0: Atlanta Sanusini.
1: Perkembangan berita Kelantan Sana Sini, edisi Isnin, 10 Ogos 2026. Jabatan Penerangan Malaysia, Japin Kelantan, terus mempergiat usaha menyemarakkan semangat patriotisme menerusi kempen Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang, Satu

0: Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu adalah kata-kata yang sering kita dengar dan kita baca, tapi ada yang tak tahu maksudnya, kan? Maksudnya adalah walau di mana kita berada, kita mesti mematuhi adat dan peraturan tempat yang kita diami. Peribahasa ini mendidik masyarakat supaya menghormati budaya dan undang-undang yang ditetapkan oleh sesebuah negara yang didiaminya. Saya Hanif Ashraf ingin berpesan kepada semua, teruslah menjadi anak merdeka yang mengekalkan keamanan dan kesejahteraan Malaysia tercinta.
1: Sudah-dahlah, stok habis dah.
2: Tak boleh tangan nak lahir pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat sipai stok pun sempit. Lagu mana weh?
3: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah hijau, baiki dan upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gilayari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

0: je buka kat radio tu abang. Mu senyap sunyi je ni.
1: Ya radio mana tu? Eh, gapo? Ya, gelibotan. Main bisik-bisik pula dah. Tak jadi kau tidur lah kali ni.
2: Acu kecek dia lah.
1: Gak sikit.
0: Kelantan FM lah abang weh.
1: Ah, ni baru yolo. Kelantan FM. Jeligo jam berasa.

Mek bunga, mari pula. Sari, kohon meningkat jumlahnya. Kadai-kadai pesat-pesat dah. Tapi atas individu lah pulak. Lagu mana nak jaga kesihatan sendiri? Mek bunga ni kaya paling patah sekali bak-bak makan ni. Sebab Mek bunga memang menjaga pemakanan seharian Mek bunga. Mek bunga memang tinggal ke makanan-makanan manis ni. Bukan kata tak minat. Minat boleh benar lah dia. Tapi kita jaga-jaga. Sebabnya usia ni, kohon sari, kohon meningkat. Kohon sari, kohon tua, tidak-tidak kohon sari, kohon muda. Kena beringat lah. Sebabnya law ni pun, apa yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan sendiri berkenaan dengan tren penyakit tidak berjangkit ni. Khususnya penyakit kecil manis, kohon diabetes, yang kita duk panggil tu lah. Kohon lama, kohon banyak. Khususnya ni, dalam kalengnya, golongnya belia yang berumur 30 tahun ke bawah. Bukannya hak belia-belia umur 50 wagemah umur 60 tahun ke atas, tidak. Jadinya kenalah jaga lagu mana kita punya apa makanan sehari-hari tu dek. Mugunya law ni ke? Alah lah dek, banyaklah kedah-kedah. Kedah-kedah hak viral lah, kedah-kedah hak tular. Jual makanan-makanan viral. Orang kita pula patah tengok beli selalu. Tak kira dah dek, tahap gula tu tinggi ke rendah. Jadinya lepas ni pakat beringatlah belakang. Kalau saya ketubuh badai ke, Mek bunga tak maya. Mek bunga nak gaya

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mong.
1: Terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. Pagi-pagi ni, seperti biasa untuk hari Isnin, kita ada kelas peribahasa pagi. Yang mana peribahasanya, untuk anda yang mana nak bagi maksud, boleh sahaja telefon Liz. Nombornya 7488630 ataupun 7433858. Dah bersedia untuk peribahasa pagi-pagi ni? Ini peribahasanya yang mana panjir sikit ni, panjir ni. Kena dengar molek. Berbunyi, walau disepuh emas lancung, kilat tembaga tampak juga. Panjir, dua baris. Okey, sekali lagi untuk anda semua, dengar molek-molek ni. Walau disepuh emas lancung, kilat tembaga tampak juga. Tu dia peribahasa pagi ni. Panjir tak panjir ni. Odeh. Jagilah dengar untuk peribahasa lagu ni. Tapi biasa dengar. Cuma tak selalu kita dengar. Walau disepuh emas lancung, kilat tembaga tampak juga. Jadi untuk anda semua yang mana tahu maksud untuk peribahasa ini, boleh telefon Liz sekarang. Ataupun yang mana nak bagi jawapan di nombor WhatsApp Kelantan FM pun boleh juga. Nombornya 0149 7401154. Okey. Nampaknya dah ada pemanggil di Thailand ini. Ini rasanya mesti pelajar cemerlang kita lah. Kita tanya dulu. Siapa namanya? Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, selamat pagi Pak Su.
2: Ya, selamat pagi
1: Cikgu. Ya, selamat pagi. Pak Su.
2: Masuk kelas.
1: Masuk kelas. Nampak sangat. Pak Su ni memang pelajar yang berdisiplin lah deh. Nombor satu dia masuk hari ni.
2: Hari ni yang boleh nombor satu lah sekali. Sekali Pak Din tak mau. Pak Su dia tak mungkin rezeki Pak Su dah pagi.
1: Yalah. Okey, jadinya Pak Su, pancik tu peribahasa tadi. Maksud dia ke apa Pak Su?
2: Jadi gini, Pak Su ni terajawab lah kan. Walau disempuh emas lancung, kilat tembaga tampak juga.
1: Ya, betul.
2: Apa ni Pak Su rasa gini, bagaimana sekalipun diajar orang yang biadab kelihatan itu juga perangainya yang apa ni kurang baik.
1: Oh, okey. Maknanya dia ni jenis hok tak berapa nak beradab mana lah.
2: Ya.
1: Okey, baik. Panjang juga jawapan Pak Su ni.
2: Takut orang lain takut. Betul lagi pun Pak Su dia tak tahu. Tahu Pak Su dia tu lagi lebih korang lah. Nanti tanya perantara karang lah tu.
1: Boleh. Okey, baik.
2: Terima kasih lah. Okay, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ni pun best student kita juga untuk kelas peribahasa pagi. Seterusnya, di talian kita. Hello, Assalamualaikum.
3: Hello.
1: Yo, siapa tu?
3: Tak kenal lah. Dia tahu batuk tu tak kenal lah.
1: Poktih kau?
3: Allah batuk
1: lah. Dia bunyi lain sungguh, Poktih?
3: Ya lah, suara lain.
1: Oh, serok-serok jadi bunyinya. Lama dah kau batuk?
3: Ya, 3-4 hari dah.
1: Okey, baik. Tak apalah. Kena makanlah ubat tu.
3: Makan.
1: Okey, baik Pak Teh. Jawapan dia apa tu? Maksud peribahasa tadi.
3: Walau disepuh emas lancung. Kilat tembaga tapak juga.
1: Ya.
3: Macam ni lah. Kalau orang tak ada adat dia ajar lah mana pun tetap biar adat dia tu. Kalau perangai asal dia lah getu lah juga. Ani dia biasa makan taik tak makan pun dia cing juga.
1: Tu dia jawapan dia.
3: Perangai asal dia tu lah. Kalau perangai asal dia tu korang baik kelihatan. Gitu lah juga.
1: Dia memang tak boleh nak ubah dah dia. Kalau dia perangai lagu tu,
3: payah-payah nak ubah.
1: Okey, baik. Terima kasih Pak Teh.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesihatan Pak Teh tu. Serok menang, serok. Ini pemanggil kita. Ada lagi ke yang mana nak berkongsi jawapan untuk peribahasa? Walau disepuh emas lancung, kilat tembaga tampak juga. Itu peribahasa pagi ini. Kita ambil seorang lagi pemanggil di talian. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Yo, Abejo.
4: Ya, ya. Alamak, batuk juga.
1: Hai, batuk belakang. Berjakit kau. Berjakit kau, eh? Pendengar-pendengar kita ni.
4: Hujan panas juga. Kita duduk main. Kok berak rumah juga.
1: Kau habis jual lagi mana-mana. Mari. Menyumbang suara ke?
4: Copo kau murah. Jadi batuk juga. Kita duduk menekir. Aduh, hai.
1: Okey, baik Abang Jo. Masuk untuk peribahasa kita ke apa?
4: Dia semula jadi ya tu.
1: Semula jadi?
4: Dia bakat semula jadi. Dia tak ira tu. Duduk perangai lagu tu. Dia tak berubah mana tu.
1: Ada ke?
4: Royak gapo. Dia tak pahal. Dia awak tak pahal.
1: Awak tak kerti lagu tu.
4: Dia tidak apa orang kata. Adak tu tidak. Tu orang ramah lah. Dia ikut kepala dia.
1: Ada ke sain-sain jenis lagu tu Abang Jo?
4: Ada sangat lah dia. Biasa lah manusia katakan.
1: Iyo, okey dia perangai lain-lain. Tak serupa.
4: Iyo.
1: Okey baik. Terima kasih Abang Jo.
4: Lih ni kalau Abang Jo apa ni? Abang Jo dengar lih apa? Hak tak tegar batuk gua cocolio dengan ada suara dengan cepat dengan gagah dengan membawa kecil dia.
1: Nak uyah Abang Jo segarlah sikit.
4: Kalau Abang Jo pergi apa kok lain lih tu. Lih kena pergi bui bobe beli sedah dua sikit. Kita dua sama macam juga lih.
1: Sama macam juga eh.
4: Abang Jo kok pakai melirik ni ya.
1: Dekat dah tu Abang Jo, tak jauh mana dah kita. Okey baik. Terima kasih Abang Jo kita.
4: Ya baik, selamat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib Jo. Seorang lagi lah sebelum kita berhibur. Sebentar sahaja lagi. Ini pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Ya, selamat pagi orang macam.
5: Selamat pagi orang macam juga.
1: Okey, Kak Cima. Settle dah kau. Sida-sida bajunya.
5: Tak sida baju. Kita basuh minggu sekali, Ali.
1: Moga tak duduk ramah dia Kak Cima.
5: Kopo-kopo.
1: Jimat-jimat lah Kak Cima eh.
5: Kena jimat sabo, kena jimat api.
1: Okey, Kak Cima, jawapan untuk peribahasa kita.
5: Jawapan untuk peribahasa kita, apa? Mah disepuh, mah disepuh dilacung. Tembaga apa ni?
1: Walau disepuh emas lancung, kilat tembaga tampak juga.
5: Dia macam ni, walaupun dia tu, dia pun kita ajar dia suruh beradak, suruh apa pun kalau dia perangai dia macam gitu sampai bila pun dia tak akhir, suruh lah adak orang ajar tu. Kalau dia tu tak baik sampai dia tak akhir bubuh lah, dia macam gitulah juga. Orang ajar pun memang dia tak erti lah, dia macam tak erti jugalah.
1: Okey, baik. Terima kasih Kak Cima.
5: Sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Lepas ini, Liz akan ambil lagi pemanggil-pemanggil kita yang mana nak berkongsi jawapan untuk peribahasa pagi hari ini. Walau disepuh, emas lancung. Kilat tembaga tampak juga. Tapi lain dulu, ini lagu seterusnya daripada Fadilah Intan dan juga Dennis Sufian. Simpul untuk anda. Digu pagi, gu kita.

0: Baik, terima kasih untuk anda semua masih lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. Kita masih dalam kelas peribahasa pagi. Jadinya waktunya Liz nak ambil lah pemanggil-pemanggil kita lagi yang mana nak berkongsi maksud sebenar untuk peribahasa pagi. Jadi dah ada siapa di talian kita untuk waktu ini. Ambil dulu. Hello, Assalamualaikum.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yah Jabi kah?
1: Ya.
0: Yeah. Okey, baik Kak Yah. Jawapannya yeah. Apa?
1: Jawapannya?
0: Ya. Yeah.
1: Jawapannya kalau jenis PA perangai dia gitu, dia tak payah nak boboh lah. Kalau PA perangai dia gitu, gitulah. Okay. Lah, boleh ya ubah. Kan kalau kita kira tak?
0: Ya, kalau dia nak berubah, dia berubah.
1: Ha, ha. Tapi dia tak boleh ubah. Ha, nak kan?
0: Ha, lok gitu ya lah.
1: Dia boleh ya ubah kita ni. Kita ni kalau nak kira kat apa panggil, rupa parah lah nak ubah tak boleh ni.
0: Ya, betul dah.
1: Pekir perangan ni boleh ubah atas dia lah. Ha, nak kira.
0: Okey, baik.
1: Gitu lah, lihat.
0: Okey, terima kasih Kak Yah.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ni.
0: Selamat pagi. Ya. Kak Weh dari Tanah Merah.
2: Ya.
0: Jawapannya apa tu Kak Weh?
2: Okey, dia kepala batu ke. Dia tak akan. Dia mari kepala batu dia masuk ke kepala ada itu air. Kepala ada air. Kepala batu ni lagi gitu lah. Dia jenis kepala batu dia kerah lah.
0: Okey, baik.
2: Dia tak ke tunggu apa kita ajar.
0: Aha.
2: Dia kata bahasa buat sardin. Kata apa kata kerah. Kata kerah di pak itu dia kerah kerok nasi ni kerah dia lagi.
0: Aha.
2: Kerok nasi kita rendai ke lembut ke?
0: Aha.
2: Dia ni kalau rendai tak rendai air pun tak ira ni. Ini pala batu lah.
0: Batu kat sudah dah lah dia. Letih juga ni.
2: Dia tak endah dah kat orang tu.
0: Yo, okey. Baik, terima kasih Kak Weh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini Liz nak ambil pemanggil terakhir kita pagi ini ada lagi ke? Yang mana nak berkongsi jawapannya? Okey, ini Liz nak baca ni. Apa? Daripada Pok Suli. Pok Suli kata Pok Ding jawab tadi lepas pada Pok Su bukan Pok Teh. Ha. Risau kita sebab suara pun bertukar dia. Ini kita ambil seorang lagi pemanggil. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, abiwe kita pemanggil terakhir pagi ni untuk peribahasa pagi.
3: Oceh kau ramai.
0: Allah lah abiwe ka. Abiwe sorang lain daripada orang lain.
3: Jalo. Heli, kau kena hadiah kalau benda ni bila boleh hadiah lagi.
0: Hei, mari ambil.
3: Oh, nak ambil.
0: Kita duk war-war ke dah nyok mari ambil sini.
3: Oh, tak dengar. Bila masa boleh ambil ni?
0: Lama dah. Lepas daripada pertandingan tu lagi abis-abis.
3: Hadiah baju tu?
0: Iyo.
3: Kalau sekejap ambil je mata lagi.
0: Mari ambil deh.
3: Masih pun nak jaga kau ambil dalam opis tu.
0: Kena mari dekat resepsionis kita. Royak no. Apa tuntut hadiah piala dunia hari tu.
3: Dia tepat bertanya tu.
0: Iyo betul. Okey baik. Kalau. Abis-abis jawapan dia. Maksud dia apa?
3: Jawapan dia kat kalau orang khabda atau dia ajar. Dia khabda tu. Lelok dia. Pasti orang khabda.
0: Khabda ni berangah lah ni.
3: Berangah. Dia dengar pada adab.
0: Aha, okey.
3: Kita lelok dia. Orang dia tiu gok.
0: Okey, baik.
3: Kalau dah ajar dia tu.
0: Gitu. Okey, terima kasih
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pemanggil-pemanggil kita untuk pagi ini. Lepas ini kita akan bersama dengan perantaranya yang akan berkongsi maksud sebenar untuk peribahasa pagi. Walau disepuh emas lancung, kilat tembaga tampak juga panjang peribahasa pagi ini. Tapi ini jom kita layan dulu lagu daripada Syirah, Seribu Alasih. Untuk anda, gu pagi, gu kita belakang.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
1: Okey, baik. Kelantan FM ada sokmo. Okey, pagi ni kita masih lagi dalam kelas peribahasa pagi. Dah sampai waktunya untuk kita bersama dengan berantara yang akan menjelaskan maksud untuk peribahasa pagi. Dah bersedia di talian kita ada Cikgu Rohaida Hassan yang mana merupakan bekas pengetua SMK Kok Lanas. Assalamualaikum, Cikgu.
2: Waalaikumsalam DJ Liz, lama tak dengar.
1: Iyo,
2: tak dengar
1: cikgu
2: suara ni.
1: Iya, minggu lepas saya cuti cikgu.
2: Ya, minggu lepas dengar Is
1: lah. Iyo, hari ni pula Is tak ada. Is gilah ke Malik. Gitulah bergilir-gilirnya cikgu. So gilah.
2: Ya.
1: Okey cikgu, untuk peribahasa hari ni panjanglah sikit deh. Jadi jawapan dia pun saya rasa mesti panjang ni cikgu. Jadi apa maksud sebenar dia lah untuk peribahasa?
2: Okey, jadi peribahasa kita hari ni, walau disepuh emas lancung, silap tembaga tampak juga. Jadi maksud dia tu kat mana jawab tu ke pok dia dah, pok su, pok dia, pok tih, abejo, kashima tu betul belakang lah semua lah. Semelang lah pelajar kita ni.
1: Terbaik.
2: Semualah betul lah. Maknanya maksud dia sebenarnya dia macam ni lah. Maksud dia macam hok kok sejawat tak gitu. Betul, memang tepat lah. Bagaimana sekalipun diajar, yang biadab kelihatan juga perangannya yang kurang baik. Maksudnya walaupun suara-suara itu diberi nasihat tak, diberi nasihat, diroyak tak, tapi tapi kalau dia nak pelajar tu, dia akan waktu itu tu untuk panggung hudu dia tu. Kita ajar dia, dia sama-sama jadi baik, suka kacik molek contoh tak. Tapi kalau dia nak pelajar tu, dia akan nampak juga lah panggung hudu dia tu. Panggung kurang baik dia tu. Maknanya, walau seseorang ataupun sesuatu lah cuba dihias ataupun di disamarkan supaya kelihatan baik dan bernilai. Contoh macam kita, di seseorang tu, kita nak dinasihat dia tu jadi baik. So, contohnya, kecek molek, lemah lembut dan sebagainya. Tetapi sifat atau keadaan dia sebenarnya akan terselah juga akhirnya.
1: Yeah.
2: Dia buatlah lagu mana pun lama-lama tubik juga panggil comel dia, panggil hudu dia tu.
1: Tahulah perangai sebenarnya lagu mana
2: dia. Tahulah panggil sebenarnya lagu mana. Walaupun dia berlakon sama katalah dalam tempoh tertentu dia ni junyo, dia kata oleh junyo. Tapi lama-lama tubik jugalah jenis panggil pelajar dia tu. Tak molek dia tu. Gitulah. Maksud dia kalau bahasa mudah tak, keburukan ataupun kepalsuan tu tidak dapat disembunyikan selama-lamanya.
1: Jadi baik.
2: Betul lah. Kak Ayah, Kak Shima, Bejo, Pak Su, Pak Teh, Pak Deh tu royak tu memang betul bijak lah pelajar-pelajar kita ni.
1: Hari ni boleh full mark lah kau.
2: Full mark lah kau. Maknanya tak boleh berpura-pura. Kita berpura-pura. Kita memang sekarang semula jadi macam apa dia cerita yang itu. Memang sekarang semula jadi cerita lagu tu tak dia kata tak lagu tu lah. Kalau jadi kepala kat kepala situ lah dia. Gitulah maksud dia nya.
1: Okey baik. Jadi janganlah kita berpura-pura ya cikgu. Tunjukkan jelah perangai sebenar tu.
2: Tetapi sebenarnya patut kita tunjuk yang terbaik lah. Yang perangai yang molek-molek. Jangan dia tunduk lah perangai hudu. Tapi kat Lokzan untuk dengan nasihat orang. Jadi untuk dengan nasihat orang, dia duduk juga pangah ujung dia tu. gitu. Maknanya betul lah. Bagaimana sekalipun, maksudnya sebenarnya bagaimana sekalipun diajak orang, maknanya diberi nasihat kan. Yang biadab kelihatan juga perangainya yang kurang baik. Maknanya yang tak dengan rasa dia kuajar tu, dia tunjuk juga pangah dia yang tak comel.
1: Okey, baik. Itu jawapannya. Okey, terima kasih cikgu.
2: Kita jawab. Okey, sama-sama.
1: Okey, assalamualaikum cikgu.
2: Assalamualaikum. Jumpa lagi minggu depan.
1: InsyaAllah. Sama-sama. Itu kita bersama dengan Cikgu Rohaida Hassan yang mana merupakan bekas pengetua SMK Kok Lanas dan juga pengantara untuk peribahasa pagi ini yang berbunyi walau disepuh emas lancung kilat tembaga tampak juga. Bermaksud bagaimana sekalipun diajar orang yang biadab kelihatan juga perangainya yang kurang baik. Itu jawapan untuk peribahasa pagi ini. Terima kasih untuk anda semua yang mana memberikan maksud bersama dengan Liz untuk peribahasa pagi hari ini. Dan juga terima kasih Liz nak ucapkan untuk Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur yang berkongsi peribahasa pada setiap hari Isnin. Jadi untuk anda semua, insyaAllah minggu depan peribahasa lain pula lah. Okey, jadi jom kita layan dulu ini lagu Hindustan. Ha, deh. Lepas duk jawab soalan duk gapo, kita belanja lagu Hindustan untuk anda semua. Adik Gu Pagi, Gu Kita belakang.

percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: Bahkan sambutan Hari Kebangsaan, kibarkan Jalur Gemilang.
1: Okey, baik. Semarakkan semangat patriotisme dalam diri masing-masing. Jangan lupa untuk kita sama-sama kibarkan Jalur Gemilang. Inilah yang mana Jabatan Penerangan Malaysia, Japan, Kelantan terus mempergiat usaha menyemarakkan semangat patriotisme menerusi kempen Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang sempena Bulan Kebangsaan. Dan pengarahnya Ahmad Amar Othman. Kempen berkenaan pentinglah dalam menggalakkan masyarakat untuk mengibarkan Jalur Gemilang di kediaman, di kawasan rumah lah ni deh. Lepas tu juga di premis perniagaan, di kereta masing-masing dan juga di tempat awam. Dan pengibaran Jalur Gemilang ni sebenarnya bukan sekadar tradisi lah sambutan Bulan Kebangsaan, tapi ia juga menjadi simbol perpaduan, kecintaan serta penghargaan rakyat terhadap negara. Jadi beliau menyerulah kepada semua penduduk di Kelantan ni untuk kita sama-sama pasir derong di setiap rumah, kerana itu adalah tanda patriotisme kepada negara kita. Dan juga Japan akan sentiasa melaksanakan program di peringkat daerah bersama dengan komuniti dan juga masyarakat supaya dapat mengelorakan lagi lah semangat Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia. Jadi hok mana rasa macam belum lagi kibarkan Jalur Gemilang di kawasan rumah, boleh sahaja cari pergi kedai, boleh-boleh duk beli bagai-bagai basah, bagai-bagai dapur. Cari juga Jalur Gemilang untuk sama-sama kita kibarkan. Kalau Loni ke, dia ada setengah daripada kita ni, dia beri tepek di kereta. Lisa dia tengok lah di setengah kenderaan yang mana dia tepek. Pastikan kalau nak tepek di kereta kita ataupun di motor ataupun di kenderaan masing-masing, tepek tu biarlah dengan cara hok betul. Jangan terbalik ke gapo ke, tidak deh. Tengok dulu betul-betul. Kalau dia tepek terbalik, payah pula nak bersihkan balik, nak buat balik. Jadi hati-hati untuk anda semua. Jangan kita kibarkan jalur dengan cara yang salah. Ya. Dan lepas ini seperti biasalah, kita nak melangkah masuk ke jam yang keempat. Maksudnya apa? Di jam yang terakhir lah, 9 hingga pukul 10 pagi. Tapi sebelum tu kita akan ke utama 9 pagi dahulu. Dan juga lepas ini ada lagu-lagu ni akan hiasi pendengaran anda di jam yang seterusnya.

0: apa Tok ni sayang sangat dekat jalur kebile tu?
1: Sebab daerah ni ambil sebuah negara dibina dengan pengorbanan orang ramah. Ramah berjua-berjua sama-sama akap daerah ni.
0: Oh, jadi Tok Deh lah sampai sebelum berdeka dulu.
1: Tok Tok Deh. Tapi Tok membesar dengan cerita susah payah. Oleh dulu-dulu Tok petahkan negara.
0: Oh, jadi lepas ni Cucu pun nak kibarkan jalur gemilang jugalah Tok. Semangatnya nak sambut kemerdekaan nanti.
2: Hargailah pengorbanan mereka yang terdahulu. Semoga semangat merdeka terus subur dalam jiwa kita semua.

0: Eh, kerja ni senanglah. Kerja sebagai admin di Cambodia dan boleh dapat gaji RM7,000. Bestlah ni.
1: Syabas, tawaran anda telah diterima. Sila bawa surat tawaran ini ke bangunan Samrek, Cambodia pada 15 Mei.
0: Eh, kamu siapa? Lepaskan aku! Kerja yang ku mohon ialah kerja admin, bukan kerja scammer nak tipu orang.
1: Kes sindiket penipuan pekerjaan ke luar negara semakin berleluasa. Fikir rasional. Elakkan sindiket penipuan pekerjaan.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kelantan FM.

perjalanan orang ramai ke Putrajaya berjalan lancar. Palestin menghargai ketegasan Malaysia untuk tidak membenarkan wilayah negara digunakan sebagai laluan transit perdagangan menuju ke Israel. Kedutaan Palestin di Malaysia menyifatkan pendirian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sebagai bukti sokongan berterusan Malaysia terhadap perjuangan dan hak rakyat Palestin. Pendirian itu menyusuli tindakan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia menyita sebuah kontena di Pelabuhan Tanjung Pelepas Johor yang disyaki bahawa barangan strategik untuk diekspor ke Israel. Sementara itu, solidariti terhadap Palestin turut bergema di Greece apabila ratusan orang berhimpun di Athens mendesak kerajaan negara itu menamatkan kerjasama ketenteraan dan politik dengan Israel. Menurut laporan media tempatan, penunjuk perasaan berarak dari dataran Monas Tiraki menuju ke dataran Sintagma. Mereka turut melaungkan slogan bebaskan Palestin dan solidariti dengan Palestin tiada kerjasama dengan Israel. Kebakaran hutan di Gunung Bromo, Jawa Timur kini merebak hingga menjejaskan kira-kira 520 hektar kawasan. Menurut Ketua Taman Negara Bromo, Tengah Semeru, Rudi Janta Tajatan Nugraha, angin kencang menyebabkan api kembali marak dan merebak dengan pantas. Gunung Bromo kini ditutup kepada pelancong di semua pintu masuk bagi memudahkan operasi pemadaman serta menjamin keselamatan pengunjung. Sukan. Pelumba sensasi Moto 3 negara Hakim Danish Ramli terpaksa menamatkan saingan Grand Prix GP Britain awal selepas terjatuh pada pusingan kelima di Lita Silverstone. Pelumba berusia 19 tahun itu yang memulakan perlombaan dari petak ke-9 terlibat dalam kemalangan yang turut membabitkan pelumba Spanyol Adrian Cruz sekaligus gagal mengutip sebarang mata pada pusingan ke-12 kejuaraan. Hakim Danish yang kini menduduki tangga ke-8 kejuaraan dengan 86 mata dijadual kembali beraksi pada GP Aragon Spanyol 30 Ogos ini. Tenis terbuka Kanada. Pemain nombor 2 dunia Elena Rybakina dan pemain nombor 4 dunia Coco Gauff mara ke suku akhir. Rybakina dari Kazakhstan menewaskan pemain Rusia Lyudmila Samsonova 6-4, 4-6, 6-4. Beliau seterusnya akan berdepan Naomi Osaka dari Jepun. Gauff pula menundukkan pemain remaja Rusia Alina Koniva 6-3, 6-1 dan akan berdepan sama ada Belinda Bencic dari Switzerland atau pemain Filipina Alessandra Ella. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan Komprehensif Keselamatan KLIA dalam 2 minggu. Palestin hargai ketegasan Malaysia sekat transit dagangan ke Israel.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
1: Baik, Kelantan FM, penuhi cita rasa anda. Balik semula bersama dengan Liz untuk waktu ini. Dah pun masuk di jam yang keempat, 9.15 minit pagi. Apa khabar semua? Mungkin ada yang baru sahaja buka siaran pagi ni. Ramai yang tanya dekat live TikTok Kelantan FM pagi ni. Sorry, aku Liz. Ya, saya berseorangan sahaja. Sebabnya Is hakir kau sebelah malam nanti untuk cekok. Dia menggantikan DJ Kit ataupun Pok Su kita lah untuk sebelah malamnya nanti. Jadi, terus kanlah bersama dengan kami. Tak kira lah apa sahaja segmen, kena setia dengarkan kami. Lepas tu juga untuk anda yang mana berada jauh daripada Kelantan ni, boleh sahaja ikuti kami menerusi RTM Klik walau di mana sahaja anda berada. Okay? Pastikan ada internet lah juga. Oh, jangan duk kata apa ni RTM Klik tu tak ada gapo. Ada macam-macam dalam tu. Boleh tengok berita, boleh tengok drama, boleh dengar radio 24J walau di mana sahaja anda berada. Okay? Adakah yang dalam live pagi ni? Ni Liz nak baca lah. Ada yang komen-komen ni. Kita sebut nama lah dia. Yang ini ada daripada Yi. Lepas tu ada juga user. Nombor dia panjang. Lep belakang. Lepas tu ada juga D2 Park Official. Katanya orang pakai spek biasa backing. Yo. Lepas tu ada juga daripada Dennis Haziq. Lepas tu ada siapa lagi ni? Kita ada siapa lagi ni yang komen? Ada Kak Norizan. Terima kasih Kak Norizan. Sudi tengok live pagi ni. Okey. Lepas tu ada juga daripada Hafizah. Hafizah, duduk mana tu? Daripada Kampung Kok Pasir Tumpat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Lepas ini sebenarnya ada lagi perkongsiannya. Liz nak berkongsi sebenarnya berkenaan dengan indeks UV. Ultra Ungu. Berkenaannya ini yang mana di Kelantan sendiri lah. Bukan di negeri lain, di Kelantan. Jadi nak tahu lebih lanjut semuanya selepas ini. Layan dulu lagu daripada Dato' M. Nasir, Raikan Cinta untuk anda. Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

Besok kau dengar awak kata. Dalam hidup ni, kita sentiasa ada bersaing. Bersaing untuk berjaya, bersaing untuk disayangi dan bersaing untuk disenangi. Dia gini, bersaing ni sebenarnya molek. Tapi lagi molek bersaing secara sihat tanpa menjatuhkan sesiapa. Pesan ikhlas dari saya, Dave Manjo, yang sentiasa bersaing dengan diri sendiri untuk menjadi yang terbaik. Pakat dengar Radio Kelantan FM belakang, Dave.

0: yang dilalui oleh pejuang-pejuang dulu untuk memerdekakan negara, seharusnya kita jadikan sejarah untuk kita kenang-kenangkan kepada generasi baru. Sehubungan dengan itu, saya Julie Razak mengajak Sains Soba untuk sama-sama kibarkan jalur gemilang bagi menandakan rasa kecintaan kepada negara Malaysia tercinta.
1: Merdeka! Merdeka!
2: Semarakkan sambutan Hari Kebangsaan. Kibarkan jalur gemilang.
3: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
4: Baik, terima kasih. Masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. Seperti mana yang Liz maklumkan tadi, kita nak beri maklumat lah sedikit berkenaan dengan indeks sinaran ultra ungu UV yang mana ini boleh buatkan juga di kawasan Kota Baru khususnya. Kalau nak diikutkan, ini yang semalam punyalah, setakat 9 Ogos 2026 pada 12 tengah hari, Kota Baru mencatatkan tinggilah dia punya apa cecah tahap tinggi, iaitu 7. Bacaannya 7. Jadi kena ambil maklum belakang yang mana berada di sekitar kawasan Kota Baru ni kena lebih berada di kawasan yang lebih tertutup lah. Jangan duduk tubik luar sangat, tayang-tayang tengok panah. Cumanya hari ni kita dapat tengok kalau di sekitar Wakaf Cik Yeh ni dia joong pagi ni. Alhamdulillah. Jadinya rasa-rasanya hari ni kita minta supaya, kita harapkan supaya sinaran UV ini tidak mencecah ke tahap yang tinggi ataupun tahap yang sangat tinggi ataupun ke tahap yang ekstrim. Sebabnya bila sinaran UV ini berada pada tahap yang tinggi, ini boleh menyebabkan pelbagai masalah berkenaan dengan kesihatan jugalah. Kena pastikan kita berada di kawasan yang lebih tertutup. Sekiranya nak keluar betul, nak tubik alah ke mana, ada kijau air lah di kawasan-kawasan yang terbuka, yang direct kena matahari tu, pastikan kita memakai, pakai apa? Pakailah pelindung cahaya matahari. Tapi kalau nak pakai pelindung cahaya matahari pun, kena pastikan ada 30 plus-plus dia punya SPF tu. Ini untuk menjaga kesihatan dan juga kulit kita lah daripada mendapat sinaran UV yang terlalu teruk. Sebabnya benda-benda lagu ni kita tak nampak lah ni. Dia akan nampak 2-3 tahun, 10 tahun, 20 tahun akan datang. Jadi jaga-jaga untuk anda semua. Pastikan kita jaga kesihatan kita masing-masing. Nak tahu dengan lebih lanjut lagi, kena sentiasa dengarkan kami untuk kita sentiasa sampaikan apa sahaja jua berita yang terbarulah untuk anda semua. Dan untuk anda semua, lepas ini ada lagi macam-macam lagi lagu yang mana Liz nak putarkan untuk anda. Tapi layan dulu lagu daripada Miley Cyrus, Wrecking Ball. Digo Pagi, Go Kita Belakang.

Kemerdekaan ibarat obor yang menyala. Marilah kita julang obor ini setinggi-tingginya dengan bangga supaya cahaya ini dapat menerangi sekitar alam. Selamat Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia. Ikhlas daripada saya, Hakim Rusli.

0: Aja buka kat radio tu abang. Mu senyap sunyi je ni.
1: Ya radio mana tu? Eh, gapo? Ya, gila botak. My basic-basic pula dah. Tak jadi orang tidur lah kali ni. Acu kecek derah gak sikit.
0: Kelantan FM lah, Abah Muih.
1: Ah, ni baru yolo. Kelantan FM. Jeligo jam berasa.

sabar tak senja kita usahakan lagi. Baru sahaja hiburkan anda. Harap-harapnya lagu tu dapat berikan semangat lah pagi-pagi ni untuk sisi apa sahaja mungkin ada di antara kita pagi ni yang belum lagi tercapai hajatnya. Kalau dikirakan kita dah pun masuk bulan 8 untuk tahun ini, tapi ada impian-impian, ada hajat-hajatnya, ada yang belum lagi tercapai. Liz doakan supaya apa sahaja yang anda inginkan dapat dipenuhi. Tapi kenalah dengan cara yang betul. Kena usaha. Kalau kita tidak berusaha, manakan datang kejayaannya. Kejayaan tu dia tak datang bergolek-golek. Meniarap-meniarap ke, berguling-guling ke, tidak. Kita kena usaha sedikit demi sedikit. InsyaAllah akan membuahkan hasil lah untuk diri kita kelak. Okay? Jangan cepat berputus asa. Sebab kalau kita mudah menjadi seseorang yang cepat sangat berputus asa, ini tidak elok sangat lah. Sebab kita kena sentiasa positif, kena sentiasa yakinkan diri dan juga pastikan apa sahaja yang kita buat itu akan betul-betul dapat kita capai. Jangan waktu je setengah jalan ataupun sekerat jalan sahaja lepas tu dah menyerah. Ui, pantang menyerah. Sebelum berusaha, jadi kena pastikan kita betul-betul lah tahu apa yang kita nak atau apa yang kita mahukan. Untuk anda semua, terima kasih banyak-banyak setia bersama dengan Liz untuk waktu ini dan juga ketika ini. Dan juga terima kasih lah untuk sahabat-sahabat kita yang mana masih ada lagi dalam live di TikTok dan juga di Facebook Kelantan FM pagi ini. Jangan lupa tap-tap screen. Habis dah kita ni. Dah pun pukul 9.43 minit pagi. Tapi jangan risau. Ada lagi lagu-lagu yang akan Liz mainkan untuk anda semua. Lepas ini ada lagu daripada Afif Zola, Bereh. Tapi lain dulu, lagu daripada Wani Khairi, Cak Cak Ceku untuk anda. Go pagi, go kita belakang.

0: Pandu cermat sampai selamat. Anda mampu mengubahnya. Kelantan FM.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Semarakkan sambutan Hari Kebangsaan. Kibarkan Jalur Gemilang.
3: Okey, baik. Jangan lupa untuk kita sama-sama semarakkan semangat patriotik bila dah masuk bulan 8 ini. Bulan Kebangsaan, sama-sama kita nantikan detik 31 Ogos. Dah pun menghitung harinya, jadi sama-sama kita semarakkan lagi. Kalau boleh, pacok derolah lah di kawasan rumah, di kenderaan masing-masing untuk bagi semangat tu. Barulah kita dapat rasakan lagu mana dia, semangat patriotisme, tak kira dalam diri setiap individu. Okey, dan untuk anda semua, sampai di sini sahaja list temankan anda untuk Go Pagi. Pagi ni, bagi DC hari Isnin 10, hari bulan 8, 2020 ni. Lepas ini untuk Go Galik akan bersama dengan Dia Fauzi temankan anda 10 hingga 2 petang nanti. Yang mana mencari Is boleh nantikan Is malam nanti pukul 9 malam hingga pukul 12 malam nanti. Untuk segmen cekok, jadi teruskan kesetiaan anda lah bersama dengan kami. Cumanya Liz nak pesan untuk anda yang sedang mandu, selamat mandulah, berhati-hati tak kira di mana sahaja anda berada. Pastikan kita bersabar bawa kereta ni. Baru-baru ni pun tular juga kejadian yang mana gaduh bergocoh di atas jalan raya. Tak tahu salah siapa, tak tahu salah hak mana. Sebabnya tiada bukti ataupun dashcam lah deh. Kalau ada kita boleh tengok. Cuma kena banyakkan bersabar lah. Bila di atas jalan raya ni masing-masing ada hala tujunya. Ada apa tempat dan juga destinasi yang nak dituju. Atas jalan juga kita perlu jaga keselamatan bersama. Orang ni bawa anak kecil, orang ni bawa baby, orang ni bawa warga emah, orang ni bawa orang sakit. Jadi kena sentiasa peka jugalah di atas jalan raya masing-masing. Okay? Mama Love komen, boleh kelik rumah dah lah ni. Tak boleh laki, Mama. Pukul 2.30 kat lagi, baru boleh kelik deh. Cukup masa lah kita. Dan sampai di sini saja, Liz nak balik dah juga dulu untuk anda semua. Jangan tukar siaran, teruskan bersama dengan kami di Kelantan FM ini. Jumpa lagi hari Rabu nanti bersama dengan duo Easy Liz dan juga Is hari Gabu. Okay, nak balik dulu. Assalamualaikum, bye bye.

0: kutuk ni sayang sangat dekat jalur kebile tu.
1: Sebab dia ni ambil sebuah negara dibina dengan pengorbanan orang ramah. Ramah berdua-berdua sama-sama akak dia ni.
0: Oh, jadi Tok Dek lah sampai sebelum berdeka dulu.
1: Tok Tok Dek. Tapi Tok membesar dengan cerita susah payah. Orang dulu-dulu Tok pertahankan negara.
0: Oh, jadi lepas ni Cucu pun nak kibarkan jalur gemilai jugalah Tok. Semangatnya nak sambut kemerdekaan nanti. Yeay.
2: Hargailah pengorbanan mereka yang terdahulu. Semoga semangat merdeka terus subur dalam jiwa kita semua.
3: Penuhi cita rasa anda.
4: Kelantan FM

0: percayalah kepada diri anda sendiri. Berfikir dengan positif dalam setiap perkara. Tidak ada yang mustahil. Binalah kepercayaan yang boleh mengukuhkan diri anda setiap masa. Hindarkan diri daripada kepercayaan yang melemahkan.
1: Pesanan ikhlas, Kelantan FM.
2: Assalamualaikum, selamat pagi belako set-set kita, set-set awak semua. Alhamdulillah, bertemu lagi dalam Gurang pagi ni yang menemani anda semasa jam 2 petang nanti bersama saya Dia Fauzi. Dan hari ini merupakan hari Isnin, hari kedua kita bekerja di minggu ini. Alhamdulillah, adik, apa yang baik kita bawa bersama dan apa yang berat kita lepaskan perlahan-lahan. Kadang-kadang kita tak perlukan permulaan yang sempurna, cukup ada semangat untuk kita tidak pernah putus asa. Dan saya awak mungkin ada duduk keting lagi ataupun duduk dalam OP, duduk dapur, duduk buka buku nasi belauk lambat sikit makan. Pukul berapa ni? 10 syukur. Tak apalah, makin lambat kau makin cepat kau janji kata kesihatan kita sentiasa terjaga di level yang terbaik, insyaAllah. Dan kita sekarang ni berada di bulan Ogos, sudah pun masuk hari yang ke-10. Macam biasa kita tahu di bulan Lapan ni kita meriah dengan sambutan Hari Kemerdekaan. Jom kita merdekakan diri kita juga dengan rasa takut, overthinking dan perkara-perkara yang perlu kita lepaskan. Kalau buat benda tu kita rasa macam kita tak happy, buat benda tu kita rasa anxiety, kita lepaskan perlahan-lahan, insyaAllah. Jadi kita pilih untuk jalani hari ini dengan hati yang lebih tenang, fikiran yang lebih positif dan insyaAllah semuanya dipermudahkan. Okey, terus galik bersama saya dalam Gu Galik hari ini, Kelantan FM, pastinya ada semua.

0: Sini mendengarkan Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Merdeka bukan sekadar kibaran jarum gemilang atau laungan pada 31 Ogos. Tapi merdeka sebenarnya membebaskan diri kita dari dijajah. Jangan biarkan diri kita dijajah oleh anasir yang merosakkan jiwa dan raga kita selaku anak merdeka. Pesanan ini daripada saya, Anak Merdeka, Naim Dan.

0: Begitulah tadi warisan jasa bonda. Dan kita semua, kalau kita sebut mengenai bonda tentang ibu kita, kadang-kadang kita ni bila kata umur semakin meningkat, usia dah semakin tua, terlalu sibuk kejar yang macam-macam sampai kita terlupa ada satu hati yang perlu dari dulu sampai sekarang yang tak pernah berhenti mendoakan kita sebagai anak mereka. Dan kalau ibu masih ada, jangan tunggu hari istimewa untuk kita tanya khabar. Sepatutnya kita kena call ibu kita ni sekurang-kurangnya setiap hari. Tak boleh lama semata pun tak apa. Janji mak ayah kita tak tertunggu-tunggu suara anaknya. Dan kalau yang ibu telah pun tiada, jangan pernah putus hadiahkan doa, kerana kasih seorang anak tak pernah terhenti walaupun jasad sudah terpisah. Semoga Allah panjangkan usia ibu bapa kita dalam kesihatan dan juga kebaikan, dan beri kita kesempatan untuk terus berbakti selagi mereka masih ada. Dan sebentar lagi ada lagu dari siapa, Eva dan juga Izzat, dua insan untuk anda, Gugali Kelantan FM.
1: Di mana saja anda berada.

Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu adalah kata-kata yang sering kita dengar dan kita baca. Tapi ada yang tak tahu maksudnya, kan? Maksudnya adalah walau di mana kita berada, kita mesti mematuhi adat dan peraturan tempat yang kita diami. Peribahasa ini mendidik masyarakat supaya menghormati budaya dan undang-undang yang ditetapkan oleh sesebuah negara yang didiaminya. Saya Hanif Ashraf ingin berpesan kepada semua, teruslah menjadi anak merdeka yang mengekalkan keamanan dan kesejahteraan Malaysia tercinta.

0: Mek bunga, mari pula. Sari, kau meningkat jumlahnya. Kadang-kadang pesat-pesat dah. Tapi atas individu lah pula. Lagu mana nak jaga kesihatan sendiri. Mek Bungo ni kaya paling patah sekali bak-bak makan ni. Sebab Mek Bungo memang menjaga pemakanan seharian Mek Bungo. Mek Bungo memang tinggal ke makanan-makanan manis ni. Bukan kata tak minat. Minat boleh menang lah dia. Tapi kita jaga-jaga. Sebabnya usia ni, kau sari, kau meningkat. Kau sari, kau tua, tidak-tidak kau sari, kau muda. Kena beringat lah. Sebabnya lo ni pun, apa yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan sendiri berkenaan dengan tren penyakit tidak berjangkit ni. Khususnya penyakit kecil manis, kau diabetes, yang kita duk panggil tu lah. Kau ramah, kau banyak. Khususnya ni, dalam kalangan golongan belia yang berumur 30 tahun ke bawah. Bukannya hak belia-belia umur 50 wagemah umur 60 tahun ke atas, tidak. Jadinya kenalah jaga lagu mana kita punya apa makanan sehari-harian tu deh. Mugunya lo ni ke? Alah lah deh, banyaklah kedah-kedah. Kedah-kedah hak viral lah, kedah-kedah hak tular. Jual makanan-makanan viral. Orang kita pula patah. Patah tengok, beli selalu. Tak kira dah deh, tak hak gula tu tinggi ke rendah. Jadinya lepas ni pakat beringatlah belakang. Kalau saya ke tubuh badan tu, Mek Bungo tak maya. Mek Bungo nak gaya je.
1: Eju Mega, orang ada panggil Mek Bungo.
2: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Dan sekarang sudah pun 10.48 minit pagi. Masih lagi kita teman berteman bersama saya, Dia Fauzi. Dan untuk anda yang baru saja mengikuti siaran kami, terima kasih banyak-banyak. Dan harapan saya di sini, moga sesi awak terus kekal bersama kami hingga ke jam 12 malam nanti. Dan ini saya nak kongsikan dengan anda mengenai Jabatan Penerangan Malaysia. Japan Kelantan terus mempergiat usaha menyemarakkan semangat patriotisme menerusi kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan ini. Dan kempen berkenaan penting dalam menggalakkan masyarakat mengibarkan jalur gemilang di rumah, di premis perniagaan, di kenderaan kita juga dan juga semua di tempat awam. Pengibaran jalur gemilang bukan sekadar tradisi sambutan Bulan Kebangsaan, malah menjadi simbol perpaduan kecintaan serta penghargaan rakyat terhadap negara tercinta.

Hamid menjatuhkan hukuman itu terhadap tertuduh Muhammad Hazim Izzuan Hazizi, 27 tahun, yang mengaku bersalah atas pertuduhan itu. Mahkamah bagaimanapun memerintahkan tertuduh dipenjara 24 bulan selepas gagal membayar denda tersebut. Semua perbuatan itu didakwa dilakukan di tangga dan tandas di Kompleks Islam Jajahan Macang dan Mahkamah Rendah Syariah Macang pada 19 Mei 2026. Bagi semua pertuduhan itu, dia didakwa mengikut Seksyen 509 Kanun Keseksaan. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mekdi Anak Perpaican. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Dan salam Malaysia Madani.

Okey, itu dia Jamilah untuk anda. Kalau lagu tadi macam lagu Jamilah tadi deh. Rasanya tadi di air belakang riang-riang happy-happy kita. Alhamdulillah. Dan assalamualaikum di jam yang kedua ini. Masih lagi teman berteman bersama saya Dia dan lagu Galik sehingga jam 2 petang nanti. Alright, dah masuk jam yang kedua ni. Dan ingatan untuk anda macam biasalah yang sedang memandu pandu dengan berhati-hati, pandu ikut peraturan bukan ikut perasaan. Hok tengah buat kerja, teruskan bekerja. Dan awak kata awak dia tengah nengok agak-agak nak masuk ke apa, senik sekarang ni buka saja media sosial, tak kisah dari Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya, banyak resipi masakan yang dikongsi oleh awak kata netizen-netizen kau, pengguna-penggunanya lah deh. Wayak je nak ke apa, type je tubik macam-macam resipi. Apapun, jom kita galikkan dulu pagi kita ni, macam-macam ada lagu dan juga pelbagai info yang saya boleh kongsikan dengan anda pastinya dalam masa 2-3 jam bersama-sama dengan kami. Alright, terus layan lagu seterusnya dari Erni Zakri Dansa. Tapi dengarkan dulu semangat kemerdekaan kita dari Datuk Siti Nurhaliza, Malaysia Madani Rakyat di Satu Dunia.

0: Sebab apa kita kena pasal bendera sokmo setiap kali masuk bulan Ogos?
1: Sebabnya ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
2: Jadi walaupun Nuhan ni kecil lagi, Nuhan pun boleh cintakan Malaysia?
1: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda saya kita pada Malaysia.
3: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
4: Ibu, jom kita ikut Abah.
5: Okey, okey, okey. Meh, jom kita bersiap.

0: Okay. Kelantan FM penuhi cita rasa anda.
1: Okay, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. 11.28 minit pagi. Hai, untuk yang baru saja mengikuti siaran kami, harapan saya semoga anda terus kekal bersama kami sehingga jam 12 malam nanti. Dan lepas ke 12 malam, sambung lagi start pukul 9 pagi esok pula dah. Alright, dan ini tadi kita duk tengok lah deh, dalam medsos ada yang tular satu video di mana seorang lelaki orang kata kena dia punya macam ketagihan lah, ketagihan lebih kepada vape ataupun dadah ni lah. Kalau kadang-kadang kita sebut orang kata vape tu ke apa, orang sebut dadah. Sebab kadang-kadang kita tengok anak ataupun pasangan ataupun ahli keluarga kita macam biasa tak? Kita tengok macam duduk rumah tu sebuah ramah-ramah, tapi bila keluar saja rumah, orang kata langkah dia lagi panjang. Sebenarnya ada perubahan kecil yang kita mungkin terlepas pandang. Sebab dalam video tu tadi kita tengok macam seorang lelaki ni, dia macam nana gitu tak? Gimari. Kalau saya awak duk tengok medsos pun, saya kata saya rasa tertengok jugalah video yang tular ni. Orang kata disebabkan ketagihan piu-piu. Piu-piu ni adalah nama vape. Bukan nama vape lah, lebih kurang gitulah. Sebab dia kata bukan kata isap dadah secara terang-terangan ni. Sebab dia ketagihan vape yang diberi nama piu-piu. Tu sebab kata pentingnya untuk kita ambil tahu dan ambil berat. Kalau tiba-tiba kita tengok perangai pasangan kita, kalau anak kita, terutamanya anak-anak ni lah dah, berubah dan emosi yang tak menentu, makin suka menyendiri, rutin tidur berubah ataupun mula berkawan dengan lingkungan yang kita rasa macam kita tak je tengok, tak je dengar nama, jangan terus menghukum, cuma cuba dekati dan tanya. Orang kata kena korek-korek, kena ambil tahu juga. Okay. Dan dadah ataupun pil terlarang ini mungkin nampak macam orang kata tra dulu sikit, tapi kesannya boleh rosakkan kesihatan masa depan, malah menyusahkan seluruh keluarga. Jadi jangan tunggu sampai keadaan jadi parah baru kita nak bertindak. Sayang bukan sekadar memberi, sayang juga bermaksud memerhati dan juga mengambil peduli. Jaga diri, jaga keluarga, jangan biarkan satu pilihan yang salah merampas masa depan yang masih panjang. Pastinya Kelantan FM ada semua. Bagaimana

Merdeka bukan sekadar kibaran jarum gemilang atau laungan pada 31 Ogos. Tapi Merdeka sebenarnya membebaskan diri kita dari dijajah. Jangan biarkan diri kita dijajah oleh anasir yang merosakkan jiwa dan raga kita selaku anak merdeka. Pesanan ini daripada saya, Anak Merdeka, Naim Daniel dan Kelantan FM.

0: Ibu, apa kita kena pasal berdera sokmo setiap kali masuk bulan Ogos?
1: Sebabnya ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
0: Jadi walaupun Nuha ni kecil lagi, Nuha pun boleh cintakan Malaysia?
1: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda saya kita pada Malaysia.
2: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
3: Ibu, jom kita ikut Abah.
1: Okey, okey, okey. Meh, jom kita bersiap.

0: Kelantan FM,
1: Perhati
0: Terasa Anda.
1: Okey, Kelantan FM, Perhati Terasa Anda. Untuk yang sedang memandu, ingatan seperti biasa, dok, bawa kereta molek, jangan dikejar lampu isyarat merah. Itu mungkin ada yang dalam perjalanan menuju ke Kuala Lumpur dan sekarang ni berada di Keteri. Kalau nak masuk bandar Kuala Krai, boleh pantau kami di 97.3. Betul kak, 97.3 media ni pakai sebut macam ni. Kalau orang Paloh pula 90.0. Dan untuk orang Gua Musang pun samalah, lebih kurang 92.0. Di Macet tadi 97.3 dah. Kalau Paloh 88.1. Ataupun juga boleh saja monitor kami di rtmkrit.gov.my. Sama-sama itu kita nak kongsikan dengan anda mengenai satu kes di mana Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Gua Musang akan bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bagi menyelesaikan proses pengesahan status orang kurang upaya OKU seorang wanita orang asli. Dan Pegawai Kebajikan Masyarakat Daerah Gua Musang Buntam A. Jean berkata langkah itu membolehkan Noria Aluik 40 tahun daripada suku Temiar menjalani penilaian perubatan sebelum mendaftarkan kad OKU dan bantuan kebajikan yang bersesuaian dipertimbangkan. Semoga dipermudahkan urusan JKM dan juga Noria Elip, seorang kata orang kurang upaya dari suku Temiar Gua Musang. Okey, jom layan lagu dari Endang Estaurina, Apa Yang Ku Cari, dan selepas itu sebuah lagu DK Kilabaye untuk anda, Kuali Kelantan FM.

0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka dompet dia licin. Nak beli belum gaji tapi tak apa aku mahu.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Bicarakan berbelanja habis duit. Sing-sing bantuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Click dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

Merdeka bukan sekadar kibaran jarum gemilang atau laungan pada 31 Ogos. Tapi Merdeka sebenarnya membebaskan diri kita dari dijajah. Jangan biarkan diri kita dijajah oleh anasir yang merosakkan jiwa dan raga kita selaku anak merdeka. Pesanan ini daripada saya, Anak Merdeka, Naim Daniel dan Kelantan FM.

0: sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda. Kelantan.

0: tau. Nak tanya, apa Tok ni saya sangat dekat jalur kebile tu?
1: Sebab dia ni ambil sebuah negara dibina dengan pengorban orang ramah. Ramah berjua-berjua sama-sama akak dia ni.
0: Oh, jadi Tok dia lah sampai sebelum berdeka dulu.
1: Tok tak tapi Tok membesar dengan cerita susah payah oleh dulu-dulu Tok pertahankan negara.
0: Oh, jadi lepas ni Cucu pun nak kibarkan jalur gemilai jugalah Tok. Semangatnya nak sambut kemerdekaan nanti. Yeay!
2: Hargailah pengorbanan mereka yang terdahulu. Semoga semangat merdeka terus subur dalam jiwa kita semua.
3: Baiklah, Assalamualaikum. Kali ketiga kita bagi salam untuk yang baru saja mengikuti siaran kami. Moga anda terus kekal setia bersama kami.

hingga ke jam 2 petang nanti. Dan di bulan 8 ni, bulan Ogos ni, memang kita rasa semangat dia lain macam sikit. Bila nampak jalur gemilang yang berkibar megah, dengar pula lagu-lagu di radio, lagu patriotik deh. Orang kata terus mari rasa bangga jadi anak Malaysia. Alhamdulillah. Tapi bila kita cakap tentang merdeka, bukan sekadar bebas dari penjajahan, merdeka juga sebenarnya tentang bagaimana kita membebaskan diri dari perkara yang membelenggu hidup kita. Terutamanya kita bila zaman-zaman dulu ni banyak sangat penyakit anxiety, rasa rendah diri, terlalu fikir apa yang orang cakap pasal kita. Dan juga perkara-perkara negatif itulah buat kita lagi susah nak melangkah ke hadapan. Jadi hari ini saya nak tanya diri sendiri, apa yang kita nak merdekakan dalam diri kita, sama ada nak merdekakan hutang kita, ataupun nak merdekakan jiwa kita, ataupun nak merdekakan diri kita dari rasa takut rasa takut dan juga rasa gelisah yang tak tentu arah. Dan sempena bulan kebangsaan ini, jom jadi versi diri yang lebih berani, insyaAllah lebih positif dan lebih menghargai nikmat keamanan yang telah pun kita miliki. Kita merdeka bukan sekadar pada negara kita, biar jiwa dan juga fikiran kita juga turut sama melangkah, melangkan merdeka. Jadi terus ralik dalam Kuralik Kelantan FM, pastinya penuhi cita rasa anda.

0: Amir, mari sini meta. Cikgu nak tanya, gapo dia maksud merdeka pada awak?
1: Maksud merdeka, cikgu? Tak jadi kalah, cikgu. Kerana, cikgu.
0: Bukan gitulah, Amir. Merdeka ni bermaksud kita semua ni bebas menentukan masa depan dalam sebuah negara yang aman dan berdaulat.
1: Oh, patu kita sebagai pelajar gano pula cikgu tak faham ya?
0: Sebagai pelajar, awak kena belajar bersungguh-sungguh, hormat antara satu sama lain dan jadi rakyat yang cinta ke negara.
1: Oh, saya faham cikgu. Jadi merdeka ni bukan pasal cuti sekolah ya cikgu ni. Ya pasal tanggungjawab kita semua jugalah. Nah, cikgu ni. Faham.
2: Semarakkan bulan kebangsaan dengan menyemai semangat patriotik. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Masih lagi kita teman berteman di waktu ini. Saya Dia Fauzi sehingga jam 2 petang akan bersama dengan anda. Dan untuk petang ni pukul 2 sampai pukul 6 hari Jumaat ada dengan Bedi insyaAllah. Dan selepas itu 6 hingga 9 malam setiap hari Isnin bersama dengan DJ Rudin Ismail. Dan sebelah malamnya 9 hingga 12 malam. Katanya DJ Ismail. Sebab tadi DJ Liz solo. So malam ni dia pecah sebabnya DJ Kit kita duk ngasuh rumah, duk pakai ikat ala kalut dia. Itulah dia bila sen-sen kita ada hijau, ada musakoh dan begitulah orang kata pertukaran kerja ni. Janji radio kita tetap bunyi bereh tak? Alright, ini nak kongsikan dengan anda. Tadi saya ada baca satu berita mengenai kes duit kutu sampai kerugian yang dilaporkan mencecah 1.7 juta ringgit. Bukan 170, ya, 1.7 juta. Kalau dengar 17,000, dengar 1,700 pun kita suruh banyak dah. Apatah lagi bila bunyi angka dia juta-juta. Dan bila kita kecek pasal duit ni, deh, kadang-kadang kita rasa memang kena sangat-sangat berhati-hati. Kadang-kadang kita masuk sesuatu sebab nampak macam mudah. Dok bila sign, tanpa sign hok kita kena, dia ramai-ramai hok masuk tu pun hok kita kena belakang. Tapi gitulah, kalau nak terkena, tak kira kita kena ataupun tak kena, habis lingkup juga. Kadang-kadang kita masuk tu sebab kita nak nak mencantikkan lagi kita punya kewangan kita, dok. Nak we comel, nak we clear, nak we mudah nak bayar rotek hujung tahun, nak beli go tu, nak beli go ni. Sebab kalau kita sipir, kadang-kadang kita gambit. Bila kita main kutu ni, kita serahkan kepada seseorang yang kita percaya dah. Orang panggil ibu kutu. Bukan dah tempat lah ni ibu kutu pergi duit ni. Tapi ibu kutu tu pun jugalah kena tahu tanggungjawab dan kena kata amanah. Sebab kata kalau tersalah langkah, benda asal tu kecil, kadang-kadang boleh jadi beban yang sangat besar. Dan bila kita kecek mengenai hutang ni, hutang kalau bukan setakat angka dalam akaun, kalau tak diurus dengan baik, dia boleh kacau kita punya emosi, dia boleh kacau hubungan kita, dia boleh kacau ke semua ketenangan kita. Nak mari hijau pada masalah macam-macam lah deh. Orang kata mula-mula sikit, lama-lama jadi bukit. Bukan sikit kalau kita sipir, sikit mula-mula kita sikit kita hutang, tapi lama-lama benda tu kau banyak, kau susah kita nak bayar. Jadi orang kata biar hidup sederhana, asalkan tidur malam dengan hati yang tenang. Jadi sama-sama kita merdekakan diri kita dari hutang yang tak perlu, yang ada kita usaha selesaikan sedikit demi sedikit. InsyaAllah mungkin lambat, tapi yang penting ada usaha. Alright, layan lagu dari Scenario dan juga di Manor, Zapin Cinta SMS. Dan selepas itu, wow, engkau tetap satu untuk anda, Guralik Kelantan FM.

Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu adalah kata-kata yang sering kita dengar dan kita baca. Tapi ada yang tak tahu maksudnya, kan? Maksudnya adalah walau di mana kita berada, kita mesti mematuhi adat dan peraturan tempat yang kita diami. Peribahasa ini mendidik masyarakat supaya menghormati budaya dan undang-undang yang ditetapkan oleh sesebuah negara yang didiaminya. Saya Hanif Ashraf ingin berpesan kepada semua, teruslah menjadi anak merdeka yang mengekalkan keamanan dan kesejahteraan Malaysia tercinta.

0: Ibu, apa kita kena pasal bendera sokmus setiap kali masuk bulan Ogos?
1: Sebabnya ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
0: Jadi walaupun Nuhan ni kecil lagi, Nuhan pun boleh cintakan Malaysia?
1: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda saya kita pada Malaysia.
2: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
3: Nak. Ibu, jom kita ikut Abah.
1: Okey, okey, okey. Meh, jom kita bersiap.

0: Kelantan FM, penuhi rasa anda.
1: Baiklah, Kelantan FM, penuhi citarasa anda. Sudah 12.53 minit tengah hari, tepat jam 1 tengah hari nanti. Sama-sama kita ikuti utama 1 yang akan disiarkan dari Pusat Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur, dan maksudnya waktu Zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan, Zon 1 dan Zon 2 ialah pada pukul 1.19 minit tengah hari, manakala untuk orang Besut dan Setiu pada pukul 1.17 minit tengah hari. Dan selepas itu akan kembali bersama kami di Radio Malaysia Kelantan FM, dan 1.30 minit tengah hari nanti kita ada orang ngajar ini. Ha, orang ngajar yang diterbitkan oleh Zidi Abdullah, dan tajuknya Hindari Rasuah. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan Radio Malaysia Kelantan FM, pastinya penuhi cita rasa anda.

Merdeka bukan sekadar kibaran jalur gemilang atau laungan pada 31 Ogos. Tapi merdeka sebenarnya membebaskan diri kita dari dijajah. Jangan biarkan diri kita dijajah oleh anasir yang merosakkan jiwa dan raga kita selaku anak merdeka. Pesanan ini daripada saya, Anak Merdeka, Naim Daniel dan Kelantan FM.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Sidang pendengar tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah. Pertamanya kita bersyukur pada Allah dapat duduk dalam majlis ilmu, majlis yang mengingatkan kita gapo benda hak agama suruh dan gapo benda hak agama larang. Islam ini adalah merupakan agama Allah untuk menjaga kesejahteraan umat manusia. Dan hukum-hukum agama tidak dia mewajibkan sesuatu ataupun mengharamkan sesuatu. Melainkan tujuan besar ialah untuk menjaga maqasid syar'iyah yang lima. Iaitu tujuan utama syarak nak jaga lima perkara. Pertamanya hifzuddin, nak jaga agama. Kerana inilah agama kita mengharamkan murtad, menegakkan syirik dan bagai-bagai lagi. Dan bukan sekadar itu saja, agama kita juga untuk menjaga hifzun nafsi, jaga nyawa kita. Nyawa masing-masing ada nilai dan berharga, tak boleh membunuh, menumpah darah sewenang-wenangnya. Yang ketiga, hifzul aql, nak jaga akal supaya akal kita ni sejahtera. Kerana inilah agama kita mengharamkan arak, dadah, pekuda, benda-benda yang mengkhayal, yang memabukkan. Yang keempatnya, hifzul mal, agama juga nak menjaga harta. Harta benda kita, harta benda negara, harta benda di antara kita. Kerana inilah agama mengharamkan ropok, samun, tipu. Yang kelima, hifzun nasab, iaitu nak jaga keturunan, zuriat kita. Kerana inilah agama mengharam kita berzina, mengharam kita kahwin dengan cara yang tidak sah, dan bagai-bagai lagi yang bertakluk dengan nikah kahwin. Inilah lima perkara utama Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama nak jaga. Maka salah satu daripadanya adalah agama kita menegah rasuah. Kalau mencegah mencuri, dia merosakkan agama saja. Kalau zina ni, dia merosakkan keturunan saja. Kalau minum arak ni, dia merosakkan akal saja. Kalau membunuh, dia merosakkan nyawa saja. Tapi kalau rasuah ni, ya rutuh habis. Nyawa terancam. Bagaimana kejatuhan negara-negara dan kota-kota Islam dulu? Bagaimana penjajah boleh masuk? Ialah dengan sebab orang-orang dalamnya yang membuka pintu lalui, semata-mata mereka itu dirasuah dengan jawatan-jawatan penting kalau penjajah tu benih. Bagaimana Jepun boleh menakluk kita satu ketika dulu? Hasil daripada orang-orang Melayu juga yang menjadi tali baru, semata-mata mereka dirasuah dengan jawatan-jawatan penting bila mana Jepun mengambil alih. Pendek kata, agama, bangsa dan negara, nyawa, harta, nasab, keturunan boleh dikatakan runtuh dengan sebab rasuah. Sebab itulah tuan-tuan yang mulia, kalau kita buka dalam kitab Al-Kabair, perhimpunan 70 dosa-dosa besar, dan begitu juga Az-Zawajir yang dikarang oleh Abil Abbas Ahmad bin Muhammad Ali Ibn Hajar Al-Maliki Al-Makki Al-Haytami, ulama dalam kurun yang ke-900, meletakkan dia salah satu daripada kelompok dosa-dosa besar. Rasuah bukan main-main. Rasuah-rasuah ni maksudnya ialah kita memberi sesuatu dengan bukan jalan yang sah kepada pihak-pihak yang berkuasa, dengan tujuan pemberian kita tu nak rapah orang, dengan tujuan nak mengembalikan kepada kita, dengan tujuan nak catah orang, dengan tujuan nak menarik manfaat ke dia ataupun nak menolak mudarat ke dia. Maka institusi kehakiman tak akan jadi adil kalau ada rasuah. Institusi keselamatan boleh-boleh tidak dapat jaga keamanan kalau ada rasuah. Institusi ekonomi, jabatan hasil, kastam tidak akan dapat pulangan-pulangan yang bersepatutnya jika ada rasuah. Pendek kata, besar agama kita melihat
musibah dan dosa rasuah, sehingga dia dikategorikan daripada dosa besar. Dan kalau kita tengok setengah negara-negara luar, amat keras hukumnya dia. Negara-negara luar setengahnya bunuh terus nah, terlibat dengan rasuah ni. Rasuah besar-besar itulah. Tengok, pasal apa? Dia tak nilai hukum agama berat tak berat pun, tetapi dia nilai, dia lihat sudut kerosakan hasil daripada rasuah ni teruk telajuk bagi sebuah kerajaan, bagi sebuah kepimpinan, bagi sebuah negara. Teruk telajuk. Kerana inilah tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala firman dalam Al-Quran, la

0: Surah Al-Baqarah ayat yang ke-177. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Mu jangan makan harta di antara kamu dengan jalan yang tidak sebenar. Jangan makan harta di antara kamu. Pasal harta dalam masyarakat ni, harta yang menjadi di antara kita, antara manusia ramai yang mempunyai tuan, yang mempunyai hak masing-masing. Kita kena melalui jalan muamalah yang sah pada syarak. Jalan niaga, jalan jual beli, jalan bagai-bagai. Lain daripada jalan syarak bil batil. Itu jalan yang tidak sebenar. Tak boleh. Lainlah daripada harta yang bukan antara kita. Sebagai harta yang tidak dimiliki. Ini bukan harta di antara kita. Hak ni lah lah. Supaya ikan laut. Lah lah lagi muka banyak mana, lagi kain lagu mana. Bukan harta antara kita. Ataupun binatang-binatang beruai di hutan. Pucuk-pucuk kayu dan ubat-ubatan dan buah-buahan di hutan. Allah lah. Bukan harta di antara kita. Tetapi bila harta tu jadi di antara kita, tak boleh. Kita nak buat sepohak tak ada tuai begitu. Itu maksud la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan engkau makan harta di antara kamu dengan jalan bil batil. Salah satu bil batil ialah birriba. Salah satu bil batil ialah birrasuah. Salah satu bil batil bil ihtikar. Sipai dulu barang. Tainati barang kohor tak ada kita sipai. Barang kohor maha, kohor maha baru kita lepah. Ni dia panggil ihtikar bil batil. Ataupun kita ambil harta dengan jalan menipu, mencuri. Seperti cara-cara mengambil riba dan sebagainya. Itu bil batil. Dan Allah Ta'ala mengiringi. Daripada itu Allah Ta'ala firman. Wa tudlu biha ilal hukam. Dan engkau hollo. Al-idla dia panggil. Al-idla ni maksudnya. Kalau kita mata kain, kita hollo. Upai tu. Bubuh upai di mata kain, kita lepas dalam laut. Supaya ikan hok jauh tu mari dekat. Bila dia makan, masuk dalam kuali kita. Jadi Allah mata kain yang berumpan supaya benda tu mari kepada kita. Dia panggil al-idla. Kita bui kepada hakim dengan tujuan demikian. Supaya hakim umpamanya buat keputusan berpihak kepada kita. Ataupun mana-mana orang yang berkuasa yang boleh buat keputusan. Atas harta benda, atas projek. Itu dia panggil al-idla. Idla ni maksudnya kita bui atas jalan supaya benda tu jadi dekat kepada kita. Asal mana idlak ni seperti air dalam telaga. Duk jauh. Jauh air tu. Tetapi dengan kita hala timbul. Dengan kita karak. Maka kita akak mari. Maka air tu boleh jadi dekat. Ni dia panggil al-idlak. Inilah yang dimaksudkan dengan rasuah. Wa tudlu biha ilal hukam. Engkau menghalakan pemberian kepada hakim-hakim. Kepada penguasa-penguasa. Kepada ketua-ketua. Kepada orang yang boleh buat keputusan. Kepada orang yang menjaga amanah. Litakulu fariqam. Supaya mu boleh makan harta daripada golongan lain. Bil ithm. Dengan jalan dosa. Bagaimana Allah Ta'ala menyebut terang-terang dengan jalan dosa. Itulah dikatakan rasuah. Wa antum ta'lamun. Sedangkan engkau mengetahuinya. Kerana bila kita tahu benda itu dosa, kita buat, maka ini lebih keji daripada orang buat benda dosa yang dia tidak tahu awal yang benda itu dosa. Aku tak tahu kerana benda ini salah. Keji dia buat. Tetapi tidak mendahului pengetahuan. Maka keji juga. Tapi tidak sekeji orang yang memang awal-awal lagi tahu. Benda itu dosa, benda itu keji, benda itu salah. Ai buat juga. Maka sekeji-keji daripada orang yang melakukan benda keji. Sebab itulah Allah Ta'ala menyatakan orang makan rasuah ini, orang bui rasuah ini, Allah Ta'ala sebut sekeji-keji daripada orang yang buat benda keji. Akhir sekali Allah Ta'ala sudah, wa antum ta'lamun. Sedangkan engkau mengetahui dah benda itu salah. Tuan-tuan yang mulia, inilah dalil qat'i yang amat jelas. Dalil Quran yang Allah Ta'ala mengharamkan rasuah. Yang kalau kita tengok dalam hadis Nabi, berat lagi. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meriwayat akan dia oleh Abi Hurairah, la'anallahu ar-rashi wal murtashi fil hukmi. Allah Ta'ala melaknat orang yang memberi rasuah, wal murtashi, dan orang yang menerima rasuah. Wal murtashi ni hok make fil hukmi, pada sesuatu hukum Allah Ta'ala laknat. Dan bagaimana hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah melaknat ar-rashi wal murtashi, orang yang memberi rasuah dan orang yang menerima rasuah. Bila Allah laknat, bila Rasul laknat, tidakkah orang yang kena laknat ini bertepatan dengan iblis? Kerana golongan-golongan yang kena laknat ini adalah kategori iblis. Laknat-laknat ni habis gaya dalam marah menan, beci menan, murih menan. Oleh yang demikian, jangan kita cuba duk niti. Baik kita pegawai rendah, setinggi-tinggi, kejawatan, tengah-tengah ataupun orang biasa. Jangan sama sekali kita duk niti atas mata pedai laknat ni. Dalam cari makan, dalam niaga, dalam menjawab jawatan kerajaan, jangan kita duk niti dalam kawasan area, kawasan-kawasan yang boleh jatuhkan kita dalam laknat Allah dan laknat Rasul ni. Jangan. Yakni rasuah. Semoga Allah Ta'ala pelihara kita daripada musibah dosa yang amat berat ini dan kebinasaan yang amat dahsyat ini. Dan semoga Allah Ta'ala memelihara negara kita dan umat Islam dan khususnya rakyat Malaysia daripada musibah rasuah bala yang berupa duniawi ini. Wallahu Ta'ala a'lam wa ilmuhu at-.
1: Sesungguhnya penglibatan rasuah ni dia keterisan hasil bagaimana duit kita mengalir keluar seperti minyak petrol, minyak diesel dan sebagainya. Sehingga ke empat wilayah sebelah sana tergerak dengan minyak adik ni. Seolah-olah hanya begitu. Sedekat setiap seliter minyak tu berapa subsidi? Berapa subsidi KJL yang tak sapa kepada sasaran? Itu keterisan menjadikan tujuan negara kita untuk membantu dan merengek kepada rakyat tak sapa kepada sasaran. Kenapa boleh terjadi? Ialah setengah daripada sebabnya ialah kebocoran-kebocoran penguatkuasaan itu sendiri. Dan kesan daripada analisis subversif seperti benda-benda yang mengancam keselamatan, senjata api, benda-benda yang berbahaya, pelancuran dan baga-baga lagi. Ini merosakkan keharmonian negara kita, keamanan negara kita dan agama kita. Begitu juga hasil-hasil dalam negeri kita, kayu-kayu di hutan dan sebagainya. Sehingga kan bila mana hilang benda-benda demikian, maka bukan sekadar hilang, bala daripada situ. Kesan daripadanya berlakulah banjir besar yang pecah sejarah. Itu kesan daripada bila mana hilangnya kayu-kayu yang patut memegang kekuatan air di hutan, terlepas keluar akhir sekali menjadi banjir yang sangat-sangat besar. Pendek kata, semua tu bala dalam bala. Bukan sekadar bala rasuah, bala dosa. Ekoran daripada itu, bala lain pula mari. Bala yang berbentuk musibah, bala yang berbentuk kerosakan muka bumi dan sebagainya. Maka bala ini akan menimpa kepada seluruh orang. Bukan kepada orang yang pemegang kuasa saja, bukan orang pemberi rasuah saja, penerima rasuah saja dok, bahkan menimpa kepada seluruh orang. Ittaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu akan fitnah, yakni bala. La tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Yang mana bila dia datang, dia tidak kena atas orang yang melakukan kezalimannya, yakni melakukan dosa riba dan rasuah saja. Bahkan seluruh orang kena daripada situ. Dan kita faham bahawasanya tak terjadi rasuah ni melainkan terlibat dengan tiga. Ar-rashi yang memberi rasuah, wal murtashi dan orang yang mengambil rasuah, dan soal lagi iaitu dia panggil ar-raish, yakni orang yang main peran ni. Pemberi tidak widarat, penerima tidak terima darat, tetapi menerima daripada orang tengah. Pemberi bui melalui orang tengah. Maka dia panggil ar-ra'ish. Orang yang main perane antara orang yang memberi dan orang yang menerima rasuah. Tiga ni je. Maka ketiga-tiga ni berkongsi atas laknat Allah
0: dan laknat Rasulullah. Dan kalau kita tengok dalam kitab-kitab bab dosa besar, lebih-lebih lagi bab rasuah ni, semua Allah Ta'ala dan Rasulnya hukum dengan laknat, laknat, laknat beratnya. Bahkan ulama membiraikan hadis yang meriwayat oleh Tabarani dengan isnad yang sahih daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ar-rishwatu fil hukmi kufrun wa hiya bainan nasi suhtun. Bermula rasuah di dalam hukuman itu, yakni orang yang memegang keputusan, buat keputusan tak semestinya dalam bab kehakiman saja, dalam bab mana-mana pun, kufrun, kupur, berat tak beratnya, sehingga ditashbih, diletak pada sebut ni darjat kupur. Padahal benda tu tak jadi kupur lagi, kecuali dia menghalal, dia mengingkar, baru jadi kupur. Tetapi berat tak beratnya, bakal guna kalimah kupur zahir selalu dah, dengan iktibar beratnya. Maka kalau selagi tidak ada ketegasan pada penguatkuasaan, kalau selagi tidak ada sikap amanah, kalau selagi tidak ada cintakan kepada agama, bangsa dan negara, kalau selagi masing-masing mementingkan hubud dunia dan kepentingan diri, maka peraturan yang kita buat adalah seperti sarang labo. Teher jaring saja-saja, dia jadi rapuh dengan kita rombok dia, dia sendiri. Jadi kesimpulannya ialah, kita kena kembalikan kekuatan amanah tu kepada individu, baik pihak atas, baik pada pihak bawah, baik pihak pertengah, supaya dosa besar ni daripada rasuah dirasa di diri kita. Kalau selagi tak dapat menghayati dosa ni, selagi tu kita duduk terbambik dengan benda-benda demikian. Wallahu ta'ala.
1: Pengerusi majlis, rakan panel dan sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Adalah kamu sebaik-baik ummah kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni kan digelar khaira ummah, sebaik-baik ummah. Maksudnya puluhan ribu umat-umat dulu, kita ni umat yang terbaik. Dan kita kena faham bahawa khaira ummah ini satu gelaran, bintang kebesaran yang Allah Ta'ala pakai ke atas kita. Bukan sebarang ni. Bahkan khaira ummah ini, umat-umat Nabi-Nabi dulu pernah recommend kau umat dia, minta dengan Tuhan nak suruh bagi kau umat dia. Nabi Ibrahim berhasrat nak bagi kau umat dia. Nabi Musa minta bagi kepada umat dia. Tetapi Allah Ta'ala tak bagi. Allah Ta'ala bagi kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam khaira ummah, bintang kebesaran, pakar. Mana benda yang menjadikan kita dapat gelaran khaira ummah? Ta'muruna bil ma'ruf. Sebab mu sentiasa duk suruh benda ma'ruf, royak benda baik, benda molek, bagi galakkan, buat anjurkan, kempen. Watanhauna 'anil munkar, benda mungkar kita bersama-sama, sehati sejiwa kita mencegah, sama mencegah. Maknanya orang yang bui bala bui, mu tidak dia makan barang haram. Orang yang menerima bala terima, mu tidak dia suap duk makan ke anak bini barang haram. Orang yang menjadi tengah antara kedua-dua, bala jadi je tengah, mu tidak dia makan benda haram. Kerana benda ini tuan-tuan bukan menyalahi pada undang-undang saja, tetapi terang-terang menyalahi dengan undang-undang agama kita. Bila terlibat dengan dosa pahala, benda ini bahkan dalam kubur, bahkan akhirat, cekak kau kita nak tangguh beban dosa yang kita buat dengan sebab rasuah? Cekak kau kita nak bagi makan ke anak bini kita dengan hasil daripada rasuah? Cekakkah kita nak nego dengan projek yang kita dapat dengan rasuah? Cekakkah kita nak kumpul harta daripada hasil rasuah? Rasuah, riba, dia tidak menyuburkan harta kita dan keluarga kita. Bahkan dia mendatangkan bala. Kerana kita memasukkan benda haram dalam harta kita, bagi makan kepada anak bini kita, seolah-olah kita letak bom jangka. Yang mana ledakannya kita tak boleh nak jangka setara mana teruk. Dan kita tak tahu bila masa benda tu boleh meletup, meledak, hancur rumah tangga,
0: kita muflis, kita rugi, kita itu ini dan sebagainya. Sebab itulah kita jangan benarkan benda ni berleluasa. Tetapi kenapa? Walaupun undang-undang tegah, walaupun hukum pun berat, tapi masih berlaku. Pertama ialah lemah penguatkuasaan. Akta ada dah. Penguatkuasaan itu lemah. Lemah sangat. Akhir sekali benda itu menjadi kebocoran dalam pelaksanaan. Tak terkesan dalam masyarakat kita. Sebab itulah kita perlu kepada pihak yang tegah. Yang tegah baru dapat laksanakan. Yang kedua, kerana beri jawatan yang pada bukan ahli dia. Asyik kita diukur atas siji ketah. Mari siji berjalan-jalan, siji tinggi-tinggi. Ni tempat kita ukur. Akhir sekali, jawatan-jawatan penting kita bagi kepada orang yang bukan ahli dia. Maksud bukan ahli ni, yakni orang yang tidak ada sifat amanah, tidak ada sifat jujur, tidak ada ada warung agama. Bagaimana kita nak menjawab sesuatu jawatan yang penting, kita tidak ada amanah jati diri, kita tidak ada kejujuran, kerana kita asyik duk lihat atas kertas. Kita tidak ukur kejujuran dia, keberanian dia, ketegasan dia, kefahaman dia, kewarakan dia, kecintaan dia kepada agama, bangsa dan negara setara mana. Ini salah satu daripada menyebabkan benda itu terus berlaku. Yang ketiganya, kurang rasa dosa besar tu. Tak berasa dosa ni, sepenuh ngupak. Benda besar yang kita rasa kecil, ngupak. Benda besar tu, dosa besar tu. La yaktab ba'dukum ba'da. Jangan mengupak setengah kamu akan setengah yang lain. Jangan, dosa besar. Tapi ada kita rasa dosa besar? Tak. Rasa kecil di sisi kita. Sebab itulah. Hari-hari kita tak mengopak. Dulu nak mengopak. Payah tahu kalau tak ada gula weh. Kena ada orang-orang lagi baru boleh mengopak. Sebab itulah orang tua lari. Wak gerai bawah pokok depan tangga. Bimbing takut orang tina dia beripung lebih pada dua orang. Dia pakat lipat. Tupak bucu tiga, bucu empat. Tapi hari ni tuan-tuan tak perlu ada gula weh. Sore pun boleh mengopak. Dengan apa? Ni smartphone. Ini lebih teruk daripada kita mengupak ke orang lagi. Benda dosa besar yang kita rasa kecil, itulah mengupak. Dan kita bimbing rasuah ni. Jadilah kuning. Dosa besar, bagai besar, kita rasa kecil. Okay, sekali, usahkah kita nak cegah dia, nak hindari, buat sebagai income pula. Letih lagu ni. Jangan tuan-tuan, sebab bila kita nak membelenggu benda-benda begini dalam kehidupan kita, akhir sekali kita kena takut ujung jatuh kebinasaan agama, bangsa dan negara hasil daripada tangan-tangan yang melakukan rasuah. Wallahu ta'ala a'lam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jadi alhamdulillah ambo abdi bersama dengan makda dia buat sekali. Jadi makda sihat molek deh.
1: Alhamdulillah. Abdi pun sihat molek deh.
0: Iyalah, abdi tengok pun sihat sungguh. Tidak mengata sihat.
1: Tak ada lah sihat.
0: Dengan suka dia, dengan cerianya, dengan berwajah manisnya. Jadi begitulah abdi tengok, mana tengoklah.
1: Boleh kelih dia.
0: Iyalah betul.
1: Kita nampak gitu.
0: Betul. Kita royak hak sengoti. Tak sini nipu-nipu, tak baik.
1: Baik.
0: Alhamdulillah hari ni ada akak kita. Apa khabar hari Kelantan akak? Set kita sat lala Kelantan apa yang ada sama. Jatuh hari Senin 10 Ogos 2020 Masihi. Bersama dengan 20 Safar 1448 Hijriah.
1: Ya.
0: Jadi itulah hakikat dan juga kebenarannya kita hari ini. Abadi nak berkongsi juga ada lepas-lepas pada ni lah. Nak berkongsi sejarah negara kita. Jatuh ke 10 hari bulan ni. 10 hari bulan 8.
1: Sebab ada kisah dia lah.
0: Ada sejarah dia. Sejarah awal kita di tanah Melayu ni. Jadi kita akan berkongsi sebentar lagi. Cuma ada ekor harap-harapnya setialah bersama dengan Ambo dan juga Mada dia. Siapa aku pukul 5.30 ada dia hari ni?
1: 5.30 lah.
0: Kita tak boleh nak erik panjang siapa pukul ni lah. Sebab ada
1: Mok Yung.
0: Nak melimbah, nak menari, kau bergabung Mok Yung ada ekor pada petang ni 5.30 petang. Jadi daripada tu juga ambo harap-harap lah mada dia ni. Pendengar-pendengar kita dalam keadaan sehat segar mega berlaku-laku. Dalam kita beramal dan juga mencari samah seria ni. Dengan tanggungjawab kita kepada keluarga dan juga jangan lupa sat lupa dia kok tanggungjawab kita kepada negara yang kita cinta inilah. Tu dia.
1: Okey, Abdi, kita masih lagu dulu Abdi.
0: Baik.
1: Pani kita sambung semula deh.
0: Boleh, berdoa. Maka

0: tu dia. Yeah. Sejarah berkenaan dengan Tok Janggut. Yeah. Apa dia?
1: Perjuangnya yang apa ni seorang pejuang yang paling hebat lah.
0: Betul.
1: Di Kelantan. Dia di Pahang ada apa ni Tok Bahamir ni. Dia ada sejak negeri tu ada ekor. Di Kelantan kita bersahur dengan Tok Janggut. Dan ada ekor kita 10 hari bulan ini peristiwa sejarah tanah air kita, kita berkongsi lah. Sepintas lalu ada ekor sebagai memperingati dan juga kita pahal kedudukannya. Setiap bulan merdeka atau bulan kebangsaan kita panggil. Eh.
0: Lo ni bulan kebangsaan dulu kita panggil merdeka ni.
1: Merdeka. Jadi sambutan bulan kebangsaan. Jadi antara peristiwa penting dalam sejarah Malaysia negara kita ni ada ekor yang berlaku terjadinya pada tarikh 10 Ogos. Termasuklah penalukan Melaka di oleh Portugis pada tahun 1511. Dan juga pengisytiharan Hari Rakyat Melaya pada tahun 1947. 10 Ogos 1511, armada Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Dulu apa disebut Albuquerque.
0: Albuquerque. Rupanya ni. Apalah kita belajar ni.
1: Betul berjaya menaliki pusat pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Menandakan bermulanya era penjajahan kuasa asing di tanah Melayu di Melaka telah. Manakala tarikh sama juga 10 Ogos 1947 tahun je lain 1947. Tarikh ni dipersetujui sebagai Hari Rakyat Malaya. Kalau orang putih dia panggil Malaya People's Day. Begitu. Bagi meraihkan perlembagaan rakyat pada zaman sebelum kemerdekaan. Itulah dua peristiwa yang berlaku ataupun terjadi di negara kita lah pada 10 Ogos. Ada dia. Jadi itulah yang boleh kita berkongsinya dek kok. Sepintas lalulah. Kita ingat sebenarnya hari-hari itu ada sejarah.
0: Ada sejarah dia.
1: Ada sejarah. Kalau tidak sejarah negara, sejarah kehidupan kita.
0: Betul.
1: Tu. Seorang diri kau patut lon.

0: berkeluarga dengan anak bini ada sekali, ada sejarah-sejarah juga ni ada.
1: Jangan sejarah ni kita anggap macam dulu-dulu je.
0: Ya.
1: Kehidupan kita apa bidik deh? Lagu mana pembelajaran kita, proses pembesaran kita tu pun sejarah.
0: Iya. Bak cari makan begitu juga kita cari, lepas tu orang puan kalau tak cari sekali dengan kita, korang-korangnya asuh parang. Asuh ada.
1: Asuh saja.
0: Ataupun asuh pisang norek. Pasal tu laki dia nak pergi norek pula.
1: Itu pun membantu nak ayaknya.
0: Dia membantu. Itulah kehidupan. Lo ni kaya raya dah. Alhamdulillah, ataupun orang kata sedek, senek dah duduk. Dalam keadaan orang kata apa ni, linear lah.
1: Betul.
0: Itulah.
1: Kalau kita tengok bedik hok-hok demo berjaya hari ni deh.
0: Yo.
1: Dengan sokongan daripada pasangi. Doa mok, doa ayuh tu memel lah. Betul dah deh hok tu. Tapi sokongan demo tepi. Jadi boleh dia kohok buat, kohok maju, kohok berjaya.
0: Yo, betul lah. Umpama kata atas diri, atas tubuh badan kita lah, Mak Do. Kita tangan kanan, dia tangan kiri. Jadi perlu, saling perlu memerlukan.
1: Betul.
0: Tu dia. Saat tinggal lah. Boleh hok baru, hok lama, jangan duk tinggal, Mak Do. Nak banyak bui.
1: Namakan awak ada ni. Ada apa ni? Hok jenis setengah berjaya. Dia suruh macam duit lebih kok ni. Dan juga mungkin tak ada dia lagu tu dah. Tapi orang kata tak ada, tak ada pun. Kalau kita nak elok, kita boleh elok lah ni. Hudu-hudu, elok hudu-hudu.
0: Lagu mana nak elok tu? Syuh.
1: Kalau dia mau wasak-wasak kat dua gapo tu ni. Tak payah layar lah ni.
0: Yo.
1: Ni layar. Kalau layar, jadilah.
0: Betul lah, ada petih pulak ada ni.
1: Tak tahu luat gapo apa piti tu ni.
0: Meja pun esok tu email boleh nak buat kira mata.
1: Bagi orang kata email lalu. Tu email dia ingat kau nak ni lah. Nak we gapo sumbangnya kau masjid 10 ribu kau 20 ribu ni. Rupanya nak bicara halai.
0: Ingat kau ajak minum-minum tek. Rupanya bicara benda lain.
1: Hot tu lah. Gerung sangat.
0: Kita dengar lagu sebagai borak kita bersama. Tahniah dia kau.

0: Kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
1: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
0: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
1: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
0: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
1: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
2: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.

0: Ah, tu dia. Tu yeah. Muskurado. Kita nak baca sikit-sikit abdik eh.
1: Boleh.
0: Komen-komen nak hok ada di live Facebook ni.
1: Kita bermula dengan demo hok awal ni. Hok paling awal Gori Melinin Aniza Zulkifli. Lepas tu ada Rosidah Safir. Pok Suming ada dari Weng Naratiwat. Deh, berasa nak pergi lah kau anum ada. Tapi ok dulu lah.
0: Abdi oyak lah, kita janji.
1: Iyalah. Kita janji dengan Pok Su ni.
0: Kita janji dengan Pok Su tu. Kita pergi makan nasi. Goh tu lah nasi budu sama Pok Su.
1: Tak tu. Tahu lah mana apa mana patut tu ni. Noraifa ngoh. Terima kasih Yusliza Ismail pun ada. Semoga sihat belaka tu. Alhamdulillah. Amin. Lagi? Mak Do?
0: Bersama dengan kita. Mak Do duduk klik kau denggi ni. Lagi Pak Sumi baca dah.
1: Pak Sumi baca dah.
0: Kak Rosidah ada
1: dah. Rosidah kata ni kita pakai beli baju bendera Malaysia. Lepas tu kita pakai nak sambut hari kebangsaan dan hari Malaysia.
0: Alhamdulillah lah.
1: Yalah. Pakar-pakar juga. Tetapi kita tengoklah kesesuaian tu. Maksudnya kalau kita buat dengar tu, kita jahit baju
0: betul.
1: Tak boleh. Kaedah dia tak boleh pakar pio-pio kau ataupun topi kau tak boleh dengan berdengar. Kita hormat kau tu. Lagi Cik Razman. Razman ni bersama dengan kita juga hadir dari Jeli Makdo. Pak Cu Kamal lah kejerit ni Pak Cu ni. Makdo dan Abedi dan juga pendengar Kelantan FM. Lagi Anisah Cik Seng. Apa ni dia kata ke apa ni? Temali hadir. Nyakut molek lagu Anisah. Abedi pun setuju angin.
0: Makdo pun super juga.
1: Iyo. Itulah.
0: Setuju belako.
1: Monik Lawel pun ada ni. Salam sejahtera Abedi Mado. Semoga sama-sama sihat. Tak ada semuta. Dah kau Abedi.
0: Pergi mana semuta tu?
1: Akan piuh pula. Begitulah. Gile-gile lah.
0: Dok lagu sini takut piuhnya. Tak guna tak boleh juga jadi kecuk.
1: Yalah. Moga semuta tak laku jual. Tak laku gadah. jadi kita... apa ni bleb-bleb tukar begitulah.
0: Gile-gile lah.
1: Gile-gile. Tu dia.
0: Okay.
1: Antaranya lah.
0: Tu dia antara. Jadi lepas ni insyaAllah lah boleh komen-komen. Sebab hari ni hari senang. Memang kita ada pasar kuih lah.
1: Pasar kuih?
0: Kuih hari ni. Minggu depan kuih tak ada Abedik. Sebab Abedik kerja malam ni.
1: Betul.
0: Minggu depan. Mak ada sore.
1: Kita pecah kosi.
0: Betul.
1: Hari senang depan ni. Kau Abedik pergi malam. Mak ada petang.
0: Betul.
1: Jadi begitu. Ni Cik Muhammad Ramdan. Assalamualaikum kepada DJ Makdo dan DJ Abedi. Selamat bertugas pada petang ni. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sebenarnya adik akak kita saling perlu memerlukan. Adik akak perlukan Ambo dan juga sahih-sahih kita hok lain, DJ-DJ hok lain. Begitu juga Ambo dengan Makdo perlukan adik akak lah. Kita ada rantaian dan juga saling perlu memerlukan. Ada ni. Umpama katalah Makdo ni biasa buat kuih. Umpama kita kata buat kuih. Abedi bahagian pemakannya. Dia buat kena ada. Lepas tu bahagia jual kena ada. Ada dia jual kakak-kakak ataupun bahan-bahan nak buat kuih tu.
0: Tepung ke apa.
1: Betul lah.
0: Majering ni. Gula.
1: Betul lah. Air sirap kau bergapa tak kira lah.
0: Air sirap pun balik kuih. Dia lah dah nak buat kuih tali. Lapis kuih lapis.
1: Dia panggil gapa warna-warna tu ada. Dan lepas tu Abedik munggu lama tak buat
0: pewarna, kuih. Pewarna. Kena ada pewarna.
1: Betul. Lepas tu hop, ni bahagian hop jual. Hop buat asal ni siapa dia. Hop nane gandu ko.
0: Payah nak cari tu.
1: Nane padi.
0: Payah nak cari tu.
1: Okay, hop jual proses warna tu lagu mana. Tu rantaian tu tak boleh dipisahkan. Start pada awal siapa lah bahagian pemakan. Lepas tu pemakan pula ke jari jambel pula. Kena ada jambel.
0: Sebab tu lah kaya ada setengah orang Abedik. Apabila dia kata ngaji pandai-pandai lah, jangan jadi supo dia ni. Bila lalu ni, kalau Mak Do dengar perkataan gitu, kita kecil hati Abedik. Jujur lah royak. Mak Do pernah tegur. Mak Do kata jangan kecil gitu. Dia buat kerja yang mulia. Sangat mulia. Jangan sesekali kita rendahkan orang. Walaupun dia duduk nyapu tepi jalan sekalipun. Sebab dia ada peranan dia juga. Kalau misalnya dia tak buat, siapa nak buat?
1: Betul.
0: Kita nak pergi tolong sapu. Eh, memang dok lah, Bedik.
1: Kita so, kau nak sapu. Selah ketah pun tak saya nak kutip.
0: Oh, tengok saja. Jalan gapo berlalu pergi.
1: Biar ku melihat saja. Orang lain yang kutip.
0: Oh,
1: jadi,
0: gitulah
1: ni. Itulah umpamanya ni. Jadi, ada tugas dan juga tanggungjawab yang pastinya kita... Amoraya tadilah mana dia ni perlu memerlukan di antara kita.
0: Kita saling berkait lah.
1: Ya, jangan kita merendahkan hak ni tinggi, hak ni rendah. Itulah pentingnya dalam kehidupan kita ni dan juga dalam kita bermasyarakat.
0: Irah Manja ditanya lagu gapo saat ni makdo? Lagu Nuste saat ni Tom Muskurado. Hak tu lagu memang kebanyakan orang pasir lah di. Abidik, kita pasir lagu dulu Abidik.
1: Yalah, patut kita dengar lah. Kita bersama dengan Amor dalam apa khabar orang Kelantan. Kok
0: set ada kita.
1: Set kita Sat Lala.
0: Okay.

0: Okey.
1: Ya, itulah lagu daripada apa?
0: Dek ni.
1: Dusunyo.
0: Dek ni tak silap mak ada dia orang Selatan Thai.
1: Ya, Dusunyo.
0: Dusunyo.
1: Dusunyo. Oh. Selatan Thai. Betul lah, betul. Dusunyo.
0: Nama dia Dusunyo. Dusunyo. Di Menara Tiwak. Kau atau pegolok ni je?
1: Oh, tu abis dia tak apa cerak mana. Tapi itulah, kot naro.
0: Kot naro.
1: Sebab golok lebih kurang.
0: Ha, sebab hari tu kan dia mari buat persembahan masa bila tu. Dia kata dia dari sana. Tolok awal pagi. Betul. Sampai ke RTM.
1: Kita jemput mari ya, dekat kot.
0: Jadi, rasa pun sekali. Ni lah masa kita buat ni. Makin-makin dengan pendengar.
1: Menghiburkan kita.
0: Betul.
1: Terima kasih kepada Farid Zola pun ada, Nusi-Nusi pun ada.
0: Ni orang segar kau segar.
1: Segar. Segar tu ada wari Abedik tu. Segar tu.
0: Sungai Padi.
1: Kita tak sapa lagi gigi.
0: Abedik ni takut mak dia rasa. Takut.
1: Tidak takut ada.
0: Iyalah. Tak ada masa.
1: Dok kalau gi habis lah sama Sriya. Jadi gitulah.
0: Abedik, kalau gi habis sama Sriya apa tak urus Abedik sebab makin dia sedak-sedak dan juga muruh. Mak ada pun lama dah tak pergi.
1: Abedik pergi tahu bila lama kat lo dah. Di apa dia panggil di...
0: Wing. Gua ingat kau nak Raifa.
1: Nak kata cemai tu je atas kali dia.
0: Oh, bekok atas lagi.
1: Dia gapo orang ada pasar-pasar. Soho dia lah di situ.
0: Hanya ikut bukit?
1: Hanya. Ada pasar. Nama gapo tau pasar dia.
0: Kelong apa nama. Hak ada gua tu. Dia jual atas. Atas kau tu. Klome.
1: Kau tak ingat dah. Suka.
0: Atas kau tu. Atas buk ni. Atas perahu. Kau mana?
1: Dia macam atas bangun ni. Bukan atas perahu.
0: Oh, Asia Market lah kau.
1: Asia Market situ.
0: Kalau atas bangun ni tu lah.
1: Dia ada belakang situ. Boleh kita makan lah. Makan situ pun boleh.
0: Maksudnya Asia Market tu ada rasa.
1: Naik tu.
0: Oh lah. Bedik dia. Kalau kita pergi ke Hanyai, kita akan teringat kau tutup dia tu. Suka. Lepas tu dia pula, dia jenis gapo pembawa tuk-tuk tu, dia jenis pandai ambil hati. Dia pasal lagu siye, hok racok-racok, deng-deng-deng-deng-deng.
1: Dia kata kalau lambat siapa tak apalah.
0: Tak apa.
1: Dia mau nak dengar lagu dulu.
0: Nak dengar lagu.
1: Jadi begitulah.
0: Suka suasana.
1: Betul lah. Itulah menandakan lama dah. Bedik tak pergi nak sebut pun payah.
0: Nak sebut hanya itu tak ingat.
1: Hanya tak ingat. Padahal tu Pak Soho sekali tu. Di Thailand.
0: Tapi hak lo ni pun dekat Patani, Alokan Naro ni deh. Soho juga lo ni lah.
1: Iyalah.
0: Selain daripada hanya. Okey, siapa dia lagi ni?
1: Apa ni? Era Manja. Lagu gapo saat ni mado?
0: Tom Muscarado lah tadi.
1: Kalau understand, kalau lagu DK tadi, Drebalogi.
0: Pilot darat.
1: Begitu, pilot darat lagu dia. Siapa lagi? M Zaidi, M Yusof. Tu dia. Lagi daripada ni Roti Paya Telaga Batu. Adik mana ni Mada?
0: Roti Paya Telaga Batu. Terima kasih lah. Dia kata dia pendengar setia Kelantan FM setiap hari buka.
1: Terima kasih.
0: Roti Paya Telaga Batu ni Abedik. Kalau kita lagi kata baru, dia belah kiri. Belah kiri.
1: Dekat Kona ke?
0: Madamnya.
1: Kau jalan straight.
0: Kalau dekat Kona tu.
1: 2-3 kali kona tu.
0: Banyak kona Abedik.
1: Yalah.
0: Tapi dia. Dia gapo dekat jalan straight lah. Tapi now mak dia rasa lo ni kita boleh set location always jadi.
1: Betul lah, boleh.
0: Tapi sedak antara roti payah yang sedak jugalah. Adalah di Telaga Batu.
1: Abedik akan pergi bukan pergi roti payah lah. 30 hari bulan pergi di masjid Mukim Geting Tupak. Ada forum pagi tu pukul 10. Jadi insyaAllah lah kalau dah awal tu boleh kita tengok-tengok dah.
0: Bersama dengan siapa tak tahu lagi?
1: Pagi-pagi je tak buka dah.
0: Pagi dok dia alah kau petel lah.
1: Petel. Begitu. Baik,
0: tapi tak apa lagi ni. Abedik pergi dengan Abedik. Rudin Ismail. Sebabnya dia memang berhi ke roti payah. Jadi roti payah Telaga Batu ni antara tempat yang dia akan tuju.
1: Begitu lah berhi tu.
0: Berhi.
1: Ni... นี่ก็ pun สวัสดีครับ
0: video tu
1: Mei Pei Rai Rai Sbai di ครับ ni dia tulis aku tak ya Abedik tak kerti nak baca
0: orang segar
1: Sungai Padi. Assalamualaikum Abedik
0: Kasu
1: Kasih.
0: Tak apalah kita boleh maaf ke. Moga dia tak ingat lah tu dia hak mana so. Kasu dia tak sekecil ni. Ha, kalau dia, tengok kau muka Mak Do tak tukang kasu.
1: Ya, lama-lama dia tahulah siapa dia Mak Do. Baru-baru. Tak apalah kita maafkan. Tu dia. Orang segar Sungai Padi ni.
0: Sungai Padi mana Abidik?
1: Sungai Padi ni Naga lah dia.
0: Oh.
1: Tekor belakang tu Abidik tu. Tolong ayak mari weh.
0: Sungai Padi mana dia?
1: Kalau salah Abidik ayak. Azhar, Azhar Abdul Rahmat Ampas Selangor. Adani, terima kasih, terima kasih. Dia mohon baru bersama dengan kita ataupun hok lama pun kita raih. Pokme, assalamualaikum Abidik dan Mak Do. Waalaikumsalam, selamat petang untuk semua.
0: Ya.
1: Tu dia.
0: Ni ada lagi.
1: Apa ni?
0: Sapi. Sapi.
1: Sapi.
0: Ada awal. Sapi.
1: Apa ni? Pasir Putih hadir. Oh, hadir. Rose Linda Rose. Salam Abidik dan juga Mak Do. Terima kasih. Waalaikumsalam.
0: Okey, tu dia antara sains sobat kita lah. Azhar ni Abidik baca dah ni dari Ampang ni. Hok-hok bersama dengan kita. Boleh juga hantar komen-komen adik kakak. Tapi Mak Do nak Mak Do dan juga Abidik nak suruh dengan ni dulu.
2: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
3: Haa lah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
2: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
3: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
2: Ingat, cegah sebelum terkena.
3: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.
0: Okey. Kita nak cerita pasal denggi sikit ni lah, Abidik. Sebab apa? Learning, kalau misalnya kita tengok di Kota Baru lah terutamanya. Kes makin meningkat. Kalau Mak Do boleh kosi sikit lah. Dikeluarkan oleh Pejabat Kesihatan Daerah Kota Baru. Setakat 7 hari bulan 8, ada kes denggi yang didaftarkan sebanyak 597. Untuk daerah Kota Baru. Jadi kalau wabak yang didaftarkan tahun 2025, 59 wabak sahaja. Itu tahun 2025 lah. Dan untuk tahun ni, setakat 7 Ogos, wabak didaftarkan untuk tahun 2020 ni, 71. Naik tu, Abidik.
1: Iyalah. Banyak kaluh lah tu. Cuma adik kita tolong beringat lah. Beringat masing-masing. Daripada beringat pun, kita alah cuci lah sebagaimana yang disarankan kepada
0: betul.
1: Kita.
0: Hapus dan juga, kerana orang kata, cegah dan hapus.
1: Wilai lah. Wabak ni dan juga nyamuk tu sendiri.
0: Betul. Sebab wabak aktif Abidik setakat ni ada 44. Dan ni lokaliti dengan tempoh wabak yang paling lama, Mak Do kosi sikit Abidik deh. Di Batu 3, 38 kes. Tun Jaafar ada 27. Di Tape 3, 14 kes. Lorong Puteri Sadong 10 kes. Tamir Guru 2 ada lagi 10 kes. Lorong Sekolah Kebangsaan Ismail 3, 16 kes. Jadi kita kena ambil langkah lah untuk cegah dengi.
1: Kota Baru belakang.
0: Alah Kota Baru belakang. Ni hok Mak Do kosi ni hok Kota Baru sahaja. Tempat lain kurang sikit. Kota Baru ni hok banyak sangat-sangat.
1: Itulah. Dan kita pakat tengok
0: kulit. Tama-tama kotor Abidik.
1: Yalah, kawasan dekat dah dengan kita.
0: Dekat dengan kita. Jadi kalau Mak Do dan Abidik tak kosi, tak berusaha untuk sebarkan maklumat berkenaan dengan denggi, tak comel lah sebab dekat dengan kita ya. Kotor ni je.
1: Abidik pun tidak kata, alah tidak ngayak ataupun tidak pergi kawasan kita lah. Siapa masuk, siapa ketika, klik selalu.
0: Klik selalu. Nal dia, Abidik.
1: Yalah.
0: Nak minum air kedai kopi.
1: Tu pun orang tino kirim gula, kau kirim susu katus mula lah. Kita beli
0: lah. Tak berani.
1: Tak berani. Beli minggu depan lah.
0: Okey. Lagu mana kita nak buat part langkah, Abidik? Kita kena pergi esok lah. Tempat yang berpotensi untuk jadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Lepas pada tu, kita musnah ke teruh. Jangan doa. Tak apalah esok lah awak. Esok tak aku tak ingat.
1: Tak boleh ok.
0: Tak boleh. Jangan ok.
1: Tak boleh buat ok selalu.
0: Tak boleh.
1: Kena buat selalu.
0: Lepas tu kita bersihkan lah juga persekitaran rumah kita. Dalam rumah, luar rumah. Kadang-kadang kita rasa macam dalam rumah kita selamat. Tak ada gapo. Tapi takutnya dalam bilik air ataupun di dapur. dapur kita bedik dia bawah sink tu ke. Kadang-kadang air titik
1: apa pinggir-pinggir ke.
0: Ha. Dale
1: nak pinggir bawah tu.
0: Ha betul. Kena cek molek tu. Lepas tu buang jugalah tahuk juga air hok takon sekurang-kurangnya seminggu sekali. Ha bedik oi rak pinggir tu kita cuci seumurlah.
1: Ya.
0: Ni. Okey, tu dia antara 4 langkah lah kita boleh cegah sebab mak ada tengok dia kan. Kalau seminggu ni kita tak cari, tak musnah ke tempat pembiakan nyamuk Aedes, mungkin terlambatlah untuk kita. Ha, sebab kita tak tahu nyamuk ni dia dah terpilih ni. Dia kata, ya bedik tak usah ketik lah. Moga risau. Betul takut lah. Tak boleh nak konti. Boleh depan.
1: Bedik tak boleh ni. Ketik ni darah pahit dia. Ya. Kita nak cari darah mana ni.
0: Tak ada.
1: Dia tak pilih begitu.
0: Dia pakai ketik lah siapa-siapa dia nak.
1: Itulah. Kita pakai-pakai jaga weh kalau semalah-malahnya ya seboleh-bolehnya 10 minit dia.
0: Ha, betul.
1: Tapi kita lebih lah rekod. Oh lah, malah kalah tu 10 minit tu. Boleh lebih lah setengah jam lah kata.
0: 10 minit tu sebabnya nak suruh pujuk hati kita ni wak metah aja. Tapi masalahnya 10 minit tu pun payah bila nak buat.
1: Ya sebenarnya ada kalau kita kecek dia wayak 10 minit tu bila kita buat ke
0: lebih
1: pasal gini kita buat bila-bila buat tu ni ada juga
0: cari situ
1: jadi, jadi kau panjang jadi bermula dia suruh mula start 10 minit
0: je
1: lepas tu kan kita halah kita buat lah pula lagu mana.
0: Betul.
1: Panjang lah pula alik kitanya.
0: Moga kita nak jaga kesihatan, keselamatan diri kita dan juga keluarga. Sebab ada 2 kes dah kematian, bedik. Setakat ni, yang paling sedih, muda lagi seorang ibu baru melahirkan anak 30 hari, bedik. Umur 20 hari meninggal disebabkan oleh denggi.
1: Yalah. Itulah. Kita jadikan panduan dan juga tindakan kita selanjutnya lah. Nak selamatkan kita dan juga keluarga kita yang kita sayang. Baik, kita dengar lagu. Lagu apa tu, Mada?
0: Tekan dah ni, tapi mak dah tak lepas lagi.
1: Lagu tekan?
0: Joget Malaysia.
1: Joget Malaysia.
0: Kita beri lagu ni lah, patriotik.
1: Oh, betul. Semangat we have a day.
0: Lekat dah kau, Dego. Dego. Dego,
1: kata
0: dah. Dekat dah. Oh, bagus.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi gak puan kena bayar lah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jolo ke? Tapi gak berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati. Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.

Mek bunga, mai pula. Sari, koho meningkat jumlahnya. Kadang-kadang pesat-pesat dah. Tapi atas individu lah pula. Lagu mana nak jaga kesihatan sendiri. Mek bunga ni kaya paling patah sekali bak-bak makan ni. Sebab Mek bunga memang menjaga pemakanan seharian Mek bunga. Mek bunga memang tinggal ke makanan-makanan manis ni. Bukan kata tak minat. Minat boleh menang lah dia. Tapi kita jaga-jaga. Sebabnya usia ni, koho sari, koho meningkat. Koho sari, koho tua, tidak-tidak koho sari, koho muda. Kena beringat lah. Sebabnya lah ni pun, apa yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan sendiri berkenaan dengan tren penyakit tidak berjangkit ni. Khususnya penyakit kecil manis, koho diabetes, yang kita duk panggil tu lah. Koho ramah, koho banyak. Khususnya ni, dalam kalangan golongan belia yang berumur 30 tahun ke bawah. Bukannya hak belia-belia umur 50 wagemah, umur 60 tahun ke atas, tidak. Jadinya kenalah jaga lagu mana kita punya apa makanan sehari-harian tu deh. Mugonya lah ni ke, alah lah deh, banyaklah kedah-kedah, kedah-kedah hak viral lah, kedah-kedah hak tular jual makanan-makanan viral. Orang kita pula patah tengok, beli selalu, tak kira dah deh atas hak gula tu tinggi ke rendah. Jadinya lepas ni pakat beringat lah belakang. Kalau saya ke tubuh badan tu, Mek bunga tak maya. Mek bunga nak gaya jam.

Aku nak raya. Bukan aku marah. Jadi, orang tu geger. Pakai motor tempat orang ramai. Orang nak ke situ-sini jadi kenal lo. Aku setuju. Buat malu muka ke kapur kita lah. Orang tempat tu nyore. Masuk tu baik orang gimari-gimari semua. Tu ke tempat tepue dunia. Apa yang mahir? Ambola juga. Ni Rohana, kamu nak tanya lah juga anak baik-baik aduk kau parking situ. Kalau lu omek gila, aku bedah terik ni sungguh. Kita ni sepatutnya yang beyo, abang mak, pak abu, pak mak pau. Kita kena jaga tempat-tempat tepuai ramal supaya nyo.

Jadi aku hanya sengoti. Kupu pula Pak Rama, Pak Aretok benar. Lepuk main-main, sabuk perutlah kita hari ni. Kalau begitu, kalau begini muka cik kapo dia, aku nak dengar juga. Ha ha ha. Nila.

0: Aku setuju kata Musa'i. Memboleh 18 Mekah. Sungguh.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Okay.
1: Ya, itu dia. Hiburan kita bersama, adik aku. Untuk set-set kita yang bersama-sama pada waktu ni. Terima kasih banyak. Setia bersama dengan Ambo dan Mada dia. Dan apa khabar dengan Kelantan? Aku Kelantan FM.
0: Ada sama.
1: Ya, lo sengerti. Day ni, day ti. Kau kata day ti ni, kata acu tengok kat lokal-lokal. Biar jalan. Siapa dia nak suruh tengok ni? Habis dik kau ada.
0: Dua-dua.
1: Acu tengok lokal-lokal biar jalan tak dalam kawasan pasar tu gak. Hok tak ada orang sewa. Bukan setakat nyamuk, tiku ada sama besar dengan kucing, kata dia. Habis dia duduk bercadar dengan madamu. Yalah, kita pakat-pakat lah orang bangun menego tu lah di pasar tu lah. Tak kira lah pasal mana sekalipun wakil cik ke mana-mana. Deh, dengan pihak berkuasa tempatan lah. Deh, sama-sama bergotong royong.
0: Betul. Deh. Sebab pasal ni kalau kita tengok pasal lah. Bidik, deh. Tak kira lah di Kelantan ke mana pun memang boleh kira jugalah. Sakit mata memandang.
1: Betul lah. Jadi kita ambil itulah. Tindakan kita bersamalah, bersama. Hok menego bersama dengan pihak-pihak yang berkenaan.
0: Pihak berkuasa tempatan.
1: Yolah, tidak ada banyok eh. Awak makan sikit-sikit. Kalau tidak behu, kau sate, kau nasi daging.
0: Sedap juga ni. Ataupun ni, lepas pada nego, okay, kita pun bersih-bersih kat tepi pasar tu. Kuih-kuih yang ada atas pasar tu, hidup. Lepas makan lah pokok kita.
1: Buatlah. Buat
0: bihun-bihun goreng tak apa.
1: Sebulan sekali tak apa dah. Kalau rasa, tak boleh, habis dia tak cukup kaki tangan. Buat sebulan sekali. Kalau rasa molek yang seminggu sekali. Buat gotong royong sama-sama kita hari aku. Moga hok kenanya bukan kita saja, orang lain pun serupa tolong ya juga. Jadi itulah ambil lakon-lakon bersamalah. Ni Abang Mi Berloh dia wi pencerahan kepada kita. Dia kata Abang Mi Berloh di wing ni, dia kata dusunnya ni di Naga, daerah cenik. Tu dia.
0: Cenik.
1: Daerah cenik tapi di Naratiwak Naga. Terima kasih lah.
0: Maksudnya dia bukan sempadan dekat-dekat ni lah. Tapi bira-bira sungai bukan lah.
1: Iya.
0: Atas lagi.
1: Naga ni atas lagi. Kalau sungai tu sungai golok.
0: Sungai golok. Sungai golok tu.
1: Terima kasih. Bunga Melati, MD Shah pun ada. Jadi hari ni ramai juga. Sore dua ataupun ada juga di kalangan kita ni. Ya tidak. Pun besok keli. Kuih seruna.
0: Dia kuih seruna ni, dia bubuh dalam kelosong dia. Gapa apa dia, orang panggil daun pisang.
1: Dia guna daun pisang dia. Tu seruna. Dia bentuk macam seruna lah.
0: Jolah kau, bentuk seruna ni.
1: Bentuk seruna lah tu. Sebab tu lah kalau berasa sebelum nak makan tu, tiup dulu. Seruna.
0: Lepas tu dia nak buka tu lah ke mana?
1: Buka
0: gitu ya ni?
1: Bodoh. Kalau nak isap macam orang panggil siput sedup pun boleh. Takutnya masuk terus sebutir-sebutir dalam mulut kan. Jadi payuh pulak. Lekat tekuk pulak.
0: Okey. Tapi kuih seruna ni atas dia ada pala sate bedik dik.
1: Yo.
0: Okey. Lepas tu bawah dia tu macam tepung lah.
1: Dia orang tak ada gigi boleh makan ni.
0: Dia lembut ni.
1: Kemir-kemir kat gong.
0: Tapi kalau mak dah buka mak dah search Google lah dia kata kuih serunai dikenali juga kuih tepung pasung.
1: Ada nama dia. Belum luar berkali royak.
0: Memang kuih tepung pasung ni. Dia kuih tradisional Melayu, popular di Pantai Timur, Kelantan dan juga Terengganu. Dia bentuk kon lah. Hok manja ni. Lek luar dah pisah. Lepas tu mak ada dulu, masa mak ada makan, kita duduk mikir budik ni. Dia buat lagu mana ni? Masa tu budak-budak kita tak reti lagi. Lagu mana penghasilnya duduk lek bawah hok tepung koko. Alik atas sate. Sebab dia mikir macam tak bocor ke. Sedap lah bidik ni.
1: Pandai. Dia kreatif. Di kalangan pembuat-pembuat kita ni. Kuih seruna. Jadi hok mana tak jelas, tak berapa cerak berkenaan dengan kuih seruna ni, kita pakat kongsi lah dia.
0: Betul.
1: Demo-demo besok makan. Kita nak tahu belah mana. Dengan ramuan ataupun dengan tepung tu dengan dengan palo sate.
0: Palo sate tu.
1: Tu sedap.
0: Sebab
1: juga.
0: Kalau ada setengah orang dia palo sate tak banyak mana. Kalau banyak palo sate tak sedap pula. Moga kita nak makan oleh bawah juga ke.
1: Ada Aniza Zulkifli yang kata memang kita tak biasa makan kuih ni. Ada. Nur Laili Nasir dia kata nak tanya Mak Do.
0: Tanya gapo tu?
1: Mak Do gapo ni siaran radio Kelantan FM. Tak ada siaran di Pasir Putih. Kenapa ya? Baca dia tu.
0: Kenapa ya? Okey. Nanti kita tanya pihak yang berkenaan.
1: Ya. Kita harap kalau demo ni dengar boleh bui
0: penjelasan lah.
1: Maklumat kepada kita untuk kita kongsi.
0: Abdi, Mak Do buka dekat ni. Pemetaan Budaya JKKN. Jabatan Kebudayaan Kesenian Negeri ni. Dia pun ada sebenarnya sejarah kuih serunai ni. Mak dah baca sikit lah kot sebelum kita dengar-dengar komen dan juga hot demo akan telefon kita dah. Kuih tepung serunai dikenali juga sebagai kuih tepung pasung. Hotspot saat ni lah hoyak tepung pasung ni. Salah satu kuih tradisional masyarakat Melayu popular di negeri Kelantan. Keunikan kuih ni terletak pada bentuk dia hot memanjang super serunai, sejenis alat muzik tiup tradisional yang digunakan dalam persembahan kebudayaan super wayang kulit di kebarat dan juga majlis adat. Dan menurut cerita lisan masyarakat setempat, nama kuih ni diilhamkan daripada bentuk serunai kerana kaitan rapat dengan seni persembahan tradisional. Dulu, wayang kulit sering jadi hiburan utama kita lah deh, kampung-kampung apa di Kelantan ni. Dan bunyi serunai hok mengiringi menjadi identiti pembuka persembahan. Jadi dalam dunia kulinari pula, iaitu dunia masakan pula, bentuk kuih ni mengimbau nostalgia lah suasana persembahan wayang kulit, menghubungkan seni muzik dan juga seni makan ni. Dan kuih ni dibuat daripada campuran tepung beras, sate, gula melaka, dimasak dan juga dituangkan ke dalam acuan berbentuk kon yang memanjang dan biasanya dibuat daripada daun pisang. Texture. Dia lembut. Rasa lemak manis seimbang sesuai dinikmati sebagai hidangan minum petai lah. Ataupun juadah majlis keramaian. Sebab dia ayat saat ni, orang tak ada gigi pun boleh makan.
1: Boleh makan. Ni
0: panjang lagi cerita dia. Setakat tu je lah kita ayatnya.
1: Tu disebutnya kuih seruna.
0: Kuih seruna.
1: Jadi pasal-pasal ada jual ni. Boleh pakat beli pakat rasa boleh
0: cari. Kalau kita nak buat suruh macam sebuah salah bedik. Moga nak cari daun pisang lagi deh. Pas nak buat kelosong dia lagi.
1: Iyalah.
0: Baik belilah.
1: Itulah. Kita duk beroyak ni ada kok kuih lama-lama. Jadi di kalangan kita lah, kalau tak boleh nak buat, boleh rasa lah, boleh tahulah. Kita sebut kata kuih serona ni dia mau biasa lah makannya. Dan juga rasa dia lembek, dia nak kata lembek, tidak lembek.
0: Dia tak lembek sangat. Nak kata kenyal dok juga bila dia.
1: Macam beledor lah kuih-kuih dok. Lebih kurang gitulah. Dia punya
0: kita boleh pegang.
1: Pattern dia.
0: Kita boleh pegang dengan tangan. Dia tak lembek sangat. Tapi ni Tony Hasni dia kata sebelum ni jumpa di pasar bunuhai kuih pasung. Payah nak jumpa lah ni. Kuih pasung ataupun kuih serunai ni dah deh. Tapi lo ni abdi masih ada lagi di pasar bunuhai tu. Ataupun dia mau panggil pasar jubaka. Ada lagi lah ni. Kalau Mak Do pergi, moga kawasan Mak Do juga situ deh. Dia mau jual lagi. Kuih seruna ni.
1: Seruna ada lagi deh.
0: Ada.
1: Itulah. Siapa bersama dengan kita? Kita berkongsi lah dia kok mana. Besok. Kuih-kuihnya. Hamba duk cerita, duk berkongsi dengan Mak Do ni. Kuih-kuihnya ada di kalangan kita yang boleh buat tambahan-tambahan lagi lah. Biar jelah kepada pendengar-pendengar kita untuk besok dengar. Untuk besok makan. Boleh pakat-pakat kongsi lah. Bersama dengan kita berkenaan dengan kuih seruna.
0: Itu dia. Abdi, kita pasal lagu dulu. Lepas ni, siapa-siapa nak telefon, boleh lah deh.
1: Boleh kita berkongsi.

0: Okey.
1: Ya, sahabat kita ni dia kata apa ni Sarpudin Ismail. Pasal wakaf Zain tawel. Banyak kuih. Habis dia pergi petang bukan dia tak ada dah
0: kuih. Wakaf Zain ni.
1: Oh, lalu kot tu.
0: Eh, wakaf Zain, wakaf siku.
1: Wakaf Zain pasal wakaf Zain. Tawel baca.
0: Okey.
1: Dia kata banyak kuih berkali kena pergi pagi ni.
0: Betul.
1: Petang ni orang buat klik rumah lah belakang.
0: Kenyal dah orang.
1: M. Zaidi, M. Yusuf, dia kata pendengar sendiri, ada sok mo hadir dari kampung Kok Pasir Tupak. Tak apa. Makda dia di Telaga Batur, dia kata petang ni baru nak pergi Jubaka.
0: Nak pergi ni, pasal bunuh Jubaka tu.
1: Dia kata, denu jual 3 butir, 2 ria.
0: Murah jugalah kuih serona ni.
1: Ada sok mo dia kata situ. Jadi, orang mana mengedal lah, nak boleh baru bulok kau.
0: Boleh pergi cari situ.
1: Boleh pergi cari situ.
0: Tapi sebenarnya, di pasal bunuh tu, ramai jugalah influencer ataupun content creator demo buat video situ. Gitu unjuk. Sebab situ abdi nasi gomok dia sedap. Dia juga murah dia juga. Mak dia tak ingat nama gapo nasi gomok dia. Nasi gapo nasi khabu tempat nasi gomok tu pun sedap juga. Memek tumpuai jugalah. Yeah. Alik petai tapi dia buka alik petai.
1: Gitu.
0: Ikan bekok ada juga tapi di orang jual ikan situ. Ikan bekok, ikan kering hok ni lah, hok tak masuk lagi lah.
1: Iyalah.
0: Kukuk lah abis di nak pergi halus sana dia.
1: Iyalah. Abis di hok lah tijak dah berik tak terlepas sama.
0: Terlepas sama.
1: Terlepas tijak dah berik.
0: Moga dia jalan seterik. Kalau dia jalan kona-kona abis dia akan selu.
1: Betul. Tak ada abis di hok. Tekan berik kita lajuk sama. Jadi nak undur, nak pusing malah dah.
0: Malah dah lah.
1: Rapat-rapat kan kali kubur. Begitu. Nanti dok pun patah seri tujuh.
0: Patah seri tujuh.
1: Geting kau. Baik-baik. Kita ada pemanggil ke mana kita.
0: Ada.
1: Rai-rai demo-demo. Nak royak lah kita ni.
0: Pasal kuih seruna ni.
1: Seruna, kuih seruna.
0: Hello. Salah teke.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya. Kak Syima kita.
2: Ya.
0: Kak Syima kenal ke dok kuih seruna ni?
2: Kenal. Alhamdulillah. Kuih, kalau dulu dia panggil kuih lacuk.
0: Kuih lacuk?
2: Dia kelosok dok pisah tu. Lepas tu dia bubuh apa ni dia kacar punya tepung tu dia kokoh kan.
0: Tepung berah tu. Betul. Mana kokoh.
2: Dia bubuh bawah tu. Lepas bila dia masuk tu dia bubuh pala sate lah macam kuih bokor tu.
0: Betul. Macam tepung bokor.
2: Dia macam tepung bokor. Kalau dia dulu dia panggil kuih lacuk.
1: Kuih lacuk. Kuih lacuk ni. Tu dia
2: nama. Orang London yang dia panggil kuih sebenarnya.
0: Kuih lacuk. Lacuk.
1: Lacuk.
2: Dari dulu dia panggil kan dia macam macuk, dia buat macuk kerosok.
0: Comel. Kali kita ke macam ais krim kong tu.
2: Dia macam nasi tupel lah.
0: Betul, nasi tupel. gitu.
1: Dia buat kerosok tu serupa berlaku saya tu lah.
0: Ada. Mak dia rasa dia ada goh tu.
2: Kata dia macam, dia cocok ngelidi.
0: Dok lah kira abis di royak sama je saya. Berkali dia ada goh tu deh. Ada acuik.
2: Ada
0: saya.
2: Dia
1: ada kukuh tu. Jadi kita kadang-kadang beli kan kita nak tari, nak cari hok saya besar kita ada serupa.
2: Dia tak ada dua sama sebab harga pun sama dia sekali jual besar kecil ni jual harga jual lagi
1: mana. Pandai Yolo. Yolo segati. Sedap memang sedap lah ni. Kak Syima ni.
2: Sedap kuih tu. Kalau makan petas, kosok-kosok pada
0: Mak dia rasa, gapa nama ramue dia serupa dengan tepung bokor dia. Cuma tepung bokor ni dia macam bubuh dalam besi besar, lepas tu bok waktu ubik ni. Lepas tu sate dia sate lembek. Okay, tepung bokor.
2: Dia kata tepung tepung lah.
0: Kalau kuih seruna ni, dia pekat lagi. Gapa nama tu? Iyalah. Pala sate tu.
2: Dia kata pekat. Banyak tepung cik yang dengan kepala dengan sate
0: tu. Tu beza dia lah.
2: Dia tu sedap tu.
1: Dia buat tu dengan gula ke dengan nis eh?
2: Dia nis eh kalau koko tu.
1: Koko tu. Patut sedap. Ya.
0: Sedap.
2: kalau orang dulu banyak kan dia buat ngubi kayu tu.
0: Ada juga tepung ada. Ni. Suruh nak ubi kayu.
2: Ada. Dia buat ubi kayu. Orang dulu kan suka
1: marut
2: ubi kayu.
1: Iyalah.
0: Tapi lo ni tak ada dah orang buat ubi kayu tu deh. Banyak kau guna tepung berah.
2: Tak ada lah ni. Masih orang banyak tepung berah. Tapi kalau ubi kayu lagi sedap lah.
0: Kak Syima buat lah pokok mari kita.
1: Sini lah.
0: Kita bayar lah.
2: kita banyak banjar kalau buat.
1: Kita wui lah minyak kereta tu. Boleh segala.
0: Kira kita tepuh dengan Kak Syima, betul tak?
1: Oh. Nak rasa eh. Nak rasa lama-lama.
0: Sebab tak biasa makan lagi. Yalah, ha. Kenapa ubi kayu tu?
1: Oh, ubi kayu lo.
2: Oh, ubi kayu kena taruh. Tak kalau ubi kayu lah ni orang buat kuih tu. Dia banyak tepuh. Dia buat kena tepuh ubi kayu. Ha.
0: Kurai dah lah ni. Tak serupa dengan dulu-dulu deh.
2: Poli ubi pun tak sedap lah ni. Sebab dia buat segera. Bagi segera
1: Gitu. Pe. Terima kasih
0: Kak Syima. Terima
2: kasih
0: banyak Kak Syima. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jadi Kak Syima bui nama kuih ni sebenarnya. Lacuk. Dulu panggil ni.
0: Ataupun kuih seruna. Okey, sorry lagi pemanggil eh.
1: Boleh.
0: Hello.
3: Hello.
0: Ya, siapa dia ni?
3: Hot Man.
1: Haji May kita. Sehat segar kau Haji May?
3: Ya.
1: Sehat segar kau?
3: Tu sehat cuma bila kena kemo ni kari jadi letih. Lah, maknanya tak ada tenaga.
0: Kesihatan ni lah sikit.
3: Kecil tu boleh lah. Tekuk lubeh kat dia belah tu.
1: Tak usah duk akak balok kau akak batu lah.
3: Kalau nak akak balok batu, nak akak body pun tak apa-apa.
1: Jagolah, jago kesihatan. Haji May.
3: Senduk tak tahu rumah lah ni.
1: Haji May cari mana kalau kuih seruna ni? Kau dulu... dulu panggil ke apa dulu?
3: Dia pernah je. Dia panggil tepung pasung ya.
1: Tepung pasung.
3: Oh, main tahu je.
0: Tepung pasung.
3: Tepung. Tak ada kuih-kuih dah pakai tepung.
1: Iyo.
0: Tepung pasung.
3: Dia sama besar tu. Dia pasal daun pisah tu dia ukur tu. Mana daun pisah tu dia sama besar lah kau. Tu jadi sama besar. Klosung dia tu. Berkali pasung-pasung. Berkali dia klosung dah lepasung. Berkali. Klosung dia tu, dia bubur lepas tu dia lah, bubur apa ni, berah ke apa tu, tepung berah ke apa, berah puluk lah tu tepung dia tu.
1: Haji May, dia gulung pun sama besar dah ni?
3: Dia gulung, memang tu, mungkin dia gulung tu ada tempat dia lah, sarai dia.
0: Ada sarai dia.
3: Mungkin pasung tu sarai dia,
1: gitu, apa. Kalau
3: kita...
1: Kalau Haji May sendiri lah sedap kuih pasung ni lah.
3: Sedap. Dia manis-manis juga. Cuma saat ni lah kalau ada gula sikit-sikit tu, jangan duk makan banyak sangat lah. Pasal dia manis juga.
0: Kena pada
3: padu. Dia buat dengan nisek. Dengan nisek.
1: Jadi kalau tak si manis kat makan pada satan je lah.
0: Lepas tu nak tinggal siapa bawah tu.
1: Awi Haji May lah tu. Dia makan pada satan.
3: Masakan sebutir tak ada masalah. Tapi masalahnya kita makan sebutir tu pasal
0: tak cukup. Macam sedap. Asal lagi.
1: Semuluk je tak sebutir tu. Semuluk je.
0: Muka dia kecil je. Kecil je dia.
3: Kalau ni muka dia tiga dua ya.
1: Tiga dua ya.
3: Tiga lah.
1: Mak
3: kita biasa pergi tu. Mak di apa ni.
0: Pasal bunuh
3: tu. Pasal kita pergi cari got tu. Kadang-kadang dia ada buah ayam ni.
1: Ingat kau jual cincin situ.
3: Hodok jual buku kedai tu. Memang buah ayam tu.
0: Hak mana?
3: Hodok jual bagai-bagai kedamah tu.
1: Oh, rambut kotak tu.
3: Kamu kotak wajah je duduk.
1: Ya.
3: Jual. Ada kedai-kedai.
0: Oh, retin.
1: Iyalah.
3: Dia situ kadang-kadang ni udah apa ni, udah baru.
0: Udah baru.
3: Tak tu. Kadang-kadang berbunga orang buat upeng ngai.
0: Kita nak makan, dia nak ngai.
3: Dia nak ngai. Cabai pak tu bengoh tu. Dia bagi-bagi situ ke baru ke apa tu ada belakang tu.
1: Baik. Terima kasih Haji May.
3: Sama-sama. Okey. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kita baca holopak tiket tulis .
0: Okay.
1: Dia kata assalamualaikum baru masuk.
0: Asal
1: tepung sunnah ni dari Kelantan. Sunnah betul deh.
0: Serunai sunnah. Kalau kita orang Kelantan panggil sunnah lah.
1: Dia beza dengan sunnah. So lagi ambo nak royak sebarang kuih daripada tepung berah orang Kelantan.
0: Orang Kelantan panggil.
1: Tepung.
0: Bukan kuih. Contoh tepung boko, tepung suna, tepung ape dan lain-lain katanya.
1: Tepung suna ni panggil tepung suna.
0: Tepung suna.
1: Bukan kuih suna.
0: Jolok lah ni. Muka duduk di Kelate kayak tepung lah.
1: Tepung suna dia panggil. Gitu,
0: baru kita tahu sebarang tepung daripada tepung merah. Sebarang tepung ha. Hok buat dengan tepung berah ni. Orang panggil tepung. Supo tepung buku. Tepung buku buat dengan tepung berah juga ke Abidi? Mak Ado tak tahu.
1: Jangan tanya Abidi.
0: Oh, sebab Mak Ado pun tak tahu juga. Mungkin tak rajin buat tepung buku. Tak apalah.
1: Mak Ado ni, Mak Ado tu lagu
0: Mak Ado lagu batu tahu. Kena tanya dia.
1: Sedap tepung buku dia. Kita dengar lagu dulu sebagai borai. Kita bersama hari ekok. Blab-blab kacik pasal kuih sunah hari ni.

0: Ramai kalau ada demo-demo atap mari komen-komen dalam langsung FB Kelantan FM kita. Nasira Cik Suh ni duduk alah Pasir Mah berkali. Dia kata di pasar Tasik Raja banyak orang jual kuih seruna. Tu dia. Putra Mukris, kuih bunga cicah sedap juga madu.
1: Nanti kita kecek 2 minggu lagi Abidi. Sebab bunga cicah ni antara kuih tradisional ho ada di Kelantan juga. Jarang orang kenal juga buat dengan bunga tu ni. Tak apa kita kecek.
0: Baik.
1: Gau ni dulu pasal hari ni.
0: Zo Azmi dia kata banyak telajak kuih Kelantan siapa tak tahu nama.
1: Tapi
0: tahu makan je. Yolo sengotu.
1: Sungguh.
0: Oh inilah kita ambil kesempatan untuk berkongsi bersama dengan adik aku Ambo. Deh, baik yang baru ataupun yang lama.
1: Betul.
0: Orang muda, orang lama. Pakat-pakat berkongsi.
1: Barulah kita tahu. Tak ditelandik zaman lah maknanya kuih-kuih kita ni. Habis dik baca dah kok. Nasira ni.
0: Nasira baca dah.
1: Baca dah. Okey. Lepas tu Kak Rosidah ni dia kata dia nak buat dengan ubi kayu pulak. Tepuk seruna.
0: Tepuk seruna. Teralah. Kak Dah dia weh. Maimunah Mak dia kata tepung buku buat. Apa ni buat?
1: Buat-buat.
0: Buat dengan tepung beras juga. Tepung buku rumah dia ayat adik. Buat tanya abis adik tak boleh nak ayat apa ni. Makan je. Tahu makan je.
1: Okay.
0: Baik. Kita ni sebenarnya mada dia bila kata orang lama ni berkongsi dengan orang muda. Kurang-kurangnya kalau siapa boleh poso ko ataupun mana-mana bazar-bazar pasar ko. Kita tidak kata nak goni tiga ya. No. Kita pergi ayat kuih seruna ni weh. Mari dua ya. Jadi maksudnya kita faham ni.
1: Kita tahu.
0: Orang jual je faham lah ko ni. Nak go tu nak goni je faham lah. Kita tunjuk boleh-boleh tunjuk tu. Tetapi kalau kita tahu dengan nama dia lagilah.
1: Betul.
0: Molek.
1: Kali itu kat tunjuk lah. Goni. Nak kuih mana tu?
0: Goni. Sedap ke Goni? Belum main Goni tadi.
1: Jualan lah Goni ni.
0: Goni. Bagaimana? Berapa si Goni?
1: Tak ada dah si Yala ni.
0: Belah sekali nyobui dengan Goni. Itulah.
1: Dia pun ada Goni berah yang ambil Pak Wee jual berah. Okey. Kita nak ambil pemanggil lagi. Hello?
0: Yo. Dia tengah buat kuih.
1: Hello. Yo siapa ni?
2: Kak Mah.
0: Kak Mah, duduk alik mana Kak Mah?
2: Kak Mah
1: duduk Pasir Mah.
0: Besok pergi Tasik Raja tu ni, pasal Tasik Raja tu.
2: Eh?
0: Pasal Tasik Raja, besok pergi dah?
2: Dekat dengan
0: rumahnya. Kau jual situ?
1: Dekat dengan rumah.
2: Duduk
1: Oh, tak jual. Kenal sangat lah kuih seruna ni deh.
2: Kenal lah.
1: Kasi
2: dia panggil kuih
1: pasung. Kuih pasung dia panggil.
0: Rana abis di Pasir Mah juga pakai kuih seruna.
1: Abidik alik lahir. Abidik
0: alik lahir. Dia abidik ni dekat kata panjir.
1: Kira abidik moden ke? Ataupun kamu moden lagi?
0: Kamu moden.
2: Moden kat mana tu?
0: Biarlah we kamu lah benda. Ambil lah kata panjir tu. Gini. Okay. Kamu lah gimana Kamu? Boleh berkongsi dengan kita. We pasu ni.
2: You, kata you ataupun dia macam tukar buku juga. Ibu
1: tapi bukan pelat atas tu. Kira dia kalau kita kucar tepung dia, kita buat warna koko tu, kena lama ke
2: dok? Putih.
1: Eh?
2: Isinya putih gula.
1: Isinya putih. Dok hak bawah tu, hak bawah.
2: Iyalah, hak bawah dia gula juga. Atas punya pakai tak bunyi. Saya sini apa gula?
0: Gitu.
1: Putih lah maknanya bawah.
2: Ya, putih juga bawah.
1: Kira tak ada lah bubuh warna-warna lain. Kira
2: awak putih lah.
1: Tak raja lagi kelih habis ni besok kelih. Awak putih.
0: Putih.
2: Alok bagi tasik raja banyak putih.
1: Abang putih
0: biasa bawa. Makan hot koko.
1: Mak ada pun biasa makan hot koko.
2: Yalah, dia jubakar tu koko kan?
1: Betul. Jubakar koko.
0: Gitu deh nanti. Nanti nanti gelik lah.
1: Pasal Tasik Raja.
0: Tasik Raja.
2: Tasik Raja. Abang pergi pagi-pagi lah. Kalau pergi kurun lah. Tak ada dah kuih.
1: Lepas tu hot ada putih. Lepas tu hot koko dia tak ada jual situ?
2: Tak ada. Banyak kaya putih.
1: Hok sebab kat
2: sini. Tu lain nak cepat buat ke waktu pokok dia tu pau sama tu itu lagi tu kali.
0: Sebab tu abang di asal Pasir Mah putih-putih apa Pasir Mah. Makan putih-putih ya suka putih.
1: Yang mana dah. Patut abang cerah.
0: Jangan marah ada.
2: Putih mata.
1: Bukan mado kata, bukan mado. Ha, kamu kata.
0: Benda kamu.
1: Okey, kamu.
2: Eh, nak mana nak tanya deh. Aku ibu lawa ni mana? Tak ada hadiah pun.
1: Eh, tak ada orang telefon kau?
0: Dia begini. Dia kalau lambat tu, dia akan telefon tu. Tapi boleh mari selalu.
1: Ha, ambil. Boleh mari ambil?
0: Ha, mari ambil.
2: Yolah, kita okey perhatian lagi kan?
1: Oh, dia tak ingat awak Kak Amoh hari tu. Kak Amoh ni. Lagu mana nanti? Nama gapo Kak Amoh? Nanti Mak Dewi aku penerbit dia.
2: Mah Binti Awang.
1: Mah Binti Awang, okey.
0: Awang di Pasir Mah ni.
1: Nanti kita minta penerbit hubungi Kak Amoh. Kak Amoh balik lah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, tu dia. Oh, rupanya ada warna putih Habidik ni.
0: Yo.
1: Kita je tak tahu.
0: Tak kabar berkali. Makan je mata berkali Habidik ni. Tak kabar putih ke koko.
1: Tapi Mak Dia rasa Abinik makin kok koko. Tak tak nampak ni putih dengan koko. Jauh beza ni.
0: Kau Mak Dia kata ke Abinik suka koko daripada putih.
1: Tahulah. Tapi warna koko sedap, dia rasa lemak-lemak ni. Hok putih kita tak biasa makan lah. Cuma Mak Dia nak tahu. Hok putih kau, hok koko kau, dia bubuh juga kau sate dalam tu. Kalau atas tu memang pala sate dah. Tapi dalam adonan hok koko, bubuh kedok sate dalam tu. Okey, nak baca lagi kau?
0: Azla Yusuf, dia kata apa, di asal batu karai kau. Yolah. Azla Yusuf
1: ni. Ni Wan Suziana ni. Dia kata saya panggil kuih heko cicok. Zaman kecil-kecil dulu. Tapi ada 2-3 orang Mak Dia baca. Siapa dia lagi tadi? Panggil kuih heko cicok.
0: Heko cicok juga. Dia gali napok tu deh.
1: Napok pun heko cicok kot deh. Hello.
3: Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, buat soli dia tu.
3: Ya.
0: Ha. Pas belah mana kita hari ni tu?
3: Alah, buat tu.
0: Atas dah masuk tu ni.
1: Nak atas gimana nyo?
3: Buat tu mak ni, aku
1: tak ada gigi. Jadi kena pakai kuih sunah lah. Abedik gigi penuh lagi.
0: Gigi penuh, buat mari ke Abedik lah. Abedik gigi penuh. Buat su tu dia, tak apa buat su.
3: Mungkin hak kata putih tak ditukar sebab beberapa kali lalu lawak dia putih datang kok ke bawah. Mungkin tepat-tepat dah gitulah takut model lon tahu dah bukan kata kok sunak lekek kok. Tak ada nama ke apa tadi kamu?
0: Kamu.
3: Bukan bos nak lekek ni ya mungkin tepat-tepat ataupun model lon ni kau gano dan tapi hak bos apa tu lidah beli tu putih datang kau ke bawah lah macam cocok dengan lidah tu.
0: Tu yo.
3: Tak ada.
0: Apa. Hok putih bos tak berahi.
3: Ya.
0: Hok putih tak berahi. Gula.
3: Lagi tak apa tu.
1: Berahi belako.
3: Pada sate
1: datang tu. Sedap lah dia. Lemak-lemak. Kira Pak Suli dia pergi beli ni, kuih pasung ataupun kuih seruna ni mana?
3: Aku jelawak.
1: Jelawak banyak.
3: Bagi tunjuk.
1: Mudah dia.
0: Yalah.
1: Okey.
0: Terima kasih Pak Suli.
1: Terima kasih banyak Pak Suli.
0: Terima kasih.
3: Tinggi sahaja tu. Ada siapa aku tak tahu.
1: Siapa.
0: Bangun. Abedik dia bangun.
1: Cuma Abedik dia tak boleh terlalu banyak. Takut leluh.
0: Tak boleh lah.
3: Ubat tu. Ubat jatuh.
1: Ubat jatuh.
0: Terima kasih banyak lah Pak Suli. Terima kasih banyak.
3: Sama-sama.
1: Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dia kalau kita makan ni, benda-benda sedap ni. Kena cari gu, tak payah saya makan. Barulah,
1: boleh kita makan banyak. Kalau saya tak sin, saya tak makan. Kita pun ya, tak apalah, kita makan lah.
0: Olok kita lah. Kita kayu, tak apa.
1: Abang, kita pasal lagu dulu, lepas ni kita sambung semula.
0: Baik.
4: Ayah, kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
5: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
4: walaupun kenal dalam game atau media sosial.
5: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
4: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
5: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
6: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.

0: Jadi jadi makdo dia, kalau kita tengok pada nama-nama Suruna ni banyak ha. Demo bui.
1: Banyak
0: ni,
1: tu. Ha, gapo tu antara salah satu.
0: Kuih kita kecep tadi ada demo sebut tepung klosong pun ada.
1: Tepung klosong.
0: Ni abang mi berloh Thai ni dia kata tepung klosong dia panggil di Thai ni. Selatan Thai. Kuih gapo tadi lacuk.
1: Lacuk kat Himal Royak ni.
0: Suruna lepas tu pasung ni. Pak nama kita boleh setakat ni sebut kata kuih Suruna ni ada nama juga.
1: Nama macam-macam juga. Kata Adila Ghazi kuih Suruna bawah dia warna coklat iaitu bubuh nise. Dia manis. Atas pula putih sate dia juga bubuh tepung. Rasa lemak-lemak masing. Tu dia. Okey, ni siapa dia lagi ni? Wan Dabun. Dia kata Allah Dabun jadi menu utama tu di kedai-kedai alik pagi. Hak putih saja pun ada, hak hitam putih pun ada. Oh, putih saja lagu mana pula? Mari Dabun lah hamba belanja bedik dengan Mak Do. Naik kereta api.
0: Bekali kalau putih saja ni, palu sate saja ni rasa.
1: Palu sate saja ni.
0: Sate saja.
1: Bekali habis dah tepung ni se tu. Buat tepung palu sate.
0: Tak ada. Bekali dengan tepung tu buat. Buat palu sate saja. Tapi sedap lah palu sate tu. Dia palu molek. Maksud ni? Palu molek dengan... apa ni tepung dengan dengan apa palo sate tu dia masing-masing gitu. Baik-baik.
1: Okay.
0: Wezu ni kata besuk panggil kuih kosu.
1: Oh, kuih kosu.
0: Rasu ko, oh tak apalah.
1: Ha. Tapi kuih jolok ko kuih kosu di besuk tu panggil hok macam bentuk dia super klosong tu. Nama ke tukar.
0: Ha, jangan buat tukar weh.
1: Ha, tapi tak tahulah ni.
0: Kalau kita ni kosu lain.
1: Ha, kosu kita lain. Bulat.
0: Ha, betul.
1: Tengah tu dia macam ada lubang deh.
0: Betul.
1: Okey, ni Ustaz Ustaz Azin. Ni.
0: Ustaz Azin banyak berapa? Ustaz Azin apa khabar Ustaz?
1: Mak ada kelih Ustaz ni duk jajak juga ni pasal bunuh hair ni. Hari tu nampak video gi pasal bunuh hair.
0: Jumpa kau dia cari.
1: Tak tahap je apa kuih pasal ni?
0: Duk lah orang lah.
1: Duk kot ni.
0: Jumpa kuih lah.
1: Oh, jumpa kuih je.
0: Tak apalah.
1: Tapi Ustaz Azin kata mari di rumah lah Mak Dah Bedi nak tunjuk bos sate kau duk.
0: Pandai.
1: Masalahnya pandai masuk ke duk Ustaznya?
0: So beli yogurt Ustaz ni nak tunjuk kita orang beli dia.
1: Orang beli dia.
0: Tak apa, terima kasih Ustaz ni. Buka kita petang-petang ni. Terima kasih anu bersama dengan kita. Siapa ni Mak Dah?
1: Hello.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Siapa dia ni?
2: Ni Pak Desa Janggut Merah.
1: Oh, Pak Desa. Mari dah tu eh dia. Dah egi dah kau pasal bunuh hair tu. Kata nak beli kuih pasung ni.
2: Baru kelih sana.
1: Boleh makan dah lah. Kita juga lah. Bedik dah kecek saja ni.
0: Yolah.
2: Boleh makan lah. Lima dua ria?
1: Yo. Oh, hok jual depan ni lah. Hok jual depan orang-orang pisah tu ni.
2: Ya,
1: oh, hok sebab si... Abidik, sebab si tu so je hok jual kuih pasung ni. Di pasar bunuh eh.
2: Tapi kalau pasar jubakar tu, dia panggil kuih pasung. Tapi alah kau pasir mas, dia panggil kuih ekor cicok.
1: Alah kau pasir mas, ekor cicok pula.
0: Ekor cicok tadi.
1: Abidik sore lah panggil kuih serunanya.
2: Ada juga orang panggil. Dia tiga kali kuih sunnah, kuih ekor cicok.
0: Ya.
2: Dia lebih kurang. Kalau bubuh dalam kapal orang tu, orang panggil tepuk bokong. Kalau satu tu kena masing-masing lah sikit.
1: Sedap dia lemuk-lemuk manis.
2: Oh, aloh lah. Kalau boleh lima butir, tak sabi kok gaya lah. Pada-pada sorang.
1: Gitu. Tak ada apa. Tak ada apa ini.
0: Jadi, Pak Doh.
2: Jadi, kalau nak terang lagi.
0: Yolah.
2: Sani baru Pak Doh. Pak Doh pula bersapa kelihatan ni. Ambil tali pun. Boleh lalu lah.
1: Oh, ya lah. Katanya sudah makan dah.
0: Pak Doh beli dua ya lima butir, Pak Doh ni.
2: Yo.
0: Kenapa kita beli dua ya tiga butir?
1: Tak pandai kecek.
2: Dia tak kena bedik. Dia kena pada janggut.
1: Mula-mula bedik kena buat janggut. Gapu warna lain lah. Kalau merah tu, Pak Do dah.
0: Warna coklat.
1: Warna purple kau ni. Dia lain sikit lah.
0: Baik-baik. Terima kasih, Pak Do.
1: Terima kasih banyak, Pak Do.
0: Selamatlah tu.
1: Okey. Lepas lagu dulu lah, Bidik. Lepas ni kita nak baca lagi. Oh, buka pak. dah weh.
0: Yolah, masa kita ni.

0: Bang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
1: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
0: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi bang.
1: Wah, kalau macam tu sayang, memang cepat kaya lah kita sayang.
0: Itulah tu. Saya pun terfikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Boleh lah kan?
1: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
0: Dalam RM30,000 macam tu.
1: RM30,000 sayang? Uish, banyak tu sayang.
0: Abang, tengok ni. Dihantar lagi. Katanya kalau daftar hari ni dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
1: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je sayang. Lain je ni.
0: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu bang.
2: Awas, sindiket pelaburan tidak wujud sering menggunakan taktik

0: Baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa, nak.
1: Betul juga tu, bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul.
2: Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer bersama kita Cegah Jenayah Komersial. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup.

0: Jadi begitulah. Kalau cerita bak kuih-muih, nasi-nasi ni, kalau zaman-zaman gitulah madu ni. Dia mau masuk hotel, apa, menebah-menebah. Dia bekah, bawa bekah. Ni, nasi tupai kau. Bini-bini dia buat lah. Ni, kuih-muih bawa makan dalam hutan tu.
1: Oh, lepas tu orang dulu siap-siap abis dia. Dia masuk di rumah, lepas pergi kebun.
0: Bawa, apa ni, ubi-ubi rebuh. Ubi bakar ke, ataupun sekali dengan nyol lah. Ni, cecoh dalam hutan tu. Lepas tu, makan-makan, pergi menebal pula. Nak rakyatnya nak we boleh seka tengah heka tu bukan mudah. Kita boleh mudah-mudah kan. Tanya orang berapa nak tanya kita. Mudah je
1: kita. Berapa kita nak murah-murah je.
0: Kita nak jual murah-murah.
1: Nak jual murah-murah.
0: Itulah. Jadi kalau kita kalau kita berkongsi ataupun kita ingat zaman-zaman tok ye kita kau apa adik kau nak boleh ke tanah mak ayah kita nak boleh ke tanah ni bukan mudah. Jadi terpaksa melalui macam-macam kagolah. Binatang buah lah macam-macam lah. Terpaksa berhadapan dengan pokok besar lah, hutan rimbun lah macam-macam. Nak boleh kau seka kita ada lah ni. Jadi itulah kita
1: kau menghargai. Kau nyempaloh pun jauh juga abidik deh. Dia kata hok dia mocuk dulu. Kita kata kita mari dulu.
0: Ayuh hoyak kita sebelum dia meninggal tu dia wik kita tu. Aduk main baloh adik-beradik. Itulah nak hoyak bui adik kau. Kita jagalah. Jaga molek adik kau dengan anugerah daripada mak ayuh kita kepada kita lah.
1: Betul. Okey.
0: Ni where dabur ni dia kata alah dabur ni jadi menu utama. Kalau di kedai-kedai, alik pagi lah. Hok putih saja pun ada, hok hitam pun ada. Mari dabur mau belajar abadik dengan mak do. Naik naik kereta api. Ni nak belanja kuih ke naik kereta api ni belanja?
1: Belanja naik kereta api? Tidak.
0: Sekali dengan kuih.
1: Sekali dengan kuih lagi. Jangan
0: pekeh-pekeh mak do eh.
1: Lepas tu belanja, mana dabur ni? Belanja pulak miude.
0: Oh.
1: Sana ke seorang miude deh. Tapi tak tahu zaman bila lah tu.
0: Jangan duduk. Ya, miude lah. Mau dia senyap pulak mak do.
1: Oh, molek-molek nak belanja kuih ni.
0: Oh, bunyi miude tu senyap lah. Minta maaf korang. Kuih dabur, yolah. Terima kasih.
1: Ni, siapa dia ni? Siti Marina.

0: Dia kata Abdi, kuih horeh kere panggil kuih Luna.
1: Luna pula tu. Ha. Kamu so lagi nama.
0: Kuih Luna. Jadi lima nama ke berapa nama tu deh?
1: Kuih Luna, ekor cicak, tepung kelosong, lacuk, pasung.
0: Pasung. Seruna sebut dah?
1: Seruna, yalah. Seruna. Ne ke berapa? So, dua, tiga, empat, lima, ne.
0: Kali dengan seruna, leh. Oh, ni panggil Luna.
1: Luna.
0: Dia kata dia ada dua jenis. Kalau di Korea tu. Yo. Putih koko dengan putih saja. Hok putih belakang tu lagi sedap. Lagi lemak sebab sate penuh. Kalau hok putih koko, kurang sedap. Sebab hok koko tak lemak, tak ada sate.
1: Oh,
0: ah, gitu.
1: Siti
0: ada
1: Marina,
0: dua jenis ya, lah. Ha.
1: Oh, itulah. Berbezanya, bezolah. Berkenaan dengan kuih suona. Itulah. Kita pun alah-alah ke hujung ni. Mada nak kecek ni. Terima kasih banyak. Kau ada pemanggil, Mada?
0: Ada lagi.
1: Ada lagi.
0: Ambil sorry
1: kita
0: lagi.
1: Kita dengar, weh. Kita dengar belah mana. Ha. Dia nak ngelah-ngelah ni.
0: Ya, siapa ni?
2: Ni Rosli ada nak tanya Piala Dunia baru ni.
1: Piala Dunia? Boleh kau itu dah? Piala Dunia?
2: Tiga bulan ni baru ni.
0: Tiga bulan ni. Nama gapo? Biar Abedit catat nama?
2: Rosli Yahya.
0: Rosli Yahya. Okey, nanti kita bui ke penerbit kita lah.
1: Duduk mana Abeli dia?
2: Duduk Pala Gajah.
0: Duduk Pala Gajah mana tu?
2: Mana Pala Gajah?
0: Pala Gajah.
2: Genik kat rumah kaya.
1: Genik.
0: Okey, nanti kita bui ke penerbit kita lah deh.
1: Abang Lee, besok kau makan kuih suna ni. Kau panggil gapo kau ni?
2: Besok juga. Kuih suna juga sini panggil.
0: Suna jugalah. Genik tu.
2: Dia suka buat gloss apa. Bubur kacang putih tu.
0: Oh, jauh lah. Supaya kelosong kacang putih. Betul dah.
1: Kalau abis list sekali makan bawa putih agak kau?
2: Ya. Ni saya juga ambil bawa. Bawa ni saya atas tu sikit ya dia.
0: Bubur pala sate tu. Kalau jenis tangan boruh kat dia, bawa banyak dia. Kalau tangan jenis ceremak kat, bawa sikit.
1: Okay. Nak tanya abis list berapa putih kali makan ni? Kalau pagi-pagi kau ke mana?
2: Sini, payuh sikit sini.
1: Payuh
2: nak
1: makan?
2: Payuh nak boleh.
0: Mak dia rasa
2: buat mana?
0: Mak dia rasa Abang Lee ni dia tak boleh ikut kuih. Jolo ke dok?
2: Boleh juga.
0: Boleh juga.
2: Ada sini.
0: Sebab ada setengah orang tu.
2: Kena
0: pergi jetih. Kena jetih pulak. Jauh pulak ni.
2: Jetih kalau besu baru ada.
1: Tak payah jetih ni. Mana?
0: Mana Jelawe?
1: Dok ni kat Mada tadi apa?
0: Pasar bunuh eh.
1: Pasar bunuh eh ada lagi ya.
0: Jauhnya.
1: Kau takut nak mari kau tu.
0: Sebab bunuh eh.
1: Kalau takut telefon Mada. Mada temen.
0: Mada buat ni lah. Pada jangkut merah. Moga dekat dengan umur dia.
1: Terima kasih Abeli. Terima kasih deh. Kita ambil maklumat Abeli ni untuk baju deh.
0: Terima kasih.
1: Jangan tanya piala. Piala boleh kok gendah ni. Tanya baju.
0: Boleh kok gendah ni.
1: Boleh dah.
0: Okey.
1: Baik-baik. Terima kasih.
0: Kalau misalnya ada hok tak boleh lagi lah deh. Mak ada sure care telefon kau Kelantan FM lah. Pejabat. Bukan di sini. Telefon ke nombor pejabat Kelantan FM. Mungkin kat hati kau atau bahagian pentadbiran kita akak-akak. Lepas tu dia royak lah lagu mana. Royak je lah. Kaedah dia. Sekiranya kita tak ambil baju lagi ataupun mungkin masa tu penerbit telefon tapi kita tak ada nak akak kau. Kita ingat scammer kau. Telefon Kelantan FM deh.
1: Betul lah. Belah itulah kita berkongsinya dia kok. Tapi ya tentunya kita daripada hasil kita berkongsi dengan adik kok Ambo ni, baik hok hantar komen maupun hok nalipung, jelahlah kuih-kuih tradisional kita ni ya dulu setarik dulu siapa ke lo ni masih menjadi diminati dan juga boleh kita rasa siapa bila-bila.
0: Betul.
1: Terima kasih kepada hok ya buatnya mana ni.
0: Betul.
1: Demo tak berhenti beradu walaupun kuih model-model lo ni mari. Tetapi demo tak beradu, tak berhenti beradu buat untuk beri rasa kepada kita. Tidak sekadar sebut nama je. Kita bimbing sebut nama tetapi kuihnya tak ada dah. Tu di pasar.
0: Tergelar air dah deh.
1: Ya.
0: Tak usianya. Tapi kalau di pasar bunuh eh, kalau Pak Ado iso jangkut merah hoyak tadi.
1: Iyalah.
0: 5 butir 2 yang murah sangat dah tadi.
1: Jatuh ke berapa sen
0: dia? Nak buat kelosong lagi deh.
1: Dah. daun pisang pun mahal
0: dah ni. Oh, mahal dah lah ni. Kecuali kita tanam sendirilah.
1: Ya, oh, itulah. Nak royak punya.
0: Okey. Jadi selesai dah lah kita kecek ha kuih ni.
1: Betul.
0: Ataupun tepung hari ni. Kita kecek pulak 2 minggu lagi. Bedik dah.
1: 2 minggu lagi kita masuk tepung lain pulak lah. Ni. Berkali tepung berah pun.
0: Tak ada tepung. Kita nak kecek kau ni. Gapo tepung kau kuih? Kau tu bunga cicak tu.
1: Bunga cicak.
0: Nanti 2 minggu lagi kita nak kecek. Sebabnya tak semua tempat ada ni. Ada setengah tempat sahaja buat. Kuih kau tepung tepung bunga cica.
1: Tapi dia pun tak berapa jelas ni. Kuih bunga cica ni. Nak makan bunga kau nak makan kuih kita. Jadi
0: kita tu tak apa jelas. Nak makan bunga kau nak makan kuih. Gitu.
1: Jadi kita kongsi 2 minggu lagi deh.
0: Betul.
1: Cuba carilah belah-belah dia kok. Kalau jumpa rasa-rasa belah mana.
0: Rasa dulu.
1: Rasa dulu lagu mana.
0: Tapi setahu mak ada lah di pasimah banyak deh.
1: Tu.
0: Abang dik tak tahu kok. Abang dik kau pasimah.
1: Abang dik royak doh kereta tak dia nak beri semua lah pasal apa? Tasik Raja.
0: Pasal Tasik Raja tu.
1: Bakal berulu bujung selalu.
0: Tapi tak tahulah mak dia pun sebenarnya tak biasa makan. Kita tunggulah 2 minggu lagi siapa biasa makan.
1: Insya-Allah kita berkongsi 2 minggu lagi. Baik.

0: tu dia.
1: Baiklah, dia kau ambil kita lah. Kau apa ni, dekat-dekat NASA.
0: Dekat dah ni.
1: NASA pukul apa
0: dah? NASA kita hari ni untuk seluruh negeri Kelantan lah.
1: Ya.
0: Zon 1, zon 2 pukul 4.30 ni.
1: Ha.
0: Dia besu, dia setiu 4.35.
1: Begitulah, waktu NASA kita bertandingnya. Jadi, hok mana berjalan jauh tu boleh lah. Slow-slow, tekan break, slow-slow. Ni, ada surah-surah aku balas soh ke masjid.
0: Boleh singgah.
1: Boleh singgah lah. Kurang-kurangnya kita sejuk anjir kereta. Dan kita pun kena sejuk juga ada. Sebab dalam perjalanan ni kan habis tidur kata kau orang.
0: Habis di diri pun. Dia jadi
1: kalau kadang-kadang dia mau potong depan kita tidak wis genah kan.
0: Nak marah.
1: Macam-macam lah.
0: Bila masa habis di backing ni.
1: Kadang-kadang kita ni lah. Tidak nak tubik tapi lah tubik juga dalam hutan. Dalam hutan, dalam semua tubik berlaku.
0: Tubik habis.
1: Kerana mana, kerana kesilapan demo.
0: Bahaya jugalah, Dik.
1: Yolah.
0: Kena fikir, kalau tak saya fikir nyawa, dia fikir nyawa kita je.
1: Dik. Kita bawa anak bini, demo bawa anak bini.
0: Sama-sama fikir nyawa masing-masing.
1: Yolah, demo mai potong tiba-tiba gitu, kanja kita mana. nak tekan berik, tekan minyuk. Itulah lopak atas kereta demo.
0: Itulah.
1: Itulah. Kita bimbangnya. Baiklah. Kita sejuk-sejuk kan.
0: Sejuk hati dia. Sejuk enjin kereta dan juga sejuk diri sendiri.
1: Yolah.
0: Okey. Habis ni, kita pun nak berasa-rasa slow-slow dah lah ni.
1: Yolah.
0: Selagu dia.
1: Lagu.

0: sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.

0: Assalamualaikum puan.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
0: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya puan, akaun bank puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram puan.
1: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
0: Okey, macam ni puan, jangan risau. Untuk elakkan wang puan dibekukan nanti, saya sarankan puan keluarkan semua simpanan puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
1: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya. Ya.
2: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
1: Habis semua duit simpanan saya.
2: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya. Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM, jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
3: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.

Adik kakak bersama dengan Abedik dan juga Mak Dos. Sementara lagi tepat pukul 4.36 minit petang akan disiarkan Seruan Azam dan akan masuknya solat fardu asar bagi seluruh negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Syiarul Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua pendengar? Bagusnya pilih tempat yang insyaAllah sajikan yang baik-baik untuk halwa telinga kita. Baik, saya Ustaz Rahmat. Hari ini nak cerita pasal cabaran umat Islam masa kini. Terlampau banyak cabaran. Habis Ustaz, apa yang patut kita fokus? Untuk anak muda ada 3S. Yang 3S ni bukan saya yang cerita, tapi kawan-kawan saya daripada sebelum ini. Mereka ni beragama Yahudi, beragama Nasrani, dan cerita ada 3S yang menyerang umat Islam sekarang. S yang pertama, smoke. Tahu kan S smoke? Ada sebenarnya, kita cerita panjang dah, ada banyak S, tapi 3 je pada hari ini. S pertama apa? Smoke. Sekarang dah jadi sangat trend perempuan lelaki sak rokok. Sedangkan adik-adik sekalian, merokok rosakkan kita punya tubuh badan. Baru ni saya pergi ziarah kawan-kawan saya di hospital Serdang sebab masalah jantung. Dah hampir semua yang masalah jantung ni sebab apa? Sebab rokok selain pada kolesterol. Jadi adik-adik tolong jaga kesihatan sebab apa? Ini semua anugerah Allah. Jantung ni anugerah Allah, tubuh badan ni anugerah Allah. Maka Allah bagi hadiah kalau kita tak jaga elok-elok. Orang ni orang-orang yang tidak menghargai hadiah. Macam kawan kita, kita bagi dia hadiah, rupa-rupanya dia tak jaga hadiah tu, kita mesti rasa kecil hati. Maka jaga diri kita pada smoke. Sebab apa? Smoke ni merosakkan manusia, merosakkan ekonomi negara. Ustaz, asal ekonomi? Bila banyak sangat duit dihabiskan untuk perbelanjaan, perubatan, akhirnya tak dapat digunakan kepada perkara yang lebih baik. Jauhi vape. Vape pun masalah dah sekarang adik-adik eh. Jadi S tu, jauhi smoke. Dan dua lagi S adalah song. Jauhi lagu-lagu yang berunsurkan maksiat. Dan S yang ketiga, benda ni dah jadi kebiasaan, namanya seks. Adik-adik tolong jauhi diri kamu daripada hubungan yang haram sebab Allah tak suka kamu nanti. Okey, terasa tak apa kalau terasa. Itu tanda masih ada lagi iman. Wallahu a'lam.
0: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

0: Pelaksanaan Syur Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH perlu disusuli audit semula serta laporan berskala yang telus dan berintegriti bertujuan memastikan setiap syur benar-benar dilaksana secara berkesan dan menyeluruh. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Kuliah Ekonomi dan Sains Pengurusan Universiti Islam Antarabangsa Dr. Muhammad Zaidi Mat Sabri berpendapat langkah itu penting bagi menilai secara terperinci pelaksanaan kira-kira 70% syur RCI yang telah dilaksana.
1: Saya tengok kalau tengok kepada peningkatan pendapatan pelaburan kan daripada 4.64 bilion patu dividen hibah ataupun hibah lah apa 3.4% ni memang nampak makin baik lah. Tapi saya rasa perkara yang paling penting untuk kita bagi perhatian ialah apa bayaran balik sukuk UJSB ni. Sebab walaupun dah lengkap pada Mei hari tu tapi sukuk tu apa penerbitan sukuk tersebut dia keluar. Maknanya dia keluarkan sukuk baru pula. Dia bukannya hasil pemulihan daripada aset secara tunai lah.
0: Dr. Muhammad Zaidi Mat Sabri. Myanmar bersedia membawa pulang kira-kira 5,000 pelarian negara itu yang berada di Malaysia menggunakan kapal. Menteri Luar Datuk Sri Muhammad Hassan berkata, persetujuan itu dimaklumkan kepadanya oleh rakan sejawatannya dari Myanmar dalam pertemuan baru-baru ini.
2: Itu terpulang kepada rundingan kerana Kementerian Dalam Negeri sedang meneliti. Kita di KLN ini jika dah diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga pihak kementerian mereka di Myanmar, kita merupakan facilitator saja untuk kita hantar pulang. Semasa saya bertemu dengan Menteri Luar yang baru di Myanmar, mereka menyatakan kesediaan untuk membawa pulang 5,000 ini dengan kapal. Tetapi isu dia ialah keselamatan yang 5,000 orang ni. Itu kita cakap ya. Apakah menghantar mereka itu balik, apakah mereka selamat ataupun apa akan terjadi pada mereka. Itu perlu juga dipikirkan.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media sambutan Hari ASEAN ke-59 di Wisma Putra. Mengenai perdagangan intra-ASEAN yang kini masih di bawah 25%, Datuk Seri Muhammad menegaskan ia perlu dipertingkatkan bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh. Menurut beliau, usaha itu penting susulan potensi ASEAN untuk menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030 selain memperkukuh hubungan ekonomi antara negara anggota.
2: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN dan kita mempunyai mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi Alhamdulillah, Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas. Kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
0: Datuk Seri Muhammad menjelaskan antara mekanisme yang diberi tumpuan ialah memudah cara perdagangan melalui konsep pergerakan bebas barangan bagi meningkatkan aliran barangan antara negara ASEAN. Kementerian Ekonomi kini berada pada peringkat akhir proses saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi Belanjawan 2027 sebelum dapatan dan cadangan itu dikemukakan kepada Kementerian Keuangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, proses penyediaan belanjawan melibatkan beberapa peringkat termasuk pengumpulan cadangan daripada agensi di bawahnya sebelum cadangan itu diserahkan kepada kementerian untuk diselaraskan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan projek rintis bakat STEM di Tech Dome Penang, Georgetown hari ini. Pada masa sama, Akmal Nasrullah memberitahu sebanyak 12.3 juta ringgit diperuntukkan bagi memperkukuh pendidikan serta pembangunan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM di Pulau Pinang dalam usaha melahirkan lebih ramai tenaga mahir berkemahiran tinggi. Menurut beliau, inisiatif berkenaan mensasarkan latihan kepada 100,000 pelajar dalam tempoh 5 tahun bagi memenuhi keperluan industri berteknologi tinggi.
3: Kita bersetuju untuk berkolaborasi supaya sasarannya menjelang tahun 2030 kita dapat melatih 100,000 orang pelajar dalam usaha kita mengetengahkan minat terhadap STEM ini. Pada masa yang sama, kita juga melihat dari segi nilaiannya itu kepada ekonomi negara dan juga Pulau Pinang. Kita tahu bahawa Pulau Pinang ada kelebihan dari segi ekosistemnya, dari segi semikonduktor, dari segi elektrik dan elektronik.
0: Akmal Nasrullah, Muhammad Nasir. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI terus memperkukuh usaha membudayakan sains, teknologi dan inovasi SDI menerusi Karnival Minggu Sains Negara MSN 2026 Zon Selatan di Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM. Menterinya Datuk Chang Leh Kang berkata, program itu turut meningkatkan minat pelajar terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. MOSTI menyasarkan 15,000 penyertaan dari seluruh negara menerusi pelbagai program dan aktiviti sebenar MSN 2026. Sektor ekonomi kreatif terus diperkasa dengan menggabungkan kraf tradisional dengan penyelesaian digital terkini bagi membuka pasaran baru buat artisan serta usahawan tempatan di rantau ASEAN dan C.

Datuk Muhammad Yusri Muhammad Yusof pada majlis pembukaan program ASEAN China Heritage Dimension of National Art 2.0 di Ibu Negara. Menurut beliau, integrasi itu bukan sahaja memberi nilai tambah kepada produk seni warisan, malah turut memperkukuh rantaian bekalan di peringkat serantau. Berita seterusnya. Luar negara. Polis Thailand bercadang mendakwa pemilik sebuah bar di Bangkok atas 6 pertuduhan, termasuk kecuaian susulan kebakaran bulan lalu yang mengorbankan 37 orang. Menurut Ketua Penyiasat Isara Natapatung, pemilik bar dan restoran terkemuka antara berpuluh-puluh orang yang digegaskan ke hospital selepas kebakaran berlaku di premis itu pada 12 Julai lalu. Bagi pertuduhan kecuaian sahaja, jika sabit kesalahan, pemilik bar akan berdepan hukuman penjara maksimum 10 tahun. Dilaporkan kebanyakan mangsa meninggal dunia akibat terhidu asap ketika kebakaran berlaku. Dikatakan berpunca daripada litar pintas elektrik di bahagian siling. Di China, taufan dolphin yang membadai dengan membawa hujan lebat ke kawasan timur negara itu menyebabkan ratusan penerbangan dibatalkan. Meskipun ia semakin melemah dan beberapa bandar kembali menyambung operasi pengangkutan awam, stesen penyiaran CCTV melaporkan taufan itu hilang kekuatan selepas dua kali membadai pesisir wilayah Zhejiang pada Ahad. Dengan Pusat Meteorologi Kebangsaan China, NMC, mengeluarkan amaran taufan tahap paling rendah pada pagi Isnin. Bagaimanapun, agensi tersebut memberi amaran bahawa beberapa kawasan di timur dan tengah China masih akan menerima hujan lebat dalam tempoh sehari berikutnya. Runtuhan tanah yang berlaku dalam lombong emas terbesar di Mesir meragut satu nyawa pekerja, lima lagi cedera. Operasi pelombongan di kawasan terjejas juga dihentikan sementara bagi membolehkan siasatan dilakukan. Kementerian Petroleum dalam kenyataan memaklumkan, insiden terbabit berlaku dalam satu seksyen terowong bawah tanah lombong emas Sukari di timur Mesir. Pekerja yang cedera digegaskan ke hospital di Bandar Marsa Alam dekat Laut Merah. Penilaian awal perubatan mendapati keadaan mereka stabil. Rusia kini berada dalam kelompok 20 bidang kuasa terbaik dunia dari segi iklim pelaburan berdasarkan penanda aras antarabangsa. Perkara itu dinyatakan Ketua Agensi Inisiatif Strategik Svetlana Chubysheva. Menurut beliau, beliau turut menekankan kepentingan memantau usaha negara lain bagi mewujudkan persekitaran yang kompetitif serta menjadikan Rusia sebagai bidang kuasa terbaik di dunia. Langkah itu dapat membantu menarik projek teknologi terbaik serta kepakaran ke Rusia. Penilaian berkenaan mengambil kira penerapan antarabangsa termasuk Business Ready terbaharu oleh Bank Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan Syira Petani ni. Kita celoh sementara di segmen aku. Sebabnya macam biasa pendengar, kita ada segmen Biz On Air. Macam biasalah, Biz On Air ni adalah satu segmen yang mana kita memperkenalkan, mengetengahkan usahawan-usahawan dan juga peniaga yang berjaya di negeri Kelate. Dan hari ni, Syira dengan rasa bangganya dapat bersama dengan pemilik ladang tenusu dan juga pengeluar produk tenusu bawah jenama Saudaga Susu. Dan Syira bersama dengan pemiliknya sendiri hari ini, iaitu Encik Muhammad Rizwan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Kelantan FM dan DJ Syira jemput kita kemari.
0: Okey, terima kasih jugalah sebab sudi meluangkan masa untuk Biz On Air hari ini deh.
1: Ya, sama-sama.
0: Tu wenyo gak heh. Manis-manis gitulah kalau boleh Syira gambar ke dalam konti hari ini ni. Jadi hari ini ni banyaklah hak kita tanya berkenaan dengan produk kita ni, iaitu Saudaga Susu ni. Cuma kita nak tahu dululah lagu mana boleh tercetusnya idea untuk buat bisnes tenusu, terutamanya Saudaga Susu ni sendiri.
1: Alhamdulillah, semua ni adalah daripada kurnia Allah Ta'ala. Dia tercetusnya pada tahun 2008 selepas saya kembali daripada berkelana di Timur Tengah. Asal kita dulu sebagai jurutera oil and gas lah.
0: Jadi boleh cerita apa berubah daripada jurutera tu berubah kepada satu bidang orang kata jauh sekali lah.
1: Ya, betul-betul. Umpama bumi dengan langit. Sebab kita startnya memang kita minat lah ruminan. Contohnya kambing dengan lembu ni memang kita minat. Unta, kuda memang kita minat. Sebenarnya masa kita duduk di Timur Tengah tu, kita biasa kita tengok set-set Arab Badui ni, dia gembala kambing. Lepas tu start dengan susu kambing saya. Lepas tu tahun 2008 tu kita start dengan kambing jana pari.
0: Dengan
1: tiga ekor. Dengan tiga ekor kambing jana pari. Lepas tu kita tak tahu macam mana. Kita capa apa dan kita refer dengan Jabatan Veterina Kota Baru. Tara kita masa tu kita jauh kita minum je. Tapi saya rasa tubuh kita makin fit. Jadi banyaklah. Sebab kita kat Kelantan ni biasa kampung kan, apabila anak kuning cari susu kambing. Jadi kita pun why not kita jual tu, tolong orang. Mula-mula kita bagi sajalah. Lepas tu kata tak boleh cik Wei gini. Cik Wei kena juga ambil duit sikit sebab nak beli makanan kambing tu, pengurusan kambing tu. Oh ya juga. Jadi sejak pada tu lah. Dia macam
0: bermula di situ lah.
1: Bermula di situ lah. Macam kita nak tolong orang sebenarnya.
0: Jadi kalau macam cik Wei kata bermula dengan 3 ekor kambing.
1: Ya, daripada 3 kambing jangan apa.
0: So sekarang ni ada berapa banyak ekor sebenarnya? Adakah kambing saja ataupun lembu juga ke?
1: Lepas saya pegang kambing tu, bukan pasal saya, sekarang pun saya pegang lagi kambing. Kambing tu kita jual. Bila kita jual, kita beli hotline pula. Gitu. Kita daripada jangan pari, kita tukar kepada Senen. Kita upgrade bakal kita. Lepas tu lama tu, kita nak try lembu tenusu lah. Tapi di Malaysia ni tak ada lembu, bukan di Malaysia, di Kelantan ni tak ada orang nak jual lembu tenusu yang berkualiti. Jadi satu masa tu kita berkenalan dengan pembekal lembu tenusu. Dia ni dia agak popular lah. Sebenarnya kalau nak beli lembu, kena beli sekotok neko. Tapi kita tak ada bajet, kita boleh beli separuh lah. Maksud 3 ekor, masa tu lembu dia nak dekat 30 apa 10 ribu lah seekor. Jadi kita ada modal 3 ribu. Jadi dengan kita ada 30 ribu, jadi kita beli 3 ekor ya. Daripada lembu tu lah, dengan bantuan Jabatan Veterina, kita buat pemanian beradas. Jadi benih tu daripada UK dengan USA. Jadi yang bakal yang saya ternak sekarang ni adalah pure breed.
0: Pure breed untuk lembu.
1: Lembu tenusu adalah pure breed daripada Amerika.
0: Daripada
1: UK, United Kingdom.
0: Jadi ada berapa ekor dah kalau kira lah?
1: Sampai sekarang lembu tenusu saja saya ada hampir 40 lebih, nak masuk 50. Pengeluaran susu sehari untuk saya dalam dekat 200 liter lah.
0: 200 liter untuk kalau, satu hari lah.
1: Kalau untuk lembu tenusu, kalau untuk kambing kita mencapai dalam 70 liter lah.
0: Jadi susu di bawah Saudaga Susu ni, adakah susu lembu sahaja ataupun dia ada susu lembu dan juga susu kambing?
1: Kita ada dua. Kita ada satu susu lembu, satu lagi susu kambing. Dua-dua. Sebenarnya kita yang mengambil susu segar kita adalah Jabatan Veterina. Kita hantar ke Pasir Putih, Jabatan Veterina, pusat pengumpulan tenusu di Pasir Putih, dan satu lagi GMCC, tempat pengumpulan susu kambing di Keteri.
0: Dan dengan adanya sebanyak 40 ekor lembu, 200 ekor kambing, boleh hasilkan kalau dari segi botolnya, adakah pengeluaran susunya setiap hari dibotolkan tu sebanyak berapa botol?
1: Sebenarnya untuk pengeluaran saya, sebab saya kerja seorang. Saya kerja seorang.
0: Buat sendiri bakal?
1: Saya buat sendiri daripada A to Z. Rutin saya hari-hari, saya kena bangun pukul 3 pagi.
0: Okey.
1: Mula dengan cuci kandai, perah susu, butir sepanjang susu. subuh. Lepas tu kita sambung bagi makan rumput.
0: Mm-hmm.
1: Lepas tu kita tengok kesihatan kambing, kesihatan lembu, ternakai kita. Lepas tu rapat ke Zuhur, kita solat Zuhur. Lepas tu kita proses lah susu yang kita pegah dah tu.
0: Mm-hmm.
1: Botolkan. Yang perlu hantar ke PIT, kita hantar ke PIT. Perlu hantar kepada pusat pengumpulan, kita hantar pusat pengumpulan.
0: Jadi dalam botol, berapa botol tu sehari tu?
1: Kalau kita proses dalam lebih kurang 100 botol ya.
0: Anggaran untuk, sehari
1: untuk,
0: lah.
1: Untuk lembu 1 botol, untuk kambing 100 botol.
0: Uh-huh.
1: Lepas tu kita ada produk hiliran kita lah.
0: Okay.
1: Daripada susu. So, kita bukan keluar susu saja.
0: Okay.
1: Kita keluar produk macam cheese.
0: Uh-huh.
1: Mozzarella, cheddar, parmesan, banyak lagi. Kita ada lebih kurang 20 jenis cheese. Lepas tu kita keluar lagi produk ghee. Real ghee tu minyak sapi. Lepas tu kita keluar butter.
0: Daripada hasil tenusu ni jugalah.
1: Mentega. Tapi semua ni produk ni, produk tenusu daripada lembu. Sebab kita tak boleh keluar untuk kambing. Harga dia terlalu T20.
0: Faham. So maksudnya harga pun kita jaga untuk supaya semua dapat merasa
1: ya, betul,
0: lah.
1: Betul.
0: Tapi daripada kualiti yang sangat bagus deh. Sebenarnya kalau kita kira lah di negeri Kelantan ni banyak juga yang mengeluarkan produk tenusu dan juga susu sendiri lah deh. Apa sebenarnya beza saudara susu ni dengan produk-produk daripada kilang lain?
1: Kalau kita refer kepada Atta Makanan ataupun USDA, apabila satu susu tu dimasukkan dalam produk tenusu, dalam produk susu tu dimasukkan 10% susu segar, kita dah boleh claim dia adalah susu segar.
0: Okay.
1: Tapi bagi kita, kita pakai 100% susu segar. Tanpa campuran susu tepung ataupun skim milk. Kami sini kita jaga kualiti, kita 100% kita pakai susu segar. Dan kita pasture setiap hari. Yang beza susu kita susu yang baru. Bukan susu beku, bukan susu sejuk beku, bukan.
0: Okey, jadi itu adalah antara cara untuk saudara susu jaga kualiti deh, dapat membezakan saudara susu dengan produk orang lain lah.
1: Ya, betul.
0: Okey, jadi nampaknya hari ni setakat ni sajalah kita untuk kita bicarakan berkenaan dengan saudara susu. Tapi tak apa, Cik Wei, kita ada banyak episod lagi.
1: Oh, tak apa kok, mana-mana kita syukur Angkatan FM dan DJ Syirah jemput kita.
0: Janganlah. Esok Cik Wei mari pula deh. So, untuk hari ni setakat ni saja dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bye-bye.
2: Sudah dah lah. Stok habis dah. Tak boleh tangan nak lahir pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh? Demo peniaga selalu kena situasi kini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dah upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif di layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
3: Baiklah, hari ini kita lah ni pukul 5.23 minit petang. Jadi, kiranya skoda-skoda ni lah untuk kita bersama pada petang ni. Kalau ada bekok seloro berasa di hati, harap kemaah ambo bersama dengan Mak Do petang ni bermula pukul 2 sampai ke waktu ni. InsyaAllah ada kesempatan, ada masa kita akan berjumpa semula. Jadi sebelum berpisah petang ni, aku nak berkongsi juga dengan adik aku pada hari Jumaat ni lah. Jumaat ni 14. Jatuh ke 14 hari bulan 8, 14 Ogos 2020 ni. Sempena sambutan Maulidur Rasul. Pakat mari ramai-ramai untuk dengar dan ikuti Forum Ehwal Islam. Pada pukul 9 malam lepas semaya esok. Tepatnya di Pekarenge Kedah Pok Ni Amin. Pekarenge Kedah Pok Ni Amin, Kampung Joh Macan. Dengan tajuk Cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyuburkan rasa cinta kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh benar lah, boleh benar. Kita boleh pakat dengar, pakat hadir, ramai-ramai. Dengarnya tumbel. Dia kata nak tumbel lembu seko. Ha, tu dia. Bukan tumbel sajalah boleh makan. Tak tahulah dia nak buat cara mana, gola ke, sehingga ke berana ikut dia lah. Tapi boleh makan lah. Boleh makan ke mana pergi. InsyaAllah. Jadi ahli panel dia, Ustaz Dr. Haji Muhammad Zawawi Muhammad. Panel pertama. Panel yang kedua iaitu Ustaz Muhammad Amar Fahmi Ibrahim. Manakala moderator dia bahagian menanya lah ni. Ustaz Muhammad Faiz Nur Lizan. Tu dia tiga orang tu cukup lekat lah. untuk bersama dalam forum sempena sambutan Maulidur Rasul 14 hari bulan 8 jatuh ke hari Jumaat pukul 9 malam lepas semaya esok lah. Di pekarangnya kedai Pok Ni Amin Kampung Juh Macan, tajuk Cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekadar itulah perkongsian kita. Siapa masuk, siapa ketika, mau undur diri dulu. Kita akan berjumpa semula. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: semua lagu saat ni hanya dari aku. Pukul 2 sampai pukul 6 hanya di
1: Kelantan FM. Kemah lagu kita.
2: Salam bahagia saudara, kita jumpa lagi menerusi rancangan Mak Yun yang mengisahkan Raja Besar mempunyai seorang isteri yang sedang mengandung. Lalu Raja Besar menyuruh pengasuh-pengasuhnya pergi mencari Dojom untuk mengetahui apakah nasib anak yang dikandungnya. Apakah yang akan terjadi seterusnya saudara? Sama-samalah kita ikuti ceritanya Raja Gondan, bahagian yang kedua daripada kumpulan Sri Gambus Wan Bidim Wan Majid, Kampung Tok Ubang Pasir Mas Kelantan. Kita ikuti persembahan mereka.

0: angin dalam setanu abis nak keluar dari batas kepala adik nak jemur-jemur kira bicara ni.
1: Ayah sungguh juga ni abis. Kerana mana adik kata saat ni ke abis pas abis nak keluar tidak apalah abis sikit. Tapi abis kena ingat adik anjur dari dalam setanu.
0: Sungguh juga adik kalau babah abis tidak mana tahu ni boleh ni ke adik boleh sama pulak lah dengan adik anjur dalam setanu.
1: Ayah sungguh juga ni abis sila lah abis.
0: Tidak apa ni adik. Yalah muka lah aku telah mendengar dengan adik aku taruh ramah baik sini tepat aku nak jaruh bilik awal waktu ni dengan tiko ni.

0: sudah juga aku buat pengasuh sini. Tepatlah aku nak panggil pengasuh. Kalau aku tidak panggil tentu sekali pengasuh, aku tidak tiada jago. Baiklah sini tepat aku nak panggil lah pengasuh. Aku taruh ke sorang puluknya. Kalau dia pengasuh, sungguh juga ni awet. Jagalah awet dah dari tidur sangat. Kamu hanya kamu duduk tunggu mu ni awet.
1: Hai, siapa dia?
0: Oh, kalau nak tahu siapa-siapa pun tunggu turut tanah dulu.
1: Mu panggil aku ke tu?
0: Mu panggil panggilmu lah ni.
1: Dah mu mari rumah aku apa tak naik atas rumah dulu eh?
0: Mu panggil mu naik atas rumahmu tu ada kerja berapa, makan berapa, nak jamu berapa ke ambul.
1: Alah, kalau mu naik tu menarok juga boleh isak-isak sirih makan rokok.
0: Coba kelih buat tiang, mu tak kerja dengar lagi isak sirih makan rokok. Kalau isak rokok tak mu kerja dengar.
1: Isak rokok makan sirih serupa dengan orang maramah.
0: Coba kelih buat tiang.
1: Ni lo ni aku buat bagi pelik no ya kui kemu makan rokok isak sirih.
0: Kau makan gapo lagi?
1: Mu nak makan penamu.
0: Mu buat gapo dia?
1: Aduh lu buat apalah aku tak panggil mu naik tu. Nak suruh kecak-kecak rokok-rokok siri-siri aku ni.
0: Amu tak payah hisap rokok ha?
1: Mugo lainnya tak ada.
0: Tak payah amu makan siri hisap rokok lah. Amu ni lorak. Amu mari ni panggil mu.
1: Nah, jadi mu lorak.
0: Yalah.
1: Cerita dengan gaduh.
0: Gaduh apa dia?
1: Kalau mu panggil aku tu jadi mu lorak cerita dengan gaduh.
0: Iyalah cerita dengan gaduh. Nak mu panggil mu duk sipir ke dia lagi. Tak rumah mu setiap dua je tak boleh mari lagi.
1: Jadi mu tak amu naik ke rumah aku lah.
0: Amu tak amu awe naik ke rumah mu.
1: Jadi
0: lorak.
1: Aku kena turun pergi.
0: Sungguh juga awe.
1: Kerja apa aku belum tahu lagi deh.
0: Nah.
1: Tak apalah aku gila duk kecek banyak tak ada pasal deh.
0: Sungguh juga.
1: Kau banyak, kau larak, kau banyak. Kau berona tu
0: kan? Benar juga.
1: Jadi bini mu duduk sebelah mana tu?
0: Sebelah kiri, tanggung ni.
1: Mu sepuk sebelah kanan lama aku turun. Aku tepuh mu, kata aku tak ada adak. Tak ada basuh pula.
0: Semua juga mu sepuk dah.
1: Mu jaga dah?
0: Ya dah.
1: Ada fikir kami dah.

0: Bapak boleh cakap corong mari daging buat bapak dia corong canggung tak kena roh. Bapak dia sejati wajet lah.
1: Dah lah dia aku sanggup aku nyogilah tu. Tak sudah rusing lah.
0: Tak sudah rusing lagi sejati wajet tu. Ngepen kau beri lagi.
1: Jadi aku sanggup aku pergi. Aku nak balas tu pun muat aku. Tanya aku nak kemunggak. Muat tak irai.
0: Dia boleh dengar apa tu. Tak boleh mari lagi.
1: Aku nak lepas turun selalu dia.
0: Lepas turun mari lah cepat-cepat.

0: duduk cece tengok jalan mu pas bagi segna dah ataupun gua yang duduk
1: dalam mari lamu deko.
0: Siapa dia?
1: Mung lah lamu dah kau
0: mari. Lamu dah mau mari. Tak di lagu ke?
1: Dah buat apa duduk tengah panas cik tak duduk.
0: Oh bayar. Eh, kenapa dia duduk tengah panas sangat puas dah hamba. Dia pergi mari, pergi mari. Ada tempat dah hamba duduk panggil mu tu.
1: Jadi mu tak ada tempat nak duduk dah?
0: Oh.
1: Gitu. Batu, batu.
0: Pas kamu pergi panggil mu lah. Saya dah duduk lah depan hamba ni.
1: Siapa dia mu ni?
0: Hamba? Tanya tahu siapa?
1: Mu aku tahu apa kena.
0: Coba kulis buat pe. Mu kena molek siapa dia? Mu kena molek.
1: Acu paling punggung aku nak
0: tengok. Coba kulis buat
1: pe. Oh, kena punggung tongge.
0: Punggung siapa tongge?
1: Siapa kata punggung tongge pula?
0: Ha, jangan.
1: Aku kata punggung molek.
0: Oh, punggung amu molek biar ke
1: lah. Mujur tak kata uduh lagi dia.
0: Uduh lagi.
1: Kena kerajo ni.
0: Ah, sungguh ha, weh.
1: Rajo patik.
0: Yolah.
1: Patik meramuh kerajo.
0: Ah, sungguh ha, weh.
1: Lama-lama patik nak beramu kerajo.
0: Ah, sungguh awe saya.
1: Patik saya kerajo semua bitik dari langit.
0: Mu saya macam mana nak tanya?
1: Rambut di junyur.
0: Rambut di junyur.
1: Aku panggil patik. Amu jo patik tak kata uduh lagi deh.
0: Duduk lagi.
1: Ayo ni.

0: Tidak kala tuaku panggil pengasuh antara sore keluar tubik atas balarung bala bersiban agung bala kemutung kemangan sari bala banjawa dari hadapan majlis.
1: Benar sekali ya.
0: Yang ramah-ramah penuh popok dari atas bala puh kerja tuaku tak putus apa gawat tuaku tak lucu silolah.
1: Benar sekali. Buana yang kuat
0: kepada diri patik sekali belum dua kali belum patik tak. Lagi tu aku nak cerita apa pak.
1: Benar juga ni awal. Kerana mana hak ni gini awal mau panggil mu antarok sore mari di atas balai di tak payah ni awal. Bukailah kata amu nak setok senyuh anak muda cadar peluk toko bandang riau tidak awal.
0: Habis ku?
1: Sikit tapi awal mu kira tiara saja silo dengarlah mu nak suruh.
0: Jadi tu aku panggil pengasuh antarok sore keluar tu di atas balai agung balai bersebat agung balai kemutung kemangan sari balai banjawa dari hadapan majlis yang ramai.
1: Benar, weh.
0: Bukit kata tu aku nak ropok telur ha panjwede pas pilih orang tidur.
1: Tidur, weh.
0: Bukit kata tu aku nak senyuh setok anak muda sidur orang tidur.
1: Benar, tidur.
0: Bukit kata tu aku kurang nasi makan minum kain pakar pun tidur.
1: Benar juga, weh.
0: Kerana tu aku panggil patik pengasuh antara sore tu aku nak cerita bagi nak membilai khabar datang pengasuh.
1: Sungguh juga.
0: Silap patik dengar.
1: Silap.

0: suruh saat ni?
1: Ke?
0: Mu dengar lagu mana?
1: Jadi tu aku cerita pada diri Pak. Kerana sebab tu aku peretuh daripada Patik antara sore suruh pergi cari saing sore lagi.
0: Benar juga.
1: Pada sore baik dua, pada dua baik tiga tu.
0: Benar juga.
1: Mudahlah kita nak kira cara aku.
0: Sungguh juga ni awak.
1: Tidak mengapa aku sepok sebelah bagai sejuk masuk hanyung dari dalam istana tu aku Patik Narok tiba menuju pergi mondok saing semua.
0: Kerana mana silo awak?
1: Baik tu silo masuk. Ialah aku pengasuh antara sore. Telah meninggal ni yang raja dari lemin balakak tangi semua 10 jari nak arak tiba menuju mencari saing dari monok antara semua pulak ni. Jalan aku sore diri

0: Abah, sekarang kita dalam bulan kemerdekaan kan?
1: Ah, ya. Bulan Ogos, bulan kemerdekaan negara.
0: Abah, macam mana negara kita merdeka ya?
1: Negara kita merdeka kerana kesepakatan rakyat yang bersatu hati dan pemimpin pula berunding dengan penjajah secara bijaksana tanpa sebarang pertumpahan darah.
0: Patutlah. Di sekolah, kita dididik cintakan negara dan hargai kemerdekaan serta kebebasan yang kita kecapi.
1: Betullah tu. Kalau kita tak hargai dan jaga kemerdekaan, apabila negara kita dijajah balik nanti, kita semua akan susah.
0: Tapi sekarang pun kita tak bebas dan dalam keadaan sukar kerana COVID. Jadi, macam mana kita nak bebas dari COVID ni?
1: Macam nak tuntut merdeka tadilah. Rakyat kena bersatu hati menyokong usaha yang sedang kerajaan lakukan. InsyaAllah, kita suatu hari nanti akan menang dan bebas dari pandemik ini.
0: Faham. Selamat menyambut hari.

0: Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama, ketika ini sudah pun melewati 6 hampir 10 minit petang.
1: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
0: Saudara, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama lagi pada petang yang berbahagia. Petang ini alhamdulillah cuaca pun nampak steady. Petang ini kita sekali lagi untuk bersama dalam majlis ilmu dan kita harap kita semua dapat manfaatkan program selama satu jam ini yang disediakan oleh Kelantan FM dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Kelantan. Dan untuk petang ini, Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Haji Muhammad Zawawi bin Muhammad sudah pun bersama saya untuk bersama dalam ruangan fiqh. Jadi, Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sihat adanya.
2: Alhamdulillah.
0: Hari ini saya teruskan kepada Ustaz untuk membuka bicara pertemuan pada petang ini. Silakan.
2: A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah thumma alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wayardah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma iftah baynana wa bayna qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Sekali terima kasih kepada Bedi lah yang bersama dengan saya pada petang ini, setia bersama BD lagi
0: kan?
2: Dan juga terlupa kepada ketua unit kita ni, penerbit kita, dan jugalah ketua pengarah kita sendiri, dan jugalah tak lupa kepada RTM semualah, dan juga Maik, dan juga follower kita.

0: ada yang sedang menonton bersama kita dan sedang mendengar bersama kita pada petang ini. Alhamdulillah, tamu tidak adalah lafaz yang paling wajar kita ungkapkan pada petang ini, iaitu lafaz syukur pada Allah. Kalau mungkin Allah tak izin kita, tak boleh mari dah sini ni.
1: Yeah.
0: Tak boleh nak kecil ambo, tak boleh nak kecil abadi, tak boleh nak tanya ambo. Tapi izin Allah, alhamdulillah, itulah ucapan alhamdulillah ni, tak boleh nak lari dah. Kita orang Islam, apabila ucap alhamdulillah, kita kena faham. Buat amal ibadat, lepas buat ibadat, kita puji tu. Hai? Apa jadinya? Jadinya ialah amalan itu dia cukup. Mari panggil cukup. Dia panggil kali isi padu, dia penuh isi padu. Jadi itulah. Petahoh tu mengajar kita supaya kita ni puji Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dalam suasana bincang kita sudah bincang sebelum ni tentang itu syarat al-qudwah. Itu syarat-syarat kita ni ikut tu imej. Sebab kita bahasa Kelantan pada sini, syarat kita ngikut tu imej. Jadi lah ni maksudnya nak suruh suah semayah lah. Nah, semayah supaya kita ikut tu imej tu biar kita faham. Pandat doh, kita kata tak pandai. Pandat doh, tapi lo ni nak suruh comel sikit je. Tu je nak pandat doh, kita kemah balik. Dia nak tak comel, kita pelegok, kita pelegok, kita kemah balik lah. Jadi baru ni ustaz sudah cerita tentang masalah, iaitu syarat kimia ni dia sebenarnya ada sebelah semua. Nah, kita cerita lah balik sikit lah. Pertama, kita tidak sangka bahawa imam itu, kita tidak anggap imam itu batal. Kadang-kadang kita batal ni. Dia tak boleh main gitu. Kita ikut wagah pun orang batal.
1: Ya.
0: Dia kan ni? Mungkin batal buat tidur tak soh lah. Situ kena pertama sekadut situ. Jadi kita kena kemah. Jangan anggap ai tak imam ni, baca ni, tak kena ni. Longgar ni, tak sedap ni. Jadi, tak boleh main dengan hadah kalau kita tengok dia main. Lama tengok tu email tadi, tak ada tak cucuk kaki. Tak ada main buat lagu tu. Tak boleh taraduk lagu tu, tak apa-apa nak dah. Patah semaya tu. Dan yang kita bercerita dah baru ni, Allah yakuna ma'munan, janganlah kita ikut makmum atas makmum. Makmum tu ikut tu email. Tu email tak apa, mustakil. Dia asing-asing. Tapi makmum kena ikut tu email. Tu email ni suku. Sebab itu dia tak niat pun tak apa, kecuali sembah-sembah itu tentu. Tapi makmum dia dah niat ikut email, dia kena follow lah. Itu bak nak ikut lah. Orang lain belakang mari follow kita pula, kita jadi tu imej. Itu jadi masalah. Tak boleh jugalah kata tu. Kena confirm. Dah jangan berlaku. Sebenarnya jangan berlaku. Dan itu yang seterusnya, walau ummiyan baru ni, ustaz tu dah cerita tentang ummiyan. Tidaklah kita ni itu imej itu sendiri, orang yang tak pandai baca. Dalam konteks fiqah ni, maksudnya batihah lah. Jadi biar kemah molek, jangan biar ada khalal, jangan biar ada jatuh huruf. Dan syiddah-syiddah pada petiho itu, sabdu-sabdu pada petiho itu, makhrak-makhrak dan sifat dan sebagainya, kena betul molek. Quran ni orang tak aman nak ngaji. Maklum kita adalah ketua ni ke. Pagar-pagar pun tak apa-apa nak ada. Jadi dia lebih kepada nak tak jadi comel.
1: Kalau ada pun kocok
0: pagar tu. Ada nak go. Ada goyer. Jadi gitulah. Tapi tak apa, atas nama kita nak belajar, nak perbetulkan sembahyang kita, nak comel, insyaAllah lah. Dan sebab itu kita faham Islam ni Islam dah, mukmin. Kemudian ihsan itu. Dah kita belajar Islam, kita orang mukmin. Muhsin ni paling hebatnya, dia baik ke semua. Dia panggil buat kerja untuk bermutu, berkualiti. Itu dia panggil muhsin. Kita panggil SS. SS ni sok sendiri semua, dia lek beres. Sedangkan sepatutnya kita orang mukmin ni, kita orang Islam ni, kita sebagai muhsin, orang semakin lama semakin buat comel, Macam kita ngaji lah. Salah satu ruangan rujuk ustaz ni untuk comel lah. Kena follow banyak lah. Okey, dah ngepin tapi nak royak. Okey dah, kita hari ni hamba nak bagi satu tajuk, iaitu tentang benda-benda yang kita perlu jaga dalam bab sembahyang ni dah. Iaitu paling senang sekali lah. Alla yataqaddama alaih fil mawqif. Ni apa benda pula ni? Maksudnya janganlah makmum itu mendepani itu imej. Lama ni nak depan itu imej. Ni kita nak balancing ini. Ni nak main kereta sahaja balancing lagu mana. Kita mari kita sore dengan sore dua orang. Cara nak semayang lagu mana. Kaki kita nak tak setara mana. Pajarok pula setara mana. Kita nak kemah lah. Ni kan ni? Tahun. Dua sikit semak biar hari ni biar but. Biar butih, biar jelah, biar kemah molek mana dah. Pertama sekali nak kira mana tidak terkedah harapan daripada imam. Nak kira mana kedapai? Dada kah kita kah? Kena-kena? Ha, ataupun ya, beza dah orang lelaki dengan perempuan beza. Tak ada orang tino belakang. Wanita belakang, perempuan belakang. Bagaimana nak semaya? Dulu depan sikit hadiahnya. Ha, mendahulukan sedikit sahaja di tengah. Kita orang lelaki lagu lain. Ha, lepas tu kita nak tengok sikit. Bagaimana cara supaya kita comel. Dah. Ha, itu pertama kita kena faham. Hari ini kita nak cerita cara ikut kedua imam, ikut tu imam itu. Bagaimana duduk makmum, duduk ke mana, imam duduk mana. Supaya kita jelas. Dah. Ha, itu sendiri. Maksudnya sini ialah makmum itu, janganlah ia itu, jangan siapa lah kita panggil pada sini, siapa taro sama betul dengan imam.
1: Hmm.
0: Nak tengok mana tu dia?
1: Ya.
0: Kalau kawin tu buci perut, kira perut ke?
1: Oh.
0: Ha. Kepas jelah pada dia tak?
1: Ya, ya.
0: Atau makmum itu kemungkinan dia duduk.
1: Hmm.
0: Tu imam berdiri. Bila duduk atas kursi, tidakkah pelutuk dia lebih pada tak imam? Ha. Kita nak kira mana? Tapi tak nak bagi ni, biar nampak. Oh, duduk situ baginya. Ha, biar kemah, biar molek. Kata alim ulama, fayashmilu halat wukufihi wa ghairihi imam.
1: Hmm.
0: Nak tengok mana tu dia?
1: Ya.
0: Kalau kawin tu buci perut, kira perut ke?
1: Oh.
0: Ha. Kepas jelah pada dia tak?
1: Ya, ya.
0: Atau makmum itu kemungkinan dia duduk. Tu imam berdiri. Bila duduk atas kursi, tidakkah pelutuk dia lebih pada tak imam? Ha, kita nak kira mana? Tapi tak nak bagi ni, biar nampak. Oh, duduk situ baginya. Ha, biar kemah, biar molek. Kata alim ulama, fayashmilu halat wukufihi wa ghairihi.
1: Kita jari-jari.
0: Nak kira mana? Kalau hujung, habis dia tak boleh lebih hujung sama hujung. Turut sikit.
1: Yeah.
0: Kalau habis dia nak kira tumik, turut sikit tumik. Maka hukum tak ada masalah. Jangan sama je. Masa habis dia nak akad terkebit, dah masuk akad terkebit apa lagi? Dah akad terkebit tak boleh dah.
1: Oh, ya. Yeah.
0: Sebelum tu, setting molek. Setting, oh, setting. Ya lah kan ni.
1: Orang
0: kena. Agon ni pun nak setting juga.
1: Yeah.
0: Temel kena setting molek sungguh.
1: Ya.
0: Yeah. Macam mau cerita sebelum ni, kata Allahu Akbar ke setting tak?
1: Hmm.
0: Ha, kita kalau tak setting molek, dia berkobah habis.
1: Ya. Yeah. Betul.
0: Nah, Allahu Akbar. Dia tak turun lagi. Dia sakit pinggan. Slow je. Makmu dah pukul bebah. Nuh dah sujud dah. Muka punya dah akbar dah. Sebab itu kena setting. Biar setting molek.
1: Ya.
0: Yeah. Dah. Orang panggil macam tu. Makan siku. Biar setting kita betul-betul. Pun kena. Dengan cara kita. Begitu juga kita nak kedudukan kita masa kita kiam tadi. Jadi atas kita lah. Atas contoh paling baik. Ya, tapi nak moleknya di setengah kata ulama. Kita kena tumik. Okey. Kalau kita nak kira tumik. Pastikan bahawa tumik. Tak ada masalah. Jadi tumik kita ni maksudnya jangan duduk sama dengan tumik lah.
1: Ya. Yeah.
0: Habis dia suka tumik ke dia suka mana? Cuma tumik ni dia lebih nampak lu.
1: Ya, yeah, ya. Yeah.
0: Sebab kalau nak ukur, nak tahu cuma sah nak comel, dia berdasarkan pada tumik.
1: Oh, tumik, dah.
0: Jadi kalau kita nak ikut tu imen ni, dia kena tengok malam dah tumik ke nak pakai ni. Orang ni kita itikok kita masing-masing. Kita kira kita macam, ayah ambo ni nak kira dengan tu imen ni, ambo nak kira ni. Contoh.
1: Ya.
0: Maka mahu tu tak lebih, tak lemah ya.
1: Okay.
0: Ha, ambo kata, nak kira pasal nampak kaki tu imen ni, apa dia ni, oh, tidak panjang. Pendek sikit.
1: Yeah.
0: Kayak gelar dia dah. Perumat kan? Apa macam dia? Dia perumat nak
1: raya.
0: Tak boleh terpasar kambur ni kaki jari panjang. Kena kira tumik lah. Nampak lain? Apakah tumik lah? Jadi kita kena bawah pada tumik. Tak emang sebab kita mari dua orang. Dia dengan kita je. Nampak tak? Kecuali tiga. Tiga terpaksa kena turun dubuh belakang. Okey, kita cerita tu dulu. Biar kita nampak duduk mana. Kena duduk kaya daripada dua orang. Nampak tu? Jadi kita kira tumik, tumik. Jadi tak boleh lebih lah. Tak boleh kena pair pada tumik. Walaupun sikit sekalipun. Kata ulama' wala juz'an. Walaupun sikit pun tak boleh. Sebab dia, kita ni itibak. Al-itibak maksudnya al-itibak. Apabila kita jadi makmum, kita itibak. Kita kena ikut.
1: Yeah.
0: Dia tak boleh kita. Lepas tu kena paham wala. Supaya kita nampak dah. Okey. Apabila sebab situ, soal lagi. Okey, tengok. Jadi kalau kita diri, maka kaki kita duduk mana? Mesti ke bawah lah sedikit. Kalau boleh nak tumik, kalau kita kira tumik, tumik lah. Kalau kira jari, jari. Apabila jari, dari kaki kena ingat. Dari kaki kita ni tak sama.
1: Ada salah apa?
0: Ada salah tujuh. Lepas tu soh pula. Ada soh pula. Tumik-tumik dah. Kalau kita jari. Jari kita ni tengok kaki. Ada kita kaki kita tak lagu mana. Itu khilaf ulama. Kalau kita kaki, kita kira jari tu jari. Contoh jari. Kalau kita jari tu imeh. Jari kaki tu imeh tu. Lagu mana? Kita tengok. Kalau kita kena ke bawah sikit lah. Jangan lah. Bawah sikit.
1: Yeah.
0: Ada kata melebihi.

0: Itu berbeza ulama. So kaki kita ni tewen. Dah kena. Ini tewen. Tahu tewen.
1: Tewen lah.
0: Dan kita kali tok kaki ni ke jadi kadang-kadang lebih somos sebelah kiri tu. Lepas tu kita kira jari. Jari tu imeh ni so bawah pada jari tu. Imeh contoh jari kaki. So lagi lebih. Ah ha, itu dari khilaf ulama menyebabkan khilaf.
1: Hmm.
0: Itu dia kena semayan ni bedi kalau tak kalau tak main kau main buat main-main ke jadi tak comel tu jelah.
1: Buat selebel.
0: Buat selebel gitu tu. Tu kena jaga. Kata imeh. Ha dak. Imeh Ramli tak ada masalah. Ibnu Hajjah tak sah. Dia dua khilaf lah. Tak apalah kita kata sebaik-baiknya tak sah lah. Hurmil khilaf kita keluar daripada perkara khilaf ni lebih baik. Kita comel lalu dah. Dia kata kalau tewin sebelah tu. Kecuali kalau am darurah. Tak ada orang rapak, orang rapak. Dia pahal semaya tu lah. Kita cerita dalam keadaan yang biasa. Kan? Dalam keadaan yang biasa. Bikin dalam keadaan suasana yang dia panggil darurah. Suasana yang dia kata daripada syiddah. Itu tidak begitu. Tapi saya nak cerita ni supaya kita nampak. Jadi itu pertama sekali. Tak boleh dah. Yakinan fi ghairi sidah. Kita yakin betul-betul kita belakang. Kaki kita tadi apabila kita syok. Tumi kita nak pakai tumi. Pakai tumi itu pastikan tumi kita di bawah. Walaupun sejekah pun tak ada masalah. Sejekah tak nanti panjang. Sebaik-baiknya kalau kita dua ke. Janganlah sampai jauh sangat. Walaupun sah tidak melebihi 1.5 meter lah. Jadi kalau kita agak 3 hasta. 3 hasta ni ni. Setara. Tiga setara ni, tiga ni. Jadi maksudnya 1.5 meter. 1.5 meter jangan lebih pada itu iman. Tak sah lah. Menyebabkan. Dia dipanggil tak sah ke? Sah. Tetapi fadilatul jamaah. Maksudnya kelebihan berjamaah itu terkubur. Nampak tak?
1: Fadilat jamaah
0: itu terkubur.
1: Dari
0: sikit. Okay, bukan tak sah. Masa tu je lah. Tapi masa lain dia panggil dekat. Masa tu saja dia panggil. Kata ulama tidak boleh kita kata ke overall. Semuanya tidak. Tapi masalah. Masa itu ketika kita kiam jadi begitu. Tapi kalau kita tengok. Kita pindah. Contoh kita alih ke. Jadi tak ada lah. Tapi kalau duduk gitu semua. Jemaah. Mungkin jemaah nak lain pula. Pahala kita jemaah ikut ta'imin terlagu lain. Tapi masa itu. Ketika itu. Menyebabkan kita hilangnya. Ialah fadilatul jamaah.
1: Ustaz, saya nak itu sikit.
0: Boleh.
1: Maknanya, kalau kita nak kira kepada tumik tu ime tu, kaki kita ni, ujung kaki ke tumik tu ime ke, ataupun...
0: Tumik sama tumik. Dia kena sama. Jadi, tumik dengan tumik. Kita kira tumik dengan tumik tu ime, tumik kita.
1: Oh, kena bersama.
0: Dia bukan bersama. Maksudnya, kita kena banding dua tu.
1: Jadi
0: jangan tu, kita sama jangan sama tu kita ambon kira tumik ah. Ya. Tumik kita pun tak tumik kita sama gitu. Tak boleh lah. Jadi seimbang atau imbang. Jadi satu dipanggil satu ke apa ni? Satu
1: sebaris saja lah.
0: Tak boleh lah. Sebab sebab makmum ni al-iktidak. Ikut.
1: Jadi kita letak ujung kaki kita bersama betul dengan tumik tu imbang ke ataupun separuh kaki kita.
0: Separuh kaki
1: deh.
0: Jadi tumik kita kena ke bawah sikit daripada tu.
1: Tumik
0: tu imej sini. Ni tumik tu imej lah deh.
1: Betul.
0: Tumik kita tak boleh sama.
1: Sini
0: sikit. Walaupun jekar pun tak apa.
1: Ya.
0: Pasal kita kira tumik. Kalau kita kira jari, cara-cara.
1: Jelas.
0: Nampak tak?
1: Okay.
0: Situ biar jelas. Molek. Cuma paling molek sekalinya imam-imam kita kalau boleh ya, molek kalau tumik kita pakai tumik lah. Tumik ni lebih lagi daripada teratur. Jelas sebab kaki ni saiz dah tak sama kan. Tumik ni dia kena nampak comel dia nak sini nampak gitu teratur lebih sistem. Nampak tak begitu keadaan. Jadi kita kata tumik ni comel belakang gitu okey. Kawak dia kira okey.
1: Tumik.
0: Nampak comel kena cakap gitu kalau tidak main waktu gak tak cende. Nak suruh comel.
1: Cili-cili.
0: Itu keadaan eh. Itu dia. Dah. Fa in taqaddama lam tasih salatuhu in kana taqaddama wa huwa fi. Maka sekiranya dia kata kita ibarat tumik tadi melebihi mendepani imam, maka la tasih, maka tak sah dah semua. Sebut kita duduk mula-mula sebelum kat takbillah tak apa lagi. Apabila tak leh ni. Rupa-rupanya TM ni kaki dia pendek. Kan kaki dia tidak sakit dah. Sahih 8, dia sahih 5. Tadi. Gundul sikit. Nampak tak? Sebelah kat takbir. Jangan wedak. Kat takbir dah. Kat takbir tak boleh. Maksud nampak tak? Okey, itu yang pertama. Kata Nabi pernah bersabda, innama ju'ilal imamu liyuktamma bihi. Sesungguhnya imam itu kita jadikan dia sebagai untuk kita ikut, untuk follow dia. Jadi tak boleh kita mendahului dia, tapi kita follow saja imam itu. Apa yang imam buat, kita perhati bahawa baginda Nabi itu sembahyang dengan Ibnu Abbas. Nabi sembahyang dengan Ibnu Abbas. Pada masa itu Ibnu Abbas kecil lagi. Masa itu Ibnu Abbas duduk rumah, dia panggil khalah dia, iaitu makcik dia lah. Jadi nak follow Nabi. Jadi dia muka dua orang, jadi masa tu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu duduk sebelah kiri. Kita kalau duduk dua orang, duduk sebelah lah, ke mana habis ni?
1: Sebelah kanan lah.
0: Sebelah kanan.
1: Sebelah kanan itu imeh lah.
0: Wanita imeh. Wanita duduk belakang. Belakang imeh. Wanita belakang imeh. Orang lelaki sebelah. Kalau dua orang sebelah kanan. Berlakunya kepada Ibnu Abbas masa tu dia kecil lagi. Kecil lagi dah. Dia duduk sebelah kiri. Nabi ambil kan? Nabi pusing, ambil tangan dia. Nabi pusing. Nabi pusing, pusing. Nabi semua, ya, tak nak alih. Boleh alih, tak ada masalah, tak ada dosa. Boleh alih. Macam kita tengok dia, salah ke belak? Kita pusingnya dia. Tak ada masalah. Kalau dia kerah juga, tak ada arut. Tapi kata ni, tak ada arut. Orang syok, ganggu dia. Kita kena sebutlah, kiblat ni. Kita pusing. Baru dia rasa lain kan? Kalau dia pusing-pusing, kita kata nak main kat aku. Ni nak main dia. Tanya, tak tu je, tai orang tu. Nah, tadi benda gini. Supaya kita nampak oh lagu tu keadaannya. Oh kita kena faham ya. Jadi Nabi ambil tangan dia, pusing, pegang. Mengerti bila kecil kan, pegang kepala dia tolak tarik sampai di sebelah kanan. Nak cerita itu konsep yang digunakan oleh agama, itu konsep membimbing. Bukan konsep kita ni mengherdik, marah atau konsep menghukum, tidak. Agama ini bimbing. Membimbing. Mungkin ada orang salah. Kita sebutkan kita bimbing dia, kita hajar dia supaya dia jadi. Itu konsep agama kita, ialah konsep dia membimbing. Itulah agama kita. Kalau kita tengok Nabi bersabda kepada kita sebenarnya deh. Fa idza kabaru fakabbir. Awila tu imam itu takbir mu takbir. Ada setengah orang berebut habis dia. Saya tengok kerja, apa siapa apa berebut dengan tu imam. Berebut ni. Allah, dia Allah tu imam. Allah tak ada habis tapi Allah tak ada. Tak boleh macam itu. Dia kata ustaz takutnya tak sempat takbiratul ihram bersama imam, maka rugi pahala. Tak kisah apa nak berebut, kita kena faham, biar selesai imam dulu ya. Benda-benda begini kadang-kadang kita tak perasa lah. Kadang-kadang kita tak perasa. Jadi kita nak supaya biar jelas molek dah. Biar jelas molek, kita ikut imam itu sendiri. Kalau molek, itulah kadang ideanya. Kadang ideanya ada. Kalau tak kena, kalau sama menyebabkan kadang-kadang buat. Jadi makruh lah. Kena tengok molek. Kalau dua orang lah contoh. Dua orang tak apalah. Sebelah kanan. Kalau mari tiga, mari dua selalu. Pakai tak payah duduk sebelah kanan lah. Maksudnya duduk belakang imej seorang. Kalau lelaki kat. Ataupun di sebelah kanan tu imej. Tak ada masalah dua. Deh, dua tak jadi masalah. Jadi, walaupun budak sekalipun boleh tak sebelah kanan, tak ada masalah. Mari tu kat budak. Dia pandai semayang, memayang dan sebagainya, boleh tak sebelah kanan. Kalau mari yang ketiga itu perempuan. Supaya kena tak belakang. Kalau ada kanak-kanak, kanak-kanak mana? Belakang orang dewasa. Sebaik-baik duduk belakang tu imam itu orang yang balik, orang yang boleh ilmam, tahu sikit bab-bab semahaya. Maklulah habis dia takut-kutnya salah ke. Nak kena lah ke mana habis dia. Dia sebab tanya untuk imam tentunya dia berhadas ketung. Dah habis dia. Dah kan ni. Ketuk juga. Pum. Dengar belakang. Aku tak imej. Tak ada buat apa dah. Tak nak semaya dia. Tak suka cari. Hadah di sebelum ni. Tak imej masa ni. Hadah dia ketuk sebelum ni. Tak ingat. Dia gamak. Kalau ada semaya lagi dia semaya. Kita follow dia. Pasal kita tak tahu. Hukum dia sah. Kita semaya follow dia. Tak boleh kita kodok. Tak imej kata. So dah hamba ni main tak ni. Kau dah sah. Tak imej yang kodok. Sebab dia tak semaya. Dia tak ingat. Baltas dia tak ingat. Itu sahaja bezanya. Okey. Jadi kalau semaya itu budak. Budak. Lepas tu khonsa. Khonsa, apa dia tahu khonsa?
1: Khonsa.
0: Dua alam. Dua jantina. Jantina. Kita nak kenal mana tina jatuh. Apa dia? Kalau khonsa ni. Dia dua alam. Kalau lama pesan masa dia buaya kecil. Nak mana lebih laju? Kalau laju, orang tu lah kira. Bak jatuh lah. Cuma dia duduk belakang kanak-kanak. Apa dia? Belakang kanak-kanak. Lepas tu lah baru perempuan. Okey belakang kita ni. Tak okay, kita nak tanya dia mau ni. Honsa ko. Tapi dia sedih kena learn. Bila sah tu sah perempuan. Dia tak duduk sekali tu. Dia kena depan pada perempuan. Ha, contoh kita sah kita tak apa masjid ni kita buat ada tirai ke apa dah. Yeah. Ada setengah-setengah masjid tu kadang-kadang dia duduk belakang gitu je.
1: Hmm.
0: Apa dah dia nampak tu imej sebagaimana gitu. Ha, kadang-kadang begitu kita tengok dah. Ha, jadi benda ni biar kita jelas molek supaya bak nak paling molek sekalinya lah, paling senang sekali beginilah, paling senang sekali. Al afdal fi dhakari an tata'akhkhara asabi arjlaihi an aqbil imam yasiran. Dia moleknya kalau bolehnya orang lelaki ni, kalau kita dua orang lah, dua orang jangan siapa jauh sangat. Ataupun kalau kita berjemaah, kadang-kadang setengah ni letak jaduh habis dia. Tok imam ni kalau kita islakoh tu tolpok.
1: Yeah.
0: Jauh. Sebaik-baiknya kau rapat, kau molek.
1: Ya. Yeah.
0: Jangan jauh sangat antara imam dan makmum.
1: Hmm.
0: Ha, kadang-kadang ni suruh dia motok. Sama kadang-kadang dia mau tarik ni setengah-setengah masjid. Kadang-kadang setengah-setengah surah. Kita sepaksa tarik. Eh, jauh sangat imam ni. Ha, dengan makmum. Sebaik-baik ni kata ada ulama. Ulama rakyat dah. Jangan siapa kita ni. Kena hanyalah sekadar yasiran. Benda yang sikit sangat. Jangan siapa jauh sangat-sangat. Itu tak berapa nak comel lah. Ha, dah, tak sih. Ha, yang penting sekali ya kharju min mahadhis, jangan sebaris dengan dia sujud sejajar dengan dia. Itu sahaja kalau kita tengok supaya kita jelas molek di situlah. Ha, dah. Oh, janganlah jarak tu, kalau jarak melebihi tiga hasta tadi Ustaz cerita tadi, yang bukan tak bukan batal, dia sah sembahyang dia, tapi dia tidak dapat fadilat kelebihan sembahyang berjemaah. Oh, terlepas gitu jelah.
1: Hmm.
0: Ha, fadilat dia tak ada sah, tapi seperti Nabi sebut rusu sufufakum wa qaribu bainaha, maka hendaklah kamu rapatkan saf dan kamu hampirkan dengannya. Kata imam tu rapat kau pasal bukan rapat kau comel. Ha, tapi kata kita lawan ni muka kapek pun sudah steady dua kau dah. Dulu tak apalah kita tak ada kau sekarang apa agak-agak begitu jauh sebagai lawan ni tak ada apa-apa dah. Kapek pun dia siap tetap dengan makmum imam makmum dah semua kena dah tak ada masalah. Ha, dah. Nabi pesan lagu tu rusu sufufakum wa qaribu bainaha. Nabi pesan rapatkanlah saf-saf kamu, maka dekatkanlah antara kamu. Maka kan hampir jangan sampai jauh. Okey dah. Lah itulah sikit sebanyak mungkin ada nak menanya. Kita buka soalan insya-Allah.
1: Baik.
0: Kalau ada.
1: Okey, okay. Dah ada panggilan.
0: Okey.
1: Dua talian yang kita buka 7488630 dan 7433858 ya. Jadi insyaallah kita cuba pemanggil yang pertama ni. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, Puan Hamidah.
2: Ya, kuat kilat gonggong dah bunyi dah.
1: Oh, ya.
2: Oh, gonggong saya terkejut kat dah.
1: Ya.
2: Gini, assalamualaikum doktor dan DJ sekali.
1: Ya. Pakai ambo tak kejut. Kilat je lah pakar hamba, tak keju.
2: Tak keju, tak dengar. Gini, kita kata dah, kata semuanya bina ni. Depan-depan kita kata ada orang jatuh tu. Siapa pun ni pakai hati lah, kata habis ada orang Tino. Bermakna kita ditambil ni, siapa bawa tiga perikat orang jatuh tu. Bermakna sama dah ni, orang bawa sekali ni sama dengan sah semua. Tak ada, muka semua kita ni berpandu, jaraknya dengan tu lah, dengan tira tu je. Kita dengan orang lelaki-lelaki.
0: Lagu
2: mana tu
0: dengar
2: tu
1: leh.
2: Terima kasih kilat
1: buat
2: dah ni.
0: Ada
1: peha
0: ke tu? Kuih
1: jelah tu.
2: Kuih
1: jelah.
2: Gini.
1: Mana tirai itu sama betul dengan hok lelaki. Belakang tu imej.
2: Datang-datang memang kita duduk bawah daripada orang jatuh. Tapi dia lain bawah ni. Lain orang jatuh tu sama dengan lain watino ni sebelah habis ni. Orang jatuh luar habis. Kita dah lihat habis ni. Bermakna sama dah sah dia dengan sah wanita.
0: Jadi sama lah dia. Okey.
2: Haa. Siti yang tahunya.
1: Baik.
2: Terima kasih nak tanya lagi pun. Pilak kuat tu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Okey. Baik. Sama.
0: Ni bak sah lah ni deh. Sah jadi sah sama dengan lelaki.
1: Ya.
0: Jadi orang perempuan itu lebih sepatutnya, lebih awlal, awdolnya, lebih baiknya ialah belakang pada lelaki.
1: Ya.
0: Maka bila berlakunya ke lagu itu, sebab kita memang cadar dah kita stand-by. Biasa tak boleh, tak penuh. Kan dah masjid-masjid dah tak penuh. Tapi betul ada orang mari rombongnya, kau gapa, ketika jadi penuh. Jadi sama sah. Maka jadi fadilat dia jadi kurang lah. Sebab fadilat dia bertina tu awlahnya berada di belakang. Tapi kita boleh tahu kena undur ke ni. Kita kena undur, pakai undur belakang way bro. Kita kan tak ada. Maka kita mula-mula tadi tak ada masalah, sempurna lah. Tapi bila berlaku begitu, jadi kurang. Fadilat sah lah.
1: Yeah.
0: Dan gitulah.
1: Tapi kebanyakan ustaz apa ni hok dalam tabe tu banyak karotin ni dia kebakar sikit.
0: Oh memang belakang. Ha.
1: Sikit. Kebakar sikit dah.
0: Ya. Ha. Tapi bila dia maram dia jadi sama juga.
1: Oh ya.
0: Yeah. Menurut sah pertama mungkin masjid dia buat. Mm-hmm. Sah pertama, sah kedua tu lelaki.
1: Ya. Yeah.
0: Mm-hmm. Sah ketiga tu baru biasa tak penuh lah masjid jemaah ni kan eh masa bayar perdu ni biasa tak penuh.
1: Yeah.
0: Dia tiga dua sah aja. Pakau dia pun dia buat dia sah empat lah kita kata.
1: Yeah.
0: Hari tu betul dia ramah. Maka tak ada masalah hukumnya sah tak ada masalah. Cuma kita nak afdal. Padahal jemaah tu dapat afdal itu kerana kisah kita jadi sama dengan lelaki.
1: Yeah.
0: Ha, itulah sebab baiknya situ. Ha, dah, kecuali di Masjidil Haram lah. Dia tak dapat dielakkan. Yeah. Ini hukum kalau dia tak dapat dielakkan, kau jadi maafkan sebab kita sudah sedia ada. Dan nampak dah. Darurah pun tak ada agoh dah begitu. Memang macam dia malik-malik. Dia kena biasa masjid tak penuh sampai segini. Mas orang betul dia ramah gitu. Hukumnya tak ada masalah sebab kita mungkin sedap setembah 12 sah. Kita anggap kau belakang dah. Itu sahaja dah.
1: 3 putih bah
0: siapa nak.
1: Baik, terima kasih Puan Hamidah. Halo, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Oh, nombor 2 kita
3: nak biasa. Nombor 2.
1: Itu juga kan tu?
0: Assalamualaikum.
3: Gini dia kata, saya nak tanya. Masa kita beremail sama orang Tino lah, doktor. Oh,
1: sama naik dengan telefon.
3: Jarak mana kah itu email dengan makmu tu, doktor? So lagi nak tanya.
1: Nanti dulu. Kasuh.
3: Ya.
1: Jadi sama naik dengan telefon bunyi tu. Jadi jadi kurang tak pahal lah kalau bunyi dua-dua gitu.
3: Tutup dah video ni. Gini. Bahasa yang kata tu.
0: Okey.
3: Macam kita casting email buat tengah sama Tino kata tu. Jauh mana kau jarak kita dengan tu email dengan makmu tu dia kata.
0: Okey.
3: Dengan pasal tu lagi.
0: Berapa orang?
3: Hah? Kita macam 2-3-4 orang lah. Kita makmunya tu email. Sorry dia kata. Pagi ni nak tanya soal lagi dia kata, hey, macam cik berkenaan dengan witi dia kata. Dengar dia kata?
0: Dengar.
3: Gini macam tengah berdapat ke hak rumah mula-mula luar kak tu. Suami saya semua nak. Gapa hak kita tidak witi dia kata. Lagi mana dia kata? Hak rumah satu.
0: Dua dengan satu dah.
3: Dua
1: dengan
3: satu
1: okay.
3: Tu.
1: Okay.
3: Dengar dia dah.
1: Baik, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey, Kak Soh.
0: Okey. Tamu sekali sah tadi perempuan. Sah perempuan dia tak suka jatuh duduk depan.
1: Ya.
0: Lepas tu jarak dia lebih kurang. Jarak dia tak lebih pada kita. Tiga apa dia panggil. Tiga tak adalah. 1.5 meter. Perempuan dia hanya melebihi sedikit sahaja.
1: Ya.
0: Walaupun hanya sedekah je. Tak sedekah je. Ya bui sedekah je. Putu-putu tak jauh lebih lagi depan. Cukup hanya sekadar untuk melindungi. Sebab perempuan ini tak nampak suara-suara lebih kepada terdedah kepada aurat. Tak boleh nampak dalam macam jatuh tak apa perempuan ni kan maksud suara. Jadi maka pelindungkan dia. Kata ulama pelindung supaya hanya sekadar melebih sedikit sahaja. Itu sahaja kadar dia. Okey, kalau bab yang kedua mengenai witir dah. Mengenai witir kita semaya 3 rekaan. Witir ni maksudnya ganjil. Maksudnya ganjil. Maksudnya kita boleh buat 1 rekaan. Order maksudnya. Hukum. Bercerita kata, subuh nak masuk subuh lah, seminit. Makin witil, makin sekarang sudah. Tak ada masalah witil dah.
1: Yeah.
0: Sebab witil ni kelebihan dia. Dia tak ditakuti oleh syaitan. Syaitan takut sungguh.
1: Yeah.
0: Bagai witil ni, dia halus betul. Itu orang jaga witil ni memang orang hebat.
1: Yeah.
0: Dia orang hebat, dia ditakuti oleh antaranya ialah syaitan dan iblis. Okey, itu kalau dua kita nak sembahyang biasanya orang sembahyang kata usolli sunnatul witr contoh orang baca dah usolli sunnatul witr rakaat saja ke sembahyang witr 2 rakaat. 2 rakaat bukan tidak batal tapi tidak tak comel lah masa kita baca lafaznya begitu saja ke sembahyang witr 2 rakaat. Witr tak boleh 2 rakaat
1: gitu.
0: Itu setengah ulama usolli sunnata muqaddimatil witr. Saja ke sembahyang sunat muqaddimah kepada witr. Ataupun usolli raka'ataini saja ke sembahyang 2 rakaat daripada witir. Usolli solatul witir raka'ataini saja ke sembahyang sunat witir 2 rakaat. Tidak saya ke sembahyang 2 rakaat daripada witir. Beza sikit ya, kita tak raka'ataini duduk depan. Dua kaedah digunakan oleh ulama. Pertama, usolli sunnata muqaddimatil witri. Saja aku sembahyang sunat muqaddimah witir dua rakaat karena Allah Subhanahu taala. Boleh kita buat rakaatain min muqaddimatil witri rakaatain lillah taala. Saja aku sembahyang sunat muqaddimah witir dua rakaat. Kemudian sembahyang itu yang pertama, yang kedua, yang ketiga, rakaat ketiga usolli sunatul witri saja. Saja sembahyang witir satu rakaat. Bukan Allah taala. Kalau kita nak pandai ke pertama, yang kedua, satu lagi lafaz usolli rakaatain saja aku sembahyang dua rakaat minal witri daripada witir. Witir kan tiga. Saya sembahyang dua rakaat daripada witir. Maksudnya kita sudah bagi. Nampak tak? Sembahyang tiga sudah bagi. Itu lafaz dia, tidak menyebabkan batal apa. Cuma nampak ngaji. Nampak tak? Gitu jelah.
1: Nampak ada ilmu dalam dada.
0: Sikit. Mudah-mudah cool.
1: Okay, dah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Mak dari Kuala Kerai.
1: Mak. Ujian juga ke, Mak? Kilat-kilat kau pelakar kau?
4: Tak ada ujian, Mak dia ujian.
1: Okay.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Assalamualaikum.
4: Tanya satu soalan ke? Macam kita semaya ni ke? Kaki tu ada yang setengah, yang perubah kuah kaki ke? Lepas tu, ada setengah tu, jari kaki ni, kamu tapak kaki tu duduk caca, jari kaki yang berlepak ada setengah. Setengah ada duduk caca ni, ujur jari, ujur ibu kaki. Ada setengah yang berlepak, setengah duduk caca tu ujur kaki, duduk rapat sini lah. Lepas tu, Tommy yang kata. Lepas tu, ada show ni, Pak Jari berlepak, Tommy yang kata. Pahal ada setengah tu, dia perubah hati. Dengan tu, dia kira kuah kaki di atas ni. Lagi mana tu?
0: Bakal kuah kaki tu?
4: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Macam-macam. Dia kata, aku disuruh oleh Allah SWT sujud atas sab'ata a'dha atas tujuh anggota. Tak mau dahi. Dahi dah. Dahi tu boleh bakilah. Kita mazhab Syafi'i biar penuh dahi kita. Sebab dahi ni, sujud ni beza. Kita sujud, kita tak serupa dengan sujud malaikat. Bezanya ibadat sembahyang ni tak serupa ibadat lain. Kita pergi Mekah, kita tawafitillah. Sebab itu nak sempurnakan tawaf itu, maka sembahyang. Sembahyang sunat tawaf. Sebab kehambaan duduk di sujud. Hamba sebenarnya kita ni duduk di sujud. Itulah orang payah nak sujud habis dia. Mahaya perdu ni mudah tak? Namanya sunat payah tak? Sebab apa? Sebab sujud ni paling susah. Kita kena lawai tiga bentuk anasir-anasir. Pertama, sifat dunia. Tak ada nak kejar waktu gini, waktu ni. Siapa tak ada nak sujud pada Allah. Kita kena lawai orang semaya. Yang kedua, hawa nafsu. Tidur, nak bangun pagi, nak semaya subuh. Payah sangat-sangat. Susah. Kita kena lawai ketiga-tiga itu. Satu lagi syaitan. Sebab itu sujud manusia, sibuk hamba Allah, berbeza dengan sujud malaikat. Sujud malaikat itu ada tidak ada hawa nafsu, tidak ada keduniaan, kan? Tak ada dah kena syaitan. Kita kena lawan tiga-tiga. Sebab itu sujud kita lebih mulia daripada tujuh talangi malaikat. Malaikat banyak ibadat pun, tapi tak lawan sujud dua rakaat kita manusia ni, hamba Allah lebih special. Sebab kita kena lawan tiga. Itu kita tahiyat, kita tunjuk macam mana dia tiga tahiyat. Tahiyat kita macam mana, tangan kita jari itu.
1: Rokok tu
0: ada tiga orang.
1: Tiga
0: jadi kita patah
1: so dia tunjuk tu lah.
0: Allah satu. Kita patahkan dunia. Kita patahkan syahwat kita. Kita patahkan syaitan yang hanya ilah Allah. Itu tahiyat. Itu sembahyang ni very special. Okay, macam hebat sujud ini harga paling mahal. Sebab itu apabila kita sujud, syaitan dia akan dia panggil luka lama berdarah kembali. Sebab dia tak sujud kan? Allah suruh sujud, dia tak nak sujud. Syaitan rasa berguling-guling, sakit hati. Syaitan paling sumarah sekali, paling sakit hati sekali, sakit pedihnya hati sekali ialah apabila kita boleh sujud kepada Allah. Ayah ya? Itu sujud kan? Syaitan ni sujud, itulah kena berbetulkan sujud. Tangan kita kat mana? Sujud lelaki, sujud wanita tak sama. Betul lah kita dahi kan? Tapi tangan, kedudukan tangan kita itu. Lengan tangan utina ni biar kepit sikit. Tak usah buka. Lelaki kena buka sikit. Kan tangan kita ni biar betul-betul sama dengan kepala bahu. Kepala bahu kita sama. Cuma lelaki ni buka sikit. buka sikit seolah-olah kata alim ulama, Nabi kata seolah-olah kalau anak ambil, anak kambing boleh masuk. Janganlah buka kuat sangat sebab nanya ke jiran sebelah. Dia tangan ni kita, dia sikut kita tajam. Cocoh perut-perut orang eh. Kena berpada-pada lah. Kita ramai kan. Semua yang kita ramai, kita berpada-pada. Cuma ayat beri renggankan sedikit. Bukan siapa begitu sekali. Sengoh turun gitu kan eh. Tangan kita kena ingat jari kita. Jari kita kena rapat. Rapat. Sebab kita tak nak jari-jari kita ni. Kan jari-jari kita ni, semua jari-jari kita ni, kita tak nak yang ada yang begitu.
1: Terbuka.
0: Sebab terbuka maksudnya lari kepada kiblat. Bukan batal. Makro. Kan. Kita lain, kita nak sembahyang, kita nak jadi ihsan dalam ibadah. Kita nak cari yang terbaik. Kita cari benda apa pun kita nak bermutu. Kita nak kualiti. Jadi ibadah kita mesti ada kualiti. Okey, situ kan. Baru masuk nak kita, sahabat kita tadi tanya. Mak arabe mak kita tadi tanya. Jadi bab sujud pertama dahi, yang kedua tapak tangan. Kita tapak tangan kita ni biar. Okey, ngajari kita. Okey. Kemudian apa dia lagi? Lutut. Kalau sakit lutut tak apalah. Lutut eh. Jadi apa dah? 2, 4, 6. Kat mana kaki? Ha, situlah timbul isunya kaki kan? Kaki inilah ada yang khilaf. Kaki ni ada khilaf. Kita mazhab kita, nak tak nak, kaki mesti tak boleh nak rokok. Masalah ni tak apa. Ada masalah yang boleh. Tapi tak, kaki kita, mazhab kita tak boleh. Mesti kena. Ha, dia panggil ni, kita kaki kita ada warna kita... dia panggil kaki kita ni kan, dia ujung-ujung kaki dia dah, ujung-ujung jari kan, dia panggil peruk-peruk. Peruk kaki dah. Peruk tu kat mana? Bila warna putih. Kita tak diri macam tu pun kita sudah sampai makhluk sudah sah solat berdiri kan. Dia tak boleh perempuan, kita tak boleh. Tak boleh sebab tak kena peruk-peruk kaki. Kan tak berdiri pun sudah kira sah. Tetapi aula ni ditekan sedikit ke dalam supaya terkena banyak sedikit lebih peruk itu sedikit yang putih. Ah ha, itu kena. Cuma yang itu tak boleh. Kita masak kita memang tak boleh. Kita kena macam tu. Mana? Ha, sebab kita kena pegang pada mazhab kita lah. Walaupun mazhab lain tak sekiralah. Itu. Jadi kena kemas itu. Dia kata kura tadi saya tak boleh ibad. Kura lagu mana dia buat kura bedi dia boleh kesel kita pada kura ni. Dia semai siapa kura ni ada api siapa gitu.
1: Kura ni atas ni ko saya pun tak putak pelawan.
0: Kalau dia mungkin ayalah dia nak suruh napa benar dia ni pakai lepas pakoro. Kita pun sangat-sangat menyakitkan. Memadai begitu tekan situ sudah cukup dah. Ikut sunah-sunah Nabi kan lebih baik. Jadi siapa kura tu saya rasa takut jadi menyakitkan. Kalau tak sakit okeylah, tapi baiknya kita jangan melampaui ya. Walaupun tu buat satu perkara ni jangan sampai kan Nabi kata pesan kepada kita buatlah dalam keadaan pertengahan. Jangan sampai kita sakit. Mungkin yang kedudukan kura tu mungkin yang dia tak boleh hidup macam kita. Itulah kita dalam bab ini lebih banyak husnuzan kepada sahabat kita. Mungkin dia tu kenapa supaya macam tu. Mungkin dia sakit. Itu macam tu kan. Banyak husnuzan macam tu. Tapi kalau tak ada macam tu, baiknya macam tu adalah tekan sedikit supaya lebih. Itu lebih aula, lebih baik. Berbanding kita letak sahaja. Sahaja pun okey dah. Okey dah. Wallahualam.
1: Itu masa kita.
0: Masa sujud lah. Kaki kita kaki kan. Kaki tetap macam tu pun sudah okey. Tapi kalau tekan sedikit, mendalam sikit kan. Kaki tu, itu lebih baik.
1: Okey dah. Baik. Abang Mak, kita mudah-mudahan puas hatilah. Baik, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Siapa
5: ni? Ini Noh dari Macang. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum
5: warahmatullahi. Ini Noh nak tanya, bagaimana dengan keadaan kain semayang? Apakah yang lebih afdal, kain semayang putih ataupun sekarang ni kain semayang berwarna-warni?
0: Okey,
5: terima kasih. Terima kasih. Izin dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, bab kain ni. Lebih aulanya, lebih baiknya ialah warna putih. Cuma kena jaga sikit lah. Kadang-kadang kita minat sangat. Nak jaga tu payah. Kita kalau makan, sengah hari makan tu, kita jenis dia jumpa makan, kadang-kadang tak beringat. Jadi cepat memah putihnya. Jadi kain putih adalah lebih afdal, lebih aula, lebih suci, lebih bersih. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada jubah khusus untuk sembahyang. Khususnya sembahyang Jumaat. Sebab Jumaat Nabi kaki putih. Nabi itu sunnah Nabi putih. Nabi letak khusus supaya macam cerita Piram beli, dia tak buah batal. Macam tu sekali Nabi lebih disiplin khususnya pada hari Jumaat. Sebab hari Jumaat hari perjumpaan ramai-ramai. menunjukkan satu identiti. Identiti Islam ni tengok dengan semumatnya, dengan hebatnya tu sampai tu imam tu orang tunggu. Makmumlah kan, di sunat mah datang awal lah ni. Ada boleh unta, boleh lembu kan, boleh kambing kan. Boleh ayam, boleh telur apa ada kan. Atas dasar imam naik tahta mimbar, pahala dia gitu kan. Sebab setiap satu hari Jumaat tu Allah sediakan setiap pintu masjid. Malaikat bukan seorang bin. 70 malaikat setiap pintu. Kalau 10 butir pintu buka, 70 kali 10, 700 malaikat untuk mencatatkan juara.

0: winner, is the champion. Cari orang-orang yang champion. Maksudnya orang muhsin dalam ibadat, orang yang hebat dalam ibadat. Jadi selagi tu iman tak naik atau membar, selagi itulah. Assalamualaikum start mula, dia break tutup. Sembahyang sah. Tapi orang istimewa sudah terlepas. Nampak tak? Di situ tu iman kena lewat sikit. Supaya orang melihat kewibawaan haibatul iman. Jadi tu iman tu macam orang lain. Untuklah hari keistimewaan ayo imam. Sebab tu Nabi tunjuk gah dia pada hari tu. Kata bah, itu saja wallahu a'lam.
1: Jadi kita ada masa lagi. Kita terima panggilan dan seterusnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya.
0: Siapa ni?
2: Kak
1: Sima
2: ni. Nak tanya ustaz sikit ni pasal doa. Ni macam ni kan? Mai duha tu. Nak baca doa ni pasal ya wahab beli ya wahab ilmu wa hikmatan warzuqni ya razzaqu kulli mutahalla tu, kita baca tujuh akhir tu berapa kali? Satu. Sebelum tujuh akhir tu kita boleh baca doa apa ni ya? Bahana biar Allah kau boleh baca gapo sebelum tu. Sebabnya orang kata baca ya wahab 40 kali tu nak tanya tu. Itu je lah tak.
1: Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kak Semah.
0: Kak Semah ni ngaji lebih ni.
1: Ilmu dia apa pun lebih.
0: Cuma Kak Semah tu guna sebut teh tu kena kemas sikit lah. Sebab jadi tak buti maulid. Ambil boleh kata jemuh lah. Ya Wahab. Sebab itu kita sebut Wahabli. Al-Wahab ini bukan Wahabah. Wahabah ni beri. Wahab maha yang maha pemberi. Tak minta pun dia beri. Ya Wahab. Allah ni tak minta pun dia bagi. Kita manusia ni minta pun bagi. Nampak tak? Itu sifat Allah yang tidak ada tolok banding sifat Allah. Tak minta pun dia bagi. Masya Allah. Ini, kita minta macam itu kadang-kadang waktu datang.
1: Pemurahnya.
0: Pemurah sangat-sangat Al-Wahhab. Allah. Jadi Wahabli. Ya Allah Tuhanku, kamu berikanlah kepada aku. Rizkan rezeki ke, wa ilman ke, ilmu. Kamu boleh minta, tak ada masalah. Kalau kita nak minta, dua rakaat duha sudah cukup. Tapi empat itu baik. Sempurna, lengkap. Enam dapat istimewa. Apa ni? Bak-bak pemberian. Kalau nak supaya Allah beri, sembahyang duha enam rakaat. Itu dia. Itu sedikit sebanyak wallahu a'lam.
1: Baik. Jadi saya rasa masa yang ada itu sajalah untuk petang ini. Mudah-mudahan apa yang telah pun dibicarakan oleh Al-Fadhil Ustaz sekejap tadi dan pertanyaan-pertanyaan yang telah dah dijawab sekejap tadi dapat memberikan kita input lah dalam kita membentuk kecantikan, ya, terutamanya dalam amalan sembahyang kita setiap hari. Jadi sebagai penutupnya lah Ustaz, dalam 2 minit untuk kita akhiri pertemuan kita petang ini, silakan.
0: Okey, untuk kita bersamalah. Jadi buat sembahyang ni dia tak boleh buat sele-bele lah. Biar kita jadi sembahyang kita sehari demi sehari, kita boleh betul. Dia panggil tokoh tambah added value. Tambah nilai. Kan kita mana lain semua kita tambah nilai. Semua kan kita nak macu macam tu macam ni. Tapi sembahyang kita kena tambah nilai. Tambah nilainya ialah kita belajar lah. Kita belajar daripada belajar ni lah. Daripada contohnya tadi tentang masalah sama kita ikut imam. Jangan kita temuan sangat yang kita nak ikut follow imam. Cukup kita mendahului imam tak boleh kan. Itu kita kata apabila sebut kata tidak ikut imam, maka kita kena itibak dia. Itibak dia biar habis dulu. Allahu Akbar baru kita follow. Jangan dah ikut Allah tu kita sudah ikut. Kadang-kadang rapat kita dulu. Mana kita itibak dengan imam. Jadi kita kena beringat. Dalam bab-bab begini kerana penting ibadah kita nak yang terbaik dan bermutu. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Muhammad Zawawi Muhammad bersama kita dalam ruangan fiqh pada petang ini. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat manfaatkan pertemuan kita dalam majlis ilmu pada hari Isnin, pada hari ini 10 Ogos 2026. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah pada hari Isnin juga pada minggu depan.

0: Ya, jadi mudah-mudahan kita semua sentiasa berada dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Insya-Allah.
0: Dan kita akan sihat dan juga dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah seketika nanti kita akan ikuti berita dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur.
2: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
3: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
4: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
3: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi bang.
4: Wah, kalau macam tu sayang, memang cepat kaya lah kita sayang.
3: Itulah tu. Saya pun terfikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Boleh lah kan?
4: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
3: Dalam RM30,000 macam tu.
4: RM30,000 sayang? Uish, banyak tu sayang.
3: Abang, tengok ni. Dihantar lagi. Katanya kalau daftar hari ni dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
4: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je sayang. Lain je ni.
3: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu, bang.
5: Awas, sindiket pelaburan tidak wujud sering menggunakan taktik.

0: baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa, nak.
1: Betul juga tu, bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul.
2: Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer. Bersama kita cegah jenayah komersial.

Baik, saudara yang dihormati Kelantan FM Ado Sokmo, kembali lagi untuk bersama sehingga ke waktu maghrib nanti setelah kita mengikuti berita dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Berita ringkas kejap tadi ya. Jadi insyaAllah pilihan lagu-lagu dalam irama nasyid akan terus kita ikuti sehingga ke 7.28 minit malam nanti.

Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama masuknya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ini bagi zon 1 negeri Kelantan adalah pukul 7.28 minit malam. Demikian juga dengan zon 2 negeri Kelantan, juga 7.28 minit malam. Manakala Besut dan juga Setiu, Terengganu, rakan-rakan kita di sana pada pukul 7.26 minit malam. Ya. Jadi kepada anda yang sudah pun bersiap sedia untuk ke masjid berdekatan ataupun ke surau berhampiran untuk menunaikan solat secara berjemaah pada malam ini, jadi kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib lah untuk malam ni. InsyaAllah seketika nanti kita akan kumandangkan seruan azan yang bakal bergema sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ini.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: polisi tu. Tak tanya, apa Tok ni saya sangat dekat jalur kebile tu?
1: Sebab dia ni ambil sebuah negara dibina dengan pengorbanan orang ramah. Ramah berjua-berjua sama-sama agak dia ni.
0: Oh, jadi Tok dia lah sampai sebelum berdeka dulu.
1: Tok tak dia. Tapi Tok membesar dengan cerita susah payah. Oleh dulu-dulu Tok petahkan negara.
0: Oh, jadi lepas ni Cucu pun nak kibarkan jalur gemilang jugalah Tok. Semangatnya nak sambut kemerdekaan nanti. Yeay.
2: Hargailah pengorbanan mereka yang terdahulu. Semoga semangat merdeka terus subur dalam jiwa kita semua.
3: Baik, saudara yang dihormati, 10 Ogos 2026, 8 hampir 4 minit malam ketika ini. Jadi, sebagaimana yang Atuk dan Cucu tadilah berbicara ya, bahawa kalau kita tidak hargai bendera kita, kalau kita tidak hargai kemerdekaan negara kita, siapa lagi yang nak menghargai? Sebab kita adalah anak bumi ini. Kita adalah penghuni bumi Malaysia ini, tanah air kita yang tercinta. Jadi bayangkan kalau kita berada di bumi orang, kita sebagai pendatang, bagaimana kita rasa ya? Jadi sudah pastilah banyak apa ni, hak kita kita tidak boleh laksanakan ya, kerana kita berada di bumi orang, bukan di tanah sendiri. Jadi apabila kita berada di tanah air sendiri, kita berada di bumi Malaysia ini, kita bebas untuk melakukan apa saja. Tetapi kebebasan yang kita ada itu adalah mengikut lunas-lunas undang-undang di negara kita. Yeah, walaupun bebas, tetapi kita tidak boleh sewenang-wenangnya melakukan perkara-perkara seperti jenayah ya. Kita tak boleh melakukan kesalahan dari segi undang-undang. Jadi kalau kita tak buat perkara-perkara yang menyalahi undang-undang, maknanya kita bebas untuk melakukan apa sajalah, sama ada aktiviti rutin kita harian ataupun aktiviti-aktiviti sampingan yang kita nak memakmurkan lagi diri kita, nak memakmurkan lagi keluarga kita dan juga nak memakmurkan lagi negara yang kita cintai ini.

awal malam ini, malam Selasa, hari Isnin malam Selasa. Alhamdulillah, sedikit sebanyak dia dapat menyejukkan suasana lah. Dan insyaAllah tidur malam nanti pun tidaklah dalam kepanasan sangat ya. Dan sambil-sambil kita rasai suasana dingin di awal malam ini, sambil-sambil anda saya hiburkan dalam pilihan berhibur di Kelantan FM ini untuk halwa telinga anda, di samping anda bersama dengan keluarga yang tersayang ya, menyemak apa saja yang telah pun dipelajari oleh anak-anak ketika di sekolah siang hari tadi, apakah disiapkan, telah pun disiapkan kerja-kerja rumah yang diberikan oleh cikgu. Kalau dah begitu, baguslah ya. Besok anak-anak kita akan tampil ke sekolah dengan keadaan yang yakin ya, confident. Sebab apa? Sebab semua kerja sekolah telah pun disiapkan dengan baik dan sedia untuk ditunjukkan dan diperiksa oleh guru-guru kelas masing-masing.

0: maha meningkat jumlahnya. Kadang-kadang pesat-pesat dah. Tapi atas individu lah pula. Lagu mana nak jaga kesihatan sendiri. Mek Bungo ni kaya paling patah sekali bak-bak makan ni. Sebab Mek Bungo memang menjaga pemakanan seharian Mek Bungo. Mek Bungo memang tinggal ke makanan-makanan manis ni. Bukan kata tak minat. Minat boleh benar lah dia. Tapi kita jaga-jaga. Sebabnya usia ni kohor sari, kohor meningkat. Kohor sari, kohor tua. Tidak-tidak kohor sari, kohor muda. Kena beringat lah. Sebabnya lah ni pun apa yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan sendiri berkenaan dengan tren penyakit tidak berjangkit ni. Khususnya penyakit kecil manis kohor diabetes yang kita duk panggil tu lah. Kohor lama, kohor banyak. Khususnya ni dalam kalengnya golongan belia yang berumur 30 tahun ke bawah. Bukannya yang belia-belia umur 50 wagemah umur 60 tahun ke atas, tidak. Jadinya kenalah jaga. Lagu mana kita punya pemakanan sehari-hari tu dek. Mugunya lah ni ke. Alah lah dek. Banyaklah kedah-kedah. Kedah-kedah yang viral lah. Kedah-kedah yang tu lah. Jual makanan-makanan viral. Orang kita pula patah. Patah tengok. Beli selalu. Tak kira dah dek. Tahap gula tu tinggi ke rendah. Jadinya lepas ni pakat beringatlah belakang. Kalau saya ke tubuh badai tu. Mek Bunga tak maya. Mek Bunga nak gaya jah.
1: Baik, saudara yang dihormati, 8.24 minit malam, celoteh Mek Bunga Lecu Merah berkenaan dengan penyakit berjangkit yang harus kita semua ambil perhatian dan berhati-hati supaya perkara-perkara ini, kalau kita pesakit, kita tidak membawa jangkitan kepada orang lain, dan kalau kita tidak membawa penyakit itu, kita tidak terjebak samalah oleh kerana kita sentiasa mengambil langkah berhati-hati ke mana saja kita pergi ya. Nah, jadi insyaAllah mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan yang baik dan sentiasa sihat walafiat hendaknya. Jadi insyaAllah saudara, kita akan teruskan lagi pilihan bersama pada malam ini. Sebelum kita beri laluan kepada seruan azan 8.36 minit malam nanti.

Baik, begitulah pilihan dari Hatan Memburu Rindu 8.30 minit malam ketika ini, okey. Jadi dalam 5 minit saja lagi sebelum saya beri laluan kepada seruan azan yang bakal bagaimana nanti sebagai menandakan maksudnya waktu sembahyang fardu insya untuk malam ini. Jadi teruskan bersama kami dan kita akan terus berhibur sehingga ke pukul 9 malam nanti.

Baik, dari kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 8.36 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu Isya bagi Zon 1 Negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sejak tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu insya untuk malam ini. Baik, saudara yang dihormati, seketika bersama dengan Nidarul Islam pada malam ini, dipersilakan.
1: Nidaul Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua pendengar? Bagusnya pilih tempat yang insyaAllah sajikan yang baik-baik untuk halwa telinga kita. Baik, saya Ustaz Rahmat. Hari ini nak cerita pasal cabaran umat Islam masa kini. Terlampau banyak cabaran. Habis Ustaz, apa yang patut kita fokus? Untuk anak muda ada 3S. Yang 3S ni bukan saya yang cerita, tapi kawan-kawan saya daripada sebelum ini. Mereka ni beragama Yahudi, beragama Nasrani, dan cerita ada 3S yang menyerang umat Islam sekarang. S yang pertama, smoke. Tahu kan S smoke? Ada sebenarnya, kita cerita panjang dah, ada banyak S, tapi 3 je pada hari ini. 3S pertama apa? Smoke. Sekarang dah jadi sangat trend perempuan lelaki sak rokok. Sedangkan adik-adik sekalian, merokok rosakkan kita punya tubuh badan. Baru ni saya pergi ziarah kawan-kawan saya di hospital Serdang sebab masalah jantung. Dah hampir semua yang masalah jantung ni sebab apa? Sebab rokok, selain pada kolesterol. Jadi adik-adik tolong jaga kesihatan, sebab apa? Ini semua anugerah Allah. Jantung ni anugerah Allah, tubuh badan ni anugerah Allah. Maka Allah bagi hadiah kalau kita tak jaga elok-elok. Orang ni orang-orang yang tidak menghargai hadiah. Macam kawan kita, kita bagi dia hadiah, rupa-rupanya dia tak jaga hadiah tu, kita mesti rasa kecil hati. Maka jaga diri kita pada smoke. Sebab apa? Smoke ni merosakkan manusia, merosakkan ekonomi negara. Tak asal pula ekonomi. Bila banyak sangat duit dihabiskan untuk perbelanjaan, perubatan, akhirnya tak dapat digunakan kepada perkara yang lebih baik. Jauhi vape. Vape pun masalah dah sekarang adik-adik. Jadi S tu, jauhi smoke. Dan dua lagi S adalah song. Jauhi lagu-lagu yang berunsurkan maksiat. Dan S yang ketiga, benda ni dah jadi kebiasaan, namanya seks. Adik-adik, tolong jauhi diri kamu daripada hubungan yang haram, sebab Allah tak suka kamu nanti. Okey, terasa tak apa, kalau terasa itu tanda masih ada lagi iman. Wallahualam.
1: Nidaul Islam #penyaranjakim.
0: Saudara, Nidarul Islam diterbitkan untuk siaran di Kelantan FM. Kita sudah pun 8.44 minit malam. Selamat malam. Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia bertemankan kami Kelantan FM untuk malam ini.

0: Amir, mari sini betang. Cikgu nak tanya, apa dia maksud merdeka pada awak?
1: Maksud merdeka, cikgu? Tak jadi kalah, cikgu. Kan, cikgu?
0: Bukan gitulah, Amir. Merdeka ni bermaksud, kita semua ni bebas menentukan masa depan dalam sebuah negara yang aman dan berdaulat.
1: Oh, lepas tu kita sebagai pelajar, gana pula, cikgu, tak payah, ya?
0: Sebagai pelajar, awak kena belajar bersungguh-sungguh, hormat antara satu sama lain dan jadi rakyat yang cinta ke negara.
1: Oh, saya faham, cikgu. Jadi merdeka ni bukan pasal cuti sekolah, ya, cikgu ni. Ya pasal tanggungjawab kita semua jugalah. Nah, cikgu ni. Faham.
2: Semarakkan bulan kebangsaan dengan menyemai semangat patriotik. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Saudara, apa ni, negara kita ni, negara Malaysia yang sudah pun merdeka, sudah pun lebih daripada 70 tahun, ya. Jadi sudah pastilah kita amat bangga dengan keadaan ini. Dan kalau kita lihat pada negara-negara lain, ya, di dunia ini ada setengah negara yang agak bertungkus lumus, ya, untuk mencapai kemerdekaan. Mereka menghadapi peperangan, mereka terpaksa bermati-matian, ya, untuk memerdekakan negara mereka daripada penjajah lah terutamanya, ya. Jadi tapi kita di Malaysia ini kita amat cukup-cukup bertuah kerana kita sudah lahir dalam keadaan negara kita merdeka dan kita bebas untuk ke mana sahaja, bergerak ke mana sahaja, buat apa sahaja, dan kita bebas untuk melakukan aktiviti-aktiviti untuk memajukan diri kita, memajukan keluarga, memajukan negeri dan negara kita. Dan itu adalah memangnya tanggungjawab kita lah sebagai penghuni dan juga pewaris kemerdekaan daripada pejuang-pejuang terdahulu ataupun atuk nenek kita yang terdahulu, yang mana kita tahu perit jerih mereka untuk mendapatkan kemerdekaan ini memanglah agak sukar, ya. Bergolok, bergadai, menghabiskan harta demi untuk melihat negara kita merdeka untuk diwariskan kepada kita lah, anak cucu mereka. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita juga sebagai generasi yang ada sekarang ini, kita juga akan melakukan segala usaha untuk terus menikmati dan juga membawa negara kita bukan saja dalam keadaan yang aman dan makmur, malah kita nak bawa negara kita untuk terus maju ke hadapan menjadi sebuah negara yang cukup disenangi di peringkat dunia.

Baik, saudara, hanya sampai di sini pertemuan untuk malam ni. InsyaAllah ada masa, ada ketika kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. 9 malam berita dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur kita bawakan untuk anda. Dan selepas berita nanti, jangan lupa untuk terus bersama dengan Iz sehingga ke pukul 12 malam nanti. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Jaga diri, hiasi pribadi. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar-pendengar cekok belakang set kita, apa khabar anda semuanya? Let's go. Dengar ada suara siapa ni? Kenali ke tidak suara ini suara siapa? Suara ini datang biasanya pada waktu pagi. Tapi kali ini dia datang pada waktu malam. Gimana sih? Inilah Is lah. Is bukan sahaja duduk pagi dek. Boleh malam pun boleh juga asal royak. Andai anda kesunyian pada jam berapa-berapa sekalipun, roja-roja saya. Jadi, hari ini Isnin 10 Ogos 2026 bersama dengan 27 Safar 1448 Hijri. Dan malam ni saya pasti semuanya tak sabar sangat-sangat lah. Duk tunggu ni, nak tahu ni sebab apa awal-awal kita buka pintu geng tu, kita goridah dengan segmen yang ditunggu-tunggu oleh ramai orang. Iaitu segmen Soho 15. Carta Soho lah. Dan anda semua deh, set-set awak semua hok duduk undi, hok duduk tunggu, hok duduk nak tahu ni lagu kegemaran masing-masing ni. Adakah dia turun? Adakah dia naik? Adakah dia belok kok kiri, belok kok kanan, tak tahu naik? Jadi kalau nak tahu, kena tunggulah. Kena menemani Is daripada pukul 9, siapalah pukul 12 nanti. Boleh kau hidup? Boleh lah Okey. Kita tak sibuk masa dik. Kita tak sibuk masa banyak-banyak. Pasalnya Is ni, nak royak ni, carta ni, yang tangga ke 15 selalu. Dia tak dok dah kata nak buka-buka panjang-panjang tu, tak dok dah. Kita nak wis selalu lah. Hok nombor 15 ni, berapa boleh jatuh kau naik ni? Baik. Sabar, tarik nafas. Is pun debar juga ni. Sebab ini antara lagu kegemaran Is juga. Tapi berapa dia duduk di tangga nombor 15 dah naik? Wow. Set awak tak undi ku. Kau masih tak tahu lagi cara nak undi. Dia gini dek, kalau nak undi, kena pergi klik link yang dipost dekat Facebook Klate FM. Dekat situ kita sediakan link untuk undi lagu kegemaran anda supaya minggu depan ada penambahbaikan naik. Okey, jadi jom kita tengok siapa yang kena untuk tangga yang ke-15. Ini turun ni anak tangga ni dari tangga ke-9. Ish, banyak betul. Banyak betul turunnya, kenapa ni? Saya tak sih lah minggu depan lagu ni tersingkir pula. Kalau boleh dia biar kekal lagu tu deh. Nak tahu carta tangga yang ke-15? Lagu dan lirik Pok Ji Gasi dan Him Rinting Emas, Hatiku Duk Saru. Oi, jom kita layak.
1: Weh lo, tangga ke-15.

0: It's a mess on go away, so go demo. Bukan suara dik, rupa demo dik. Lagu mana ni? Ha? Comelnya rupa demo. Comel weh, rupa demo. Mak eh anak kalah ni. Turun 7 anak tangga daripada tangga ke-7. Daripada tangga ke-7, minggu ni, hari ni, malam ni, dia jadi ke tangga 14 dah. Set awak puas dah kau dengan lagu ni. Tak si undi dah kau, bapulah. Oh, nak kau turun 7 anak tangga ni, kalau kita rebah bleping atas tangga tu sakit kak lah kalau 7 anak tangga rebah ni. Di, kalau nak lagu mak eh anak kalah, comel weh rupa demo ni naik minggu depan, ada kemajuan minggu depan, jangan lupalah klik link dekat Facebook Kelantan FM. Dan kita tengok minggu depan, jadi lagu mana? Boleh ke hidup? Boleh ke hidup? Mestilah boleh eh. Itu bagi tangga yang ke-14 lah. Kalau nak tahu tangga yang ke-13. Tangga yang 13 jatuh ke lagu Gerio pula. Kita tengok siapa yang kena. Hanya di ke-cek-cekok. Cerita-cerita orang okay, Kelantan.
1: Ingat Kelantan FM, ingat Sohul 15. Pakat tunggu tu. Hari senang malam Selasa pukul 9.15 sampai pukul 11 malam. Nak tahu keputusan?
2: Nak tahu keputusan?
1: Dengarlah Sohul 15.

0: Ha, susah senang kita bersama. Masih lagi bersama dengan Is di Carta 15 dan tadi adalah lagu ke tangga 13. Dan untuk info pasal lagu tadi, sebenarnya lagu tu turun dua anak tangga daripada tangga ke 11. Daripada tangga ke 11 hari ni jadi tangga ke 13 sudah. Lagu mana lah? Apa ya pakak tak undi pakak turun belakang lagu hok kita pasal tadi? Lagu ke-15, ke-14, ke-13, pakak turun belakang, anak tangga bakpo lah, heh. Allah, tak reti kita kan. Dek, pakak-pakak undi lah, tak ada orang kata tak ada penambah baik ke, tak ada masa depan, tak ada orang kata sinar lagi untuk lagu-lagu yang ispasir saat ni tu. Seremonya jatuh anak tangga belakang, reboh bleping belakang. Dan ini pula kita dengar lagu di tangga ke-12 pula dek ni. Lagu ke tangga 12 ni Manhan dengan Rosalinda. Ni lagu saya membesar ni. Bukan lagu ni saya membesar. Dua penyanyi hebat tersohor termasyur negeri kita ni. Ini lagu saya membesar dengan dia ni. Saya beli CD, saya beli VCD, saya beli kaset, set-set dia lah. Duduk menyanyi hawa telinga saya ni, saya membesar dengan lagu-lagu dia. Boleh teka umur saya berapa kalau saya membesar dengan lagu-lagu penyanyi legenda kita ni? Saya lahir tahun 1980. Boleh teka kodak tu? Boleh teka kodak. Kalau tak boleh teka, lupakan 1980 tadi. Jom kita tengok lagu di tangga yang ke-12. Manhan dengan Rosalinda. Komposer dia Syah Lantana. Lirik Nur Kala Mas. Dan lagu ini pun menyedihkan juga. Sebab turun 4 anak tangga daripada tangga ke-8. Bapa lah weh. Nyata undi dicekak. Cerita kita. Okay, kelejah. Ciao.
1: Tangga ke-12 tu.

0: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.
2: Weh, tangga ke sebelah?
3: Ha, tangga ke sebelah? Ha, nak tahu ke lagu ke apa? Ha, mana tangga ke sebelah? Ha? Lagu ke apa tangga ke sebelah? Ha, kita skat dulu, kita skat dulu, kita skat dulu. Kita tak royak lagi tangga ke sebelah Gabriel. Pasalnya, pasalnya kita nak royak dululah. Orang kata lagu mana kedudukan untuk tangga yang ke sebelah ni. Tangga yang ke sebelah ni pun dia bernasib tidak berapa molek juga malam ni lah. Dia turun 5 anak tangga dari tangga ke 6. Oh yo, daripada tangga ke 6 sekarang dah tangga ke 11. Lagu apa tu? Ha, boleh teka ke tak lagu ke apa tu? Ha, ke kita nak main teka-teki eh? Kena main teka-teki lah eh. Bagi tahu saya tangga ke 11 jatuh kepada lagu gapo dengan komen dekat TikTok tu. Saya akan baca. Cuba teka. Orang yang paling awal sekali teka dekat TikTok tu lagu di tangga yang ke 11 lagu gapo, saya buat cabaran. Boleh minta gapo saja dalam live tu. Saya akan buat. Tapi kena cepat sebelum saya play lagu itu. Kita bagi clue, kita bagi clue. Komposer dia Heng Lalu. Lirik dia Wang Mayo. Daripada tangga kelima sekarang ni jatuh ke dari turun 5 anak tangga dari tangga ke-6. Sekarang ni jadi tangga ke-11. Boleh teka dekat lagu apa? Cepat bagi tahu dekat komen itu. Dan siapa boleh jawab dengan tepat, kita minta orang dekat dalam komen tu untuk mungkin kita buat true or dare kalau lagu mana ke. Tak kisah, tak kisah. Nak suruh royak jawab jawapan selalu ke? Nanti-nanti. Nak royak selalu ke? Nanti-nanti. Royak selalu ke tak? Royak selalu tak? Kita bagi nama awal-awal dia dulu. Penyanyi dia, main kata. Nanti kita royak lah siapa dia penyanyi dia dan lagu gapo. Tapi ini di tangga ke sebelah. Jom kita dengar ngam-ngam. Soho 15 di Cekor. Ada semua. Cerita kita orang Kelantan.

0: Ha, jangan main mata. Ambo beci kalau demo main mata. Aha, itu dia lagu di tangga ke sebelah tadi. Is Rojak Is Nak Bagi Tahu ke? Ni lagunya daripada siapa, lagu gapo? Baik kita bagi tahu di tangga ke sebelah ni sebenarnya adalah yo, lagu yang ke sebelah ni adalah lagu daripada Mimi Ratana, Main Mata. Ah, bunyi macam Kak Munirah kita tapi sebenarnya tidak adik. Mimi Ratana dia punya penyanyi guys. Dia kecek pasal main mata ni dia. Saya kalau saya nak ngorak orang Tino, saya tidak menggunakan mata biasanya. Sebab mata saya sepet. Jadi saya tak cakap nak main masuk. Akak kening ko, buat repeat mata ko, buat muka macu ko. Memang mata saya tak tahulah tak berapa nak fungsi mana. Nak pula kalau orang Tino tu duduk jauh. Aloh kacau. Saya tak cakap nak main mata. Last kali ambil spek itu, boh mata ko mu. Hai! Set-set awak tu lagu mana kalau nak ngejah orang yang kita kenal? Sebab kita kena ngejah orang yang kita kenal. Kalau tak ngejah, takut dia ke orang lawang. Jadi kita kena ngejah juga tu. Kena mencuba nasib. Orang tak seka, nak ke, itu terpulang kepada dia. Tapi janji kita mencuba, tidak gitu guys. Baik. Sekarang ini kita nak bagi tahu lagu di tangga yang ke-10. Tangga yang ke-10 ni, dek ni. Lagu dia lagu Scammer. Daripada Fadil Turbo dan Jimmy Jeming Itabelie. Lagu ni bisa. Lagu ni bijak. Berapa dia bijak? Sebab dia lain daripada yang lain. Dia kekal berada di tangga ke-10 serupa dengan minggu lepas. Tidak kata reknyok sikit, tidak kata belok sikit, tidak kata palo turun ke bawah sikit. Tidak, dek. Dia kekal nombor 10 skupo dengan minggu lepas. Situ kemasak kita. Bermakna kata kalau 40 orang undi minggu lepas, 40 jugalah undi malening. Siapa dia kekal? Baik, terima kasih kepada anda undi. Ini dia tangga ke-10 Scammer. Cerita pasal Scammer. Nak cerita kena pasal Scammer. Jagi lah kita cerita pasal Scammer deh. Terus bersama dengan saya, siapa pukul 12 malam kat ready cekak cerita kita. Orang Kelantan, Carta Soho 15.
1: Tangguh ke 10.
2: Okey, bukan daripada hujung sekarang ni ada bantaran daripada Kepong ke Sabah. Tidak takkan

0: Peppa again. Ha, itu dia lagu scammer. Tidak jatuh, tidak naik, dek. Dia berada kekal seperti minggu lepas. Maafkanlah diri Ambo ni kalau terdengar suara-suara semput, lemuh-lemuh semangat, nyawa duduk di hujung-hujung tanduk. Pasalnya peminat-peminat follower-follower kita yang berada di TikTok tu buat satu cabaran untuk saya. Dia kata, "Is, kalau cukup 15K, bangun dan menarilah lagu seterusnya." Maka saya ikutlah, kata mereka semua. Baik. Kalau carta 15 dah tangga yang ke-10 dah tadi, makno kata kita ni nak ke tangga yang ke-9 lah pula. Kita nak ke tangga yang 9-10. Sekejap, saya nak kira matematik. 9-10-11-12. 9-8-7-9-5-4-3-2-1. Ada 9 lagi lagu yang kita tak tahu. Berubah ke, naik ke, turun ke dia. Baik, di tangga yang ke-9. Semput. Kakak ni. Tak semput lagu mana siap ni. Suruh saya joget masa lagu scammer saat ni. Dia kata, "Tepati janji anda. 15K dah ni. Tak kira tak bangun. Joget." Jadi kita nak elok siap dia daripada ngatuk. Dih, doak hijau dikilai kayu balok. Duduk hijau dikilai gula pasir. Maka segar belaka. Kita tunggu angin. Kita tunggu angin. Jangan bimbel. Jangan risau. Baik, Allahuakbar, ya, mari dengan nyawa. Okey, di tangga ke-9, ini pun sedih juga ni. Turun 4 anak tangga dari tangga ke-5 lah, dik. Dari tangga ke-5 hari ni ke-9 lagu mana ni? Kena undi lah, kena undi. Amirul Belale dan Amalin, adik ngaju, abe rindu. Kalau adik tak ngaju ke, abe tak pernah rindu ke adik. Bapa eh? Kalau kita tak kira, adik nak kena ngaju semua. Kalau adik ngaju semua, penatlah adik. Abang tolong tak? Boleh tak? Abang jangan nak rindu ke adik kalau tanya adik ngaju je. Dih, lagu dan lirik Amir Azrai. Jom sama-sama kita layan di tangga yang ke-9. Carta Soho 15 di Cekok. Cerita kita, orang Kelantan.
1: Tu dia, tangga ke-9.

0: sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda. Kelantan.

Yo, ada adik wak tidur malik. Katanya deh, katanya Fadil terbo dengan Aiman. Nah, apa awak? Aiman apa ni? Aiman apa? Sekejap. Aiman Nagraj. Sebab saya kena baca betul-betul. Saya tak boleh nak tibet lagu tu. Jah nama orang tak baik deh. Aiman Nagraj. Kalau saya salah sebut, 10 susun 10 jari. Minta maaf banyak-banyak. Baik. Lagu tadi di tangga yang ke-8 tu, alhamdulillah dengan bangga dan suka hatinya saya nak royak di sini. Lagu Kasih Seberang naik 7 anak tangga dari tangga ke-15. Piu! Naik tu, siapa ke tangga kelapetan ya?

Yo, Carta 15 masih berlangsung dan masih lagi bersama dengan Isi. Itu dia tadi lagu Nasib Diriku, Jasri Pangga. Yo, lagu Jasri Panggung ni, Nasib Diriku ni naik ni anak tangga deh. Daripada tangga ke-13 macam saya royak takde lah deh. Alhamdulillah orang kata. Terima kasih kepada anda yang mengundi membuatkan lagu ini naik 6 anak tangga. Saya bertepuk tanpa di dalam konti ini meraihkan kesungguhan dan semangat anda semua set-set kita. Baik. Kita lah ni nak pergi ke tangga yang ke-6 pulak ni. Dia macam lagu tu relatable. Tahu tak relatable? Berkaitan lah. Ada kaitan. Orang kata...

0: Emma ataupun sesuatu yang dia nak bagi tahu tu lebih kurang macam tadi nasib diriku. Ini dia lagu di tempat yang keenam. Dia duduk depan je dengan jasri panggung ni. Lagu yang bertajuk Rezeki. Teka-teka siapa dia yang nyanyi lagu Rezeki, yang selalu lepak dengan geng-geng orang kata carta Soho 15. Tak kira, tak tahu lagu Rezeki ni milik siapa. Komen dekat TikTok. Komen dekat TikTok sekarang, bagi tahu saya lagu yang bertajuk Rezeki ni sebenarnya lagu daripada siapa. Komen dekat TikTok. Lepas ni kita buat lagi challenge ataupun dare. Okey, itu dia permainan malam ni di Carta Soho 15, di mana kalau anda berada dalam kereta, anda akan terhibur, terkekek-kekek dengan suara saya sahaja. Tapi jika anda duduk golek-golek atas katil, ataupun anda duduk lepok-lepok dekat pantry, ataupun anda mungkin duduk bigar getok mana-mana ambil angin malam deh, boleh tengok live saya. Sebab boleh tengok dengan muka DJ sekali, boleh tengok dahi dia tu seluas mana, boleh tengok mata dia sesepet mana. Boleh. Boleh. Baik, jom kita ke tangga yang keenam. Naik 8 anak tangga daripada tangga ke-14. Juek. Boyak dah. Boyak dah. Buci eh. Malah baik. Boyak dah. Royak dia, Juel Lucero Rezeki. Naik lapan nak tangga daripada tangga ke 14. Jom kita layak di cekak cerita kita orang kita di Carta Soho 15. Terus layan.
1: Jadi kak lo, tangguh kena.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: daleri yoh ramate abedu kaba ado ade dudu ita.
1: Ya, yeah, bapa duduk ita sajanya deh. Dalam yuh ramai orang duduk menyanyi di DK Barat tu, sepatutnya kita patut mari dekat-dekat tawar goreng pisang ke, green tea ke, air teh obeng ke, supaya abeh tahu yang adik ni sebenarnya suka ke abeh. Allahu Akbar, abeh lama dah cari jodoh. Abeh gi duduk di Selangor, abeh duduk di Perlis, abeh duduk di Pinang, tak temu adik hok boleh lekat dalam hati abeh. Abeh mari duduk di Kelate FM ni. Aduh, aduh kok duk adik hok suka ko abeh. Baik, aha, itu dia dah tadi dia lagu tadi. Lagu Berokna, Jaga Anak Limbak. Kalau kira lagu tu tak didok masa dia duduk menyanyi tu, di sepanjang lagu tadi tu 3 minit 44 saat tu, saya duduk goyek juga. Oh, hanyut palo. Pusing kot kanan, pusing kot kiri. Dia rasa macam saya duduk tengah buat video klip kot dalam konti ni. Betapa naik anginnya lagu tu. Tapi apakan daya? Apakan daya? Lagu yang naik angin setara ni turun satu anak tangga. Minggu lepas dia tangga yang keempat, minggu ni dia tangga yang kelima. Apa ni? Ha. Tak kena banyak ni. Awak dah tak suka ke dengan lagu Berokna ni, adik? Adik dia tak suka dah kau dengan lagu Berokna ni. Sebab lagu Berokna ni pada minit yang pertama tu, saat yang pertama tu, saya sengih sore dengar. Tokelah. Dih, saya minta banyak-banyak untuk anda semua yang mungkin orang kata tak cukup kredit kau gapo. Kau dia tak pakar semua benda tu. Dia cuma perlu klik link dekat Facebook je. Dih, link tu ada dekat Facebook Kelantan FM. Nanti usia-usia tengok-tengok lah. Boleh undi lagu kegemaran anda di sana. Harap-harapnya lagu Berokna Jaga Anak Limbak ni, lagu Kimi Anak Limbak, lirik pula Kimi Anak Limbak juga. Aha, nak tanya soal lagi, si awak kenal kedok Anak Limbak ni gapo? Anak Limbak ni gapo dia, awe-awe? Hei. Anak Limbak ni gapo dia? Macam biasa, kita tengok jawapan di komen siaran langsung live TikTok Kelantan FM kita. Kita nak tahu, pendengar kita ni ada 1,890 juta orang duduk tengok ni. Dia tahu ke tidak limbak itu apa? Sebelum kita nak tahu jawapan limbak tu ke apa, jom kita sama-sama dengarkan lagu di tangga yang keempat. Lagu di tangga yang keempat ni lagu daripada siapa? Awewe. Lagu ni alhamdulillah adikku putera. Adikku putera, kasihku Aisyah. Naik 8 anak tangga daripada minggu lepas dia duduk di tangga yang ke-12. Hari ni dia duduk di tangga yang ke-8. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang mengundi. Banyak juga tangga dia naik ni. Kepada adikku putera, minum dulu air masuk. Letih ni naik banyak sangat tangga ni. Dicekok cerita kita orang kita di Carta Sahur 15. Terus layan.
2: Gemah, tangguh gemah.

Jadi aku hanya sengerti. Kupu pula Pak Rama, Pak Aretok benar. Lepok main-main. Sabuk perutlah kita hari ni. Kalau begitu, kalau begini muka cek kapo dia aku nak dengar juga. Ha-ha. Nilah aku nak royak. Muka aku marah. Jadi orang duduk geger. Pakai motor tepat orang ramah. Orang nak di situ sini jadi kenal lo. Aku setuju. Buat malu muka ke kapo kita lah. Okey, tepat tu nyore. Masuk tu bit, okey, gimari-gimari semua. Tu ke, tepat tepuk dunia. Apa yang mahir? Ambulah juga. Ni Rohana, aku nak tanya lah juga. Anak baik-baik aduk kau pakai situ. Kalau lu omek gila, aku bedah terik ni sungguh. Kita ni sepatutnya yang beyo. Abang mak, pak abu, pak mak pau. Kita kena jaga tempat-tempat tempat ramai. Supaya nyo.

0: Ni aku setuju kata Musa'i. Mu boleh 18 Mekah. Sungguh.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Pak Jeng, teh tarik gelas besar so deh.
3: Air mani pula. Sani air mani dah. Kena cuci mani ke?
2: Alah, tak apa eh. Bukan sama-sama pun.
3: Yolah, bukan sama-sama tapi acak jadi.
2: Bukan sama-sama tapi acak aja. Ingat, sebabnya teh tarik ni, mani dia tu ada sesetengahnya boleh sampai 7 sudut teh gula. Sedekah, pertubuhan kesihatan sedunia WHO nasihat, gula tak boleh lebih 10% pengambilan sehari. Atau KM mudahnya, 10 sudut teh ni bersamaan dengan 50 gram je. Tu pun termasuk sekali dengan gula ada dalam makanan tu. Jadi kalau ikut kak, ramalah orang langgar taro. Cuba ubah gaya pemakanan kita, moga hidup sehat sejahtera.
4: Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan FM.
5: Besoknya tangguh ketiga.

0: gini weh, kalau dia ingat kau orang yang... jolo lah saja setuju. Sangat-sangat setuju lah weh. Kalau dia teringat kau orang agak memel lagu tu, makan tak lalu, tidur tak leno, nak buat gapo-gapo pun jadi tak menentu belako. Saya rajin rindu kau orang, saya rajin teringat kau orang. Nak katok buah badminton, nak katok nak katok, nak main badminton, tak jumpa cari buah badminton, katok angin saju. Yo, benar sekali. Dia kalau saya Didi, teringat kat orang ni kena tengok juga. Kalau teringat dia pun teringat kita juga, tak apa. Kalau dia teringat kita, kita teringat dia, saling merindu, tak apa, alhamdulillah. Tapi kalau kita teringat dia, dia tak sedoh kau kita. Awak dah ganggu saya. Awak tahu tak hubungan kita ni sampai sini je. Tolong jangan WhatsApp saya, tolong jangan message saya. Saya dah tak sedih lagi ada apa-apa kaitan dengan awak. Loni, awak tengok siapa ni? Ni adalah orang yang saya sayang. Ni adalah pengganti awak. Jadi awak cari kebahagiaan awak sendiri. Awak jangan lagi ganggu hidup saya. Allah, perinya dia boleh hayat lagu tu. Awak, awak tahu tak saya dengan awak daripada dulu lagi. Bapa awak yang gitu. Saya sebenarnya saya tak boleh hidup tanpa awak. Awak, jangan merayu, dek. Jangan merayu. Kalau orang okay, tak sih kita, dek, jangan merayu. Jangan tunjuk yang kita ni ada mu jah dalam hidup. Mu jangan tunjuk yang mu ni bergantung berdoa pada dia. Dia tak sih kita biar. Biar, kalau macam kenangan saya dulu, aduh, kita macam nak masuk ke rentak kenangan dah. Tak apa. Nanti saya cerita macam mana saya handle diri saya di saat saya ditinggalkan. Ah, tapi itu jam 11 lah. Yang ni kita hurih-hurih dulu. Bila masuk 11 ke 12 nanti kita rentak kenangan ya. Kita kenang-kenang balik lah. Kenangan-kenangan dulu. Macam-macam lah kata. Tapi itu dulu, dek. Itu dulu. Cuma kita boleh kenang tapi kembali jangan. Baik. Tanpa membuang masa. Macam tadi lagu teringat way tu. Lagu daripada Cik Teh. Dia kekal juga di tangga ketiga sebagaimana minggu lepas. Alhamdulillah Cik Teh. Tok goget sikit abuk. Tok jatuh kok kanan, tok jatuh kok kiri. Lagu daripada Rozi Kemang Berduri, lirik Rozi Kota Baru ataupun KB dan Cik Teh sendirilah ni. Alhamdulillah kekal berada di tempat yang ketiga. Baik, baik. Baiklah, sekarang ni kita nak tahu di tangga kedua ni. Di tangga kedua ni saya royak selalu. Oh, tadi kita nak cerita pasal ni. Anak limbak tadi saya tanya, anak limbak tu apa dia ke? Okay? Ataupun limbak tu. Limbak ni sebenarnya sejenis nama ikan keli. Betulkan saya kalau saya salah, tapi orang kampung saya memang panggil gitu. Keli limbak, keli limbak. Mungkin di tempat anda limbak ni benda lain. Nama kucing ke? Ataupun jenis pasu bunga ke? Ataupun nama jenama laptop ke? Model laptop ke? Saya tak tahu. Tapi di kampung saya, limbak tu adalah spesies ikan keli. Dia ada ikan keli kayu, ikan keli Afrika, ikan keli pasir, ikan keli mokmoh, ikan keli lembuk, ikan keli dan ikan keli limbak dan banyak lagi ikan keli lain sebenarnya. Ikan keli kudis, ikan keli pero, ikan keli dedok dan lain-lain lagi. Baik, jom kita ke tangga yang kedua. Tangga yang kedua ni, lagu Tupe Dibucu di Dunia. Tupe Dibucu di Dunia. Ha, dibucu lah. Tupe Bucu Dunia ni saya rasa. Betul, Tupe Bucu Dunia. Rozi Kemang Berduri. Kemang dia. Okey, baik. Lagu ni turun satu anak tangga daripada tangga juara minggu bermakna minggu lepas lagu ni juara. Tapi tahun ni minggu ni turun satu anak tangga. Ciptaan sepenuhnya Rozi Kemang Berduri. Lagu dia Tupe Bucu Dunia dicekak carta 15 Soho dengan Ismaleni. Terus layan ni di tempat kedua deh. Selamat melayan lagu di tempat yang kedua.
1: Jadi weh.

0: Demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran.
1: Ingatan bersama Kelantan FM.

Anda semua yang sedang dengarkan Is sekarang ini, kita sudah pun hampir nak mengakhiri jam yang kedua. Selain nak mengakhiri jam yang kedua, kita pun nak mengakhiri Carta Suhu 15. Bidip-bidip. Sekarang ini, anda semua dah bersedia ke belum nak tahu lagu manakah yang berjaya menduduki carta tempat pertama, mendominasi carta 15 kita, Carta Suhu malam ni? Lagu mana Siapa lagu mana tak nyanyi lagi antara ke 14-14 tadi? Mikir mula.

Ya, kalau anda sudah bersedia, hai, nak koyak kodok lagi, nak koyak kodok lagi, nak koyak kodok lagi. Deh, ini penyanyi dia ni, saya cukup minat sungguh. Saya cukup gemar sungguh dengan dia. Kalau lagu dia deh, ada juga lagu dia, Luka Dara di Kaki. Macam mana? Allahu Akbar, dulu ku tanah tebu. Ha, macam itulah. Alah, tak ingat pula nak nyanyi. Ni aku beci ni. Saya cuba lagi sekali. Luka dara di hati, pedih boleh perhati, menyakiti. Ha, itu antara lagu dia. Ada lagi lagu dia. Ni lagu penyanyi perempuan dia. Sebab dia featuring dengan penyanyi lelaki ni. Tapi saya bagi hint lagu-lagu penyanyi perempuan dia lah. Okay, itu Luka Dara di Kaki. Dulu ku tanah tebuk, dulu ku tanah benih ha segar. Loni tebu dah jadi teberah. Lepas tu ada lagi lagu dia. Dulu lagu dia gini. Abang tak setia, duk tipu aku sokmo, cintamu bagi dua, aku dengan dirinya. Hai. Jolok ke tidak? Ataupun mungkin lagu ni. Ada lagu ni, Allah lagu ni, masih saya ingatkan lagi. Saya sebenarnya agak masa saja nak segera saya awak kenali, nak tahu lagu mana hok mendapat mendominasi di tempat yang pertama. Okey, saya nyanyikan sikit lagu yang berada di tempat yang pertama ni. Lagu dia berbunyi begini. Ambil jangan cayo beng, ambil tolong relax beng. Hei, ambil jangan. Oh, tak jadi. Sebab itulah, Mung tak jadi penyanyi. Kalau Mung jadi penyanyi, aku repih habis CD-CD Mung kalau Mung waktu buat album. Hai. Yo, benar sekali. Saya rasa saya silap hari bulan. Abel tak setia. Itu Rosalinda tu. Saya saja je nak trik, nak tengok pendengar-pendengar kita dekat TikTok ni peka ke tidak. Okey, pendengar dekat TikTok, kalau lagu ni sanggupnya melanja, tak kira berapa harga, asal bergaya dan sesi. Itu ada dari Ida Ezrin. Ataupun hite-hite kopi. Baiklah DJ, bolehlah DJ Eric masa orang kenalin kuh-kuh-kuh-kuh dah tu. Perlu habis tangan-tangan kaki-kaki. Bolehlah main teka-teki, bo-bo-bo. Baiklah, di sini saya umumkan di tempat yang pertama. Naik satu anak tangga daripada Maring. Bukan Maring tu, Maring tu bukan Maring hari semalam. Maring tu maksudnya sebelum inilah, daripada minggu lepas. Lagu daripada cipta Eddie Hamid dan Mekia, lirik Fadil Turbo. Naik satu anak tangga daripada minggu lepas. Minggu lepas dia naik juara. Ini dia Ida Ezrin dan Dimanjo. Adik saya Abel Sore. Abel jangan jayo be, Abel tolong relax be, Abel jangan dengar cerita orang di cekok carta Soho 15. Jom sama-sama kita layak cerita kita orang Kelantan.

0: Isu pelarian Myanmar harus ditangani bersama negara anggota ASEAN. Jendela Fasa 2 Sabah lokasi percubaan internet satelit terus ke telefon. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam. Myanmar bersedia membawa pulang kira-kira 5,000 pelarian negara itu yang berada di Malaysia menggunakan kapal. Menurut Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan, persetujuan itu dimaklumkan kepadanya oleh rakan sejawatannya dari Myanmar dalam pertemuan baru-baru ini.
1: Itu terpulang kepada rundingan kerana Kementerian Dalam Negeri sedang meneliti. Kita di KLN ini jika dah diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga pihak kementerian mereka di Myanmar, kita merupakan facilitator saja untuk kita hantar pulang. Semasa saya bertemu dengan Menteri Luar yang baru di Myanmar, mereka menyatakan kesediaan untuk membawa pulang 5,000 ini dengan kapal. Tetapi isu dia ialah keselamatan yang 5,000 orang ni. Itu kita cakap ya. Apakah menghantar mereka itu balik, apakah mereka selamat ataupun apa akan terjadi pada mereka. Itu perlu juga dipikirkannya.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media sambutan Hari ASEAN ke-59 di Wisma Putra. Dalam masa sama, Dato' Sri Muhammad menegaskan ASEAN perlu menangani isu pelarian secara bersama dengan terus memberi tekanan kepada Myanmar melaksanakan konsensus 5 perkara bagi memulihkan keamanan negara itu. Mengenai perdagangan intra-ASEAN yang kini masih bawah 25%, Dato' Sri Muhammad memberitahu ia perlu dipertingkat bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh. Usaha itu penting bagi memanfaatkan potensi ASEAN menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030.
1: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN, dan kita mempunyai mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi alhamdulillah, Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas. Kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
0: Dato' Sri Muhammad berkata antara mekanisme yang diberi tumpuan ialah memudah cara perdagangan menerusi pergerakan bebas barangan bagi meningkatkan aliran perdagangan antara negara anggota. Agensi bawah Kementerian Komunikasi perlu memastikan makluman yang disampaikan kepada rakyat adalah benar, tepat dan mudah difahami. Ia bagi mengelakkan kekeliruan serta salah tafsir. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata peranan itu penting khususnya membabitkan sesuatu dasar, program atau perkara berkepentingan awam termasuk laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan lembaga tabung haji yang akan dibentangkan esok. Beliau berkata Jabatan Penerangan, Jabatan Komunikasi Komuniti, RTM dan Bernama perlu berperanan sebagai saluran utama menyampaikan maklumat kepada rakyat. Menurutnya agensi berkenaan juga perlu bertindak pantas menangani kekeliruan termasuk menyediakan kandungan lebih mudah difahami. Sementara itu, Dato' Sri Fahmi memaklumkan pelaksanaan teknologi internet satelit terus ke peranti akan diuji di beberapa lokasi di Sabah. Beliau berkata ia menerusi jalinan digital negara jendela fasa 2. Beberapa lokasi di Sabah, Sarawak dan Semenanjung akan dikenal pasti bagi menguji teknologi yang membolehkan internet dipancarkan terus ke telefon bimbit melalui satelit. Katanya jendela fasa 2 akan bermula tidak lama lagi melibatkan lebih 300 lokasi di setiap negeri berkenaan. Sebahagiannya menggunakan menara telekomunikasi dan teknologi satelit bagi kawasan lebih terpencil. Kementerian Ekonomi kini di peringkat akhir saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi belanjawan 2027 sebelum dikemukakan kepada Kementerian Kewangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata proses itu melibatkan penelitian cadangan baru serta projek sambungan dengan mengambil kira keutamaan pembangunan bawah rancangan Malaysia ke-13 RMK-13.
2: Infrastrukturnya dan juga dari segi bagaimana pembangunan kerajaan ini dapat meningkatkan ataupun mempercepatkan ke arah high growth, high value industri yang kita cadangkan. Maka sebab itu penumpuan untuk RP2 ini juga selain memastikan keperluan-keperluan semasa dari segi sama ada infrastrukturnya, dari segi kemudahan maupun kesiapsiagaan barisan-barisan agensi kita ini sentiasa kita ambil kira lah.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam perkembangan berkaitan keperluan asas dan peningkatan kualiti hidup penduduk di wilayah Persekutuan wajar diberi tumpuan dalam Belanjawan 2027 yang dijadualkan di bentang Oktober ini. Perkara itu ditegaskan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yeo, tumpuan khusus kepada menaik taraf projek perumahan rakyat PPR dan perumahan awam, penyelenggaraan dan penerapan jalan serta usaha mitigasi banjir.
3: Untuk kita selalunya, kita fokus back to basic. Bermaksud keperluan asas rakyat dijaga di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Itu adalah harapan kita. Dan harapan kita untuk tahun depan untuk kita terus perkasakan idea mewatakan kawasan lapang. Kerana kita nak gaya hidup yang sihat, kita nak kualiti hidup yang bagus untuk golongan yang bekerja dan yang sudah bersara. It's very simple back to basic kind of budget.
0: Menurut Hina, usaha memperkasa ruang awam penting bagi mewujudkan persekitaran yang lebih selesa, selamat dan menyokong gaya hidup sihat untuk semua golongan. Berita seterusnya, bekas Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Abdul Rahman Hamid meninggal dunia akibat jangkitan paru-paru di Pusat Perubatan Universiti Melaya petang tadi. Anak Alairham Muhammad Riza memaklumkan bapanya yang berusia 73 tahun menghembuskan nafas terakhir pada 5.51 petang selepas kira-kira sebulan menerima rawatan di hospital berkenaan. Jenazah dijangka dikebumikan di Bandar Nusa Putra Puchong pagi esok. Alairham Dato' Abdul Rahman berkhidmat sebagai Ketua Pengarah Penyiaran selama 6 tahun dari 2003. Luar negara, Oman sedang berusaha menangani tumpahan minyak mentah di perairan selatan negara itu selepas sebuah kapal tangki terkandas di kawasan marin dilindungi. Pihak berkuasa dalam sekitar Oman memaklumkan tumpahan itu menjejaskan kira-kira 390 km persegi kawasan laut sekitar Kepulauan Halinyan. Pihak berkuasa menjalankan pemantauan udara dan mengerahkan penyelam selain merangka pelan untuk memindahkan muatan minyak kapal berkenaan bagi mengurangkan risiko terhadap alam sekitar dan memastikan keselamatan pelayaran. Susulan hujan lebat selama 9 hari di utara Filipina. Sekurang-kurangnya 13 orang maut akibat banjir, tanah runtuh dan kemalangan. Hujan akibat ribut tropika itu juga menyebabkan sekolah dan pejabat kerajaan ditutup di seluruh Luzon selain banjir melanda di beberapa kawasan di Manila. Operasi mencari dan menyelamat diteruskan bagi mencari mangsa yang hilang. Beralih ke sukan, Presiden FIFA Gianni Infantino terus berdepan kritikan. Dalam pertemuan bersama, UEFA, CONCACAF dan EFC menegaskan bola sepak bukan milik mana-mana individu. Sebaliknya hasil usaha bersama seluruh komuniti bola sepak. Kenyataan itu susulan kontroversi rancangan Infantino bahawa pelaburan swasta ke dalam pertandingan FIFA termasuk Piala Dunia sebelum menarik balik cadangan berkenaan beberapa hari kemudian. Ketiga-tiga konfederasi menyifatkan isu itu sebagai kegagalan pertimbangan dan kepimpinan selain menuntut accountability serta ketelusan dalam FIFA. Bintang bola sepak Argentina Lionel Messi memberi penghormatan terakhir kepada bapanya Jorge Messi dalam satu upacara tertutup. Orang 68 tahun yang juga ejen Messi sejak awal kerjaya profesionalnya meninggal dunia

Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!

0: setiap baik-baik lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan. 11 hingga 12 malam. Cerita kita berkata, kemah kau kita.
1: Karena bagiku.
2: Ya saudara, kita dah pun masuk jam yang ketiga, iaitu jam yang terakhir untuk Cekok pada malam ini bersama-sama dengan Is.
3: Radio Malaysia, Kelantan FM.
1: Hanya satu pintaku.
2: Menerusi segmen Rentak Kenangan ni, semestinya kalau kita teringat ke seseorang, kalau kita rasa rindu ke seseorang, kita rasa macam kan eh, bila waktu malam menjelma, kita berada di satu buah kamar, kita renung balik kenangan-kenangan kita sebelum ni, semestinya kita akan ada lagu eh? Lagu yang kita ada dengan dia, di saat manisnya hidup bersama dengan dia. Sekecil-kecil kenangnya, sesimpel-simpel kenangnya tu pun, bila dia dah tak ada di sisi, saya percaya air mata akan gugur di kelopak matamu. Betul atau tak?
1: Mampuku sayang.
2: Jadi malam ni sama-samalah kita berkongsi, kita renung balik kenangan-kenangan yang mungkin boleh sama-sama kita menggamit balik dalam segmen Rentak Kenangan. Jadi jom kita layan Mutiara. Dari Mutiara, Rentak Kenangan, Cekok masih bersama dengan Is. Ada semua.

0: Assalamualaikum, saya Azim daripada Kedai. Saya ni nak sungguh Kelantan FM. Terutamanya waktu malam. Oh, kena lagu jiwa belaga pelak malam. Semoga Kelantan FM terus maju jaya.
1: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.

Baiklah saudara, sekarang ni jam menunjukkan 11:26 malam dah deh. Hai, malam semakin larut. Mungkin anda semua sekarang ni mungkin ada yang tengah gembira bersama dengan orang yang tersayang. Mau dalam telefon ke, tengah gayuk ke, ataupun mungkin anda tengah merindukan mereka yang si dia yang mungkin tak pernah merindui kita pun deh. Kadang-kadang kita pergi telefon sokmo, kita tengok sokmo di telefon, adakah dia ni rindu aku ke dah, atas kat mesej ke ping. Tapi tak ada. Macam-macam kita berusaha untuk tunjukkan bukti cinta kita pada dia, tapi dia gitulah kata dia. Kalau orang nak kita, kita pula tak rasa macam kita sayang dia sepenuh hati. Dan bila kita nak kat orang, mungkin orang tu tak pernah hargai pun kewujudan kita. Itulah yang berlaku dalam setiap perhubungan, betul tak? Dan percayalah cakap saya, apa lagi usaha, apa lagi ikhtiar yang kita boleh buat untuk membuatkan rasa cinta antara saya dan awak kekal serupa dengan mula-mula kita jumpa dulu. Kenapa perasaan salah seorang daripada kita ni kena pudar? Kenapa akan ada salah seorang daripada kita yang akan berubah? Kenapa dalam perhubungan harus jadi begitu? Dan kenapa permulaan yang manis akhirnya akan berhujung dengan hampa? Hampa. Seolah-olah macam awak tak pernah hargai pun kemanisan kita dulu, suka hila kita dulu. Apa je yang kita tak pernah buat dulu? Kenangan kita banyak kok. Tapi dengan sekelip mata, sungguh ku tak sangka esok aku bangun aku akan kehilanganmu. Kenapa perhubungan kita harus berhujung dengan hampa? Kenapa? Kenapa? Jawablah.

0: Menuntut ilmu bukan semata-mata untuk menjadikan kita kaya atau memegang jawatan besar. Sebaliknya, menuntut ilmu adalah tanggungjawab dan amanah, serta dapat membentuk kita menjadi manusia hebat. Tentulah ilmu secara formal ke, tak formal ke, tak kiralah macam mana pun, sebanyak mungkin, kerana orang yang berilmu ni mulia darjatnya di sisi Allah dan manusia. Tanpa iman, manusia akan sengsara. Tanpa ilmu pula, manusia akan buta. Jadi tuntutlah ilmu sebanyaknya selagi hayat dikandung badan. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sir Syafiq Fadli, untuk semua pendengar Kelantan FM.
1: Penuhi cita rasa anda.

Ya, itu dia persembahan UK dengan lagunya Sebak. Memelah. Memek ke sebok. Siapa yang tak akan sebok kalau orang yang kita sayang memilih orang ketiga berbanding kita? Dan kita kita tanya-tanya, di mana kurangnya kita? Di mananya silapnya kita? Aku rasa aku dah buat yang terbaik untukmu. Aku rasa aku dah bagi semampu aku. Kenapa akhirnya mu lebih memilih dia? Dan kalau aku tahu mu nak tinggalkan aku, sepatutnya dari awal lagi aku tak perlu pilih mu. Sepatutnya dari awal lagi aku tak perlu buka hati aku untuk mu. Macam itulah eh, kawan-kawan. Habis madu, sepah dibuang. Selepas jumpa orang yang lebih baik daripada kita, dia buai kita seolah-olah macam aku tak ada perasaan. Dia buai kita seolah-olah macam mu tak sedar kamu tengah lukakan satu hati yang setulusnya sayangmu. Dan orang ketiga tu belum tentu sayangmu seperti aku. Nampak lagu aku mana kan? Kadang-kadang mata je boleh menghiasi kita malam-malam lagu ni. Tapi tak apa, Is ada menemani anda semua. Is menemani anda semua malam ni dalam segmen Cekor. Ada juga ruangan rentak kenangan sekurang-kurangnya. Anda rasa didengari, anda rasa tidak sendirian. Kenapa? Sebab setiap daripada kita akan ada. Akan ada erti kehilangan, akan ada erti kesedihan. Kenapa akan jadi gitu? Sebab terlukalah. Kalau bukan kerana terluka, tak ada orang sedih atas muka bumi ni. Tidak akan ada orang yang berduka di atas muka bumi ni. Setiap orang akan rasa kan terluka tu. Entahlah.

Ya, kiranya tempias membasahi jendelamu, ingatlah tu sebenarnya air mataku. Air mataku yang sedih, yang pilu, yang resah akibat kehilanganmu. Hai, sedar tak sedar kita dah 11:47 minit malam. Dan untuk segmen rentak kenangan kita dah tak banyak masa sebenarnya. Banyak perkongsian, banyak juga orang kata kita sebenarnya kalau nak diluahkan untuk satu malam tu macam tak cukup. Tapi itulah orang kata kerana terluka. Sama macam Nur kata tadi. Apa pun yang terjadi kerana kita terluka, tolong jangan hancurkan keistimewaan diri kita. Andai kita ditinggalkan, andai kita terluka dan bukan salah kita sekalipun, tolong ispesan pada semua, jangan rasa diri kita yang kurang, jangan rasa diri kita yang salah, jangan rasa diri kita tak berkualiti sehingga aku ditinggalkan, sehingga aku dilepaskan. Dah? Ha, itu je kata-kata terakhir yang Is boleh bagi untuk malam ni sepanjang kita berkongsi dan berteman selama 3 jam untuk segmen cekok pada malam ini. Dan masa sangat-sangat mencemburui kita. Kalau ikutkan hati Is, kalau boleh nak 24 je dengan anda semua. Tapi Is harap malam ni semua terhibur, malam ni semua seronok. Kita ada huri-huri, kita ada cucuk-cucuk langit, kita ada mengimbau, kita ada mengenang. Semoga kita jumpa lagi. Mungkin yang rindu Is berada di cekok, insyaAllah satu masa Is akan jumpa lagi anda semua, okay? Kita boleh sama-sama berkongsi lagi jiwa-jiwa rok lele, kita boleh layar perasaan jiwang, tak ada masalah deh. Apa-apa pun Is ingat, Is nak undur diri dulu. Anda semua jaga diri molek-molek, insyaAllah ada masa kita jumpa lagi deh. Is tinggalkan anda semua dengan lagu Mengusung Rindu daripada Spin. Sama-sama kita nyanyi, ingat eh, Is sentiasa ada menemani anda semua. Dan ingat, orang sekeliling sentiasa sayang kita. Kalau dia tinggalkan kita, bermakna Allah dah janji Allah nak bagi yang lebih baik untuk kita. Is pergi dulu. Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat malam.

Yang mendoakan semoga semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat ya. Jaga makan, jaga kesihatan. Itu yang kita mahukan dalam hidup kita. Anda sihat, anda boleh pergi bekerja. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Anda sihat, anda boleh lakukan ibadah-ibadah yang dituntut oleh Allah SWT dengan lebih sempurna. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk Nasional Game Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alip Zaid Alip, di semua frekuensi yang ada. Termasuklah RTM Click di seantero dunia, MyTV 701, Astro 869 dan juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Di manakah anda? Sudah bersiap sedia untuk kita layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi? Samping itu, informasi-informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar sahaja yang saya berikan untuk anda, yang saya akan kongsikan kepada anda. Semoga informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di Live TikTok seketika nanti. Ada yang tengah termenung waktu ini. Termenung sebab apa? Saya sedang mencari kebahagiaan, bang. Yalah, bahagia itu sebenarnya sederhana kalau kita lihatkan ya. Kebahagiaan kita itu tak terletak kepada harta benda tau. Tidak pada penampilan diri kita. Tidak juga pada gemerlap perhiasan dan juga keindahan dunia. Tetapi ukuran kebahagiaan itu adalah terkait erat pada hati kita sebenarnya. Hati dan roh manusia yang sering mendambakan redha Tuhannya, yang sering bersyukur kepada Allah SWT. Itu kebahagiaan sebenarnya. Jadi terus bersyukur dengan apa yang ada. Jangan banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Setiap perjalanan hidup kita ini berbeza-beza. Walaupun tujuan kita sama, iaitu syurganya Allah. Yang kita mahukan di pengakhirannya adalah syurganya Allah. Namun perjalanan hidup kita berbeza-beza. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak yang agak rancak yang saya akan berikan kepada anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Nun Alip Zaid Alip luncur sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Crystal dengan Zunika. Siapa nama Zunika dekat sini? Ramai yang nama Zunika. Tengah buat apa Zunika? Ada yang tengah nak tidur. Ada juga Zunika yang tengah menjahit baju. Ada juga Zunika yang tengah basuh baju, lipat kain, gosok baju sekolah anak. Macam-macam lagi. Baik, 12.27 minit tengah malam. Malam masih muda. Relax-relax, tenang-tenang. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini sampai pukul 6 pagi nanti. Ribut petih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan di negeri Terengganu. Terutamanya di daerah hulu Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang, di Lipis, Jerantut dan juga Kuantan sehingga 3 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada kawasan yang dilanda hujan, ada kawasan yang dilanda panas pada waktu ini. Kita telah pun mula memasuki El Nino. Jadi kalau kawasan anda dilanda panas yang melampau, jangan pula lupa untuk minum air banyak-banyak. Badan kita perlukan air secukupnya. Kalau boleh, elakkan daripada terkena matahari lah. Yang terlalu lama. Kerana sinaran UV sekarang ini sangat-sangat berbahaya. Kadang-kadang bacaannya terlalu tinggi. Tidak baik untuk kesihatan anda. Awasi anak-anak kita terutamanya. Biasa budak-budak ni dia bukan peduli pun kan, hujan ke panas ke, dia tetap nak bermain dengan kawan-kawan. Kalau boleh nak bermain tu boleh, tapi di kawasan yang berbumbung. Kita takut anak kita, biasanya kanak-kanak ni ataupun orang yang lebih berusia ni mudah terkena strok haba tau. Mudah sangat terkena strok haba. Jadi kita nasihatkan anak-anak kita ya. Pantau anak-anak kita sekali. Okey, geng-geng berhantu, mana anda semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga ada yang sedang bekerja pada waktu ini. Ada, saya nampak tu. Ada yang katanya tak semangat nak kerja hari ini. Allah, kenapa? Kenapa jadi begitu? Niatkanlah kita bekerja itu sebagai satu ibadah. Sebagaimana kita menjalankan ibadah yang lain kan. Jadi bekerjalah secara tekun. Apa lagi? Bersungguh-sungguh. Ikut peraturan, disiplin, profesional. Dan kita kena sayang akan kerja kita. Barulah kita semangat je nak buat kerja. Jangan hilang semangat. Saya mahu anda terus kuat semangat. Kerana semangat itu tak datang daripada fizikal kita. Semangat itu datang daripada jiwa kita, diri kita, dalaman kita. UOPS dari Kuala Terengganu melaporkan diri Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Jali, Johar, Faiz, Ajib, Limbong, Izo dari Kelapa Sawit, Johor. Kita ada Abdul Jalil Tahir dari Endau, Johor juga. Elbiana, Rosiliana, hadir dari Saratok, Sarawak, Abang JJ Gemas. Kantari Mas Merah, anak Anton Kudat, Sabah, Lin, Roslinda, luncur sampai pagi katanya. Dene Ani, Muhammad Yusof Terengganu, Zai Zuraini, salam dari Temerloh. Afif Nushazah, Vita Chor, Nida Wahida dari Senai, JB, Muhammad Jasni, Mon dari Sarawak. Intan Hamid juga turut bersama-sama. Daniel Abdul Jalil Tahir, kita ada Syah Putra Mesin Johor, Warung Mak Adli. Bersama dengan Encik Yusof Taib katanya, Encik Ujang Air Tanah. Encik Mokta Sungai Petai, layan sampai pagi, mantap. Virginia Vanessa, Rus Merah, Pasir Putih Kelantan baru lepas hujan lebat. Hamdan Arifin, Nizam Pinang, Zainab Hussein, Jasmizi Abdullah hadir dari Puchong, Dayang Heda. Kita ada Hasna Asrani dari Jerantut. Syaz juga hadir. Terima kasih untuk anda yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Jom terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik bersama dengan Ella Putri Kota. Terus dengarkan Nasional Game Burhantu di Nasional FM.

Tuan, abang, kakak, Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Search dengan Belasit Kota. 12.44 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan Dasanul FM. Pastinya anda bertemankan dengan pemilik suara ini, dan Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi. Di bulan kebangsaan, kita sedang menuju detik bersejarah untuk negara kita. 31 Ogos 2026 merupakan hari kemerdekaan negara yang ke-69 tahun. Jadi di bulan kebangsaan ini, terus kibarkan jalur gemilang. Walau di mana jua anda berada, dekat rumah, dekat premis perniagaan, dekat kenderaan, dekat kereta, dekat teksi, dekat lori, dekat bas, walau di mana jua lah, semangat patriotik perlu ada dalam negara, dalam diri kita. Kita cinta dan juga sayangkan Malaysia. Malaysia bumi yang berdaulat. Tapi dalam masa yang sama, orang ramai juga diingatkan supaya sentiasa merujuk kepada panduan rasmi dalam memasang dan juga mengibarkan jalur gemilang bagi mengelakkan kesilapan sekaligus memelihara kedaulatan lambang tertinggi negara kita. Ya. Timbalan Pengarah Bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan juga Pembangunan Masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia Japan Azwarni Herni Cik Noh menyatakan panduan tepat mengenai pemasangan bendera boleh dimuat turun menerusi portal Merdeka 360 serta platform e-book Japan. Jadi langkah kecil ini sebenarnya bagi mengelakkan kesilapan seperti kita pasang jalur gemilang secara terbalik ataupun kita menggunakan bendera yang telah pun lusuh. Adalah lusuh, rosak ataupun kita paparkan dengan cara yang tidak wajar. Jadi kita fokus kempen satu rumah, satu jalur gemilang. Jom kita semarakkan satu rumah, satu jalur gemilang. Saya ingin melihat di seluruh Malaysia memasang bendera, memasang jalur gemilang kita. Tanda kita menghargai perjuangan-perjuangan mereka yang terdahulu yang telah pun memperjuangkan tanah air sehingga mendapat kemerdekaan. Jadi pasang jalur gemilang sampai hari Malaysia nanti ya. Tapi kalau boleh jangan sampai hari Malaysia, sepanjang tahun. Saya sendiri pun pasang sepanjang tahun dekat rumah tau. Bila dah lusuh kita ganti. Bendera berapa ringgit. Jimmy Steady katanya tengah layan, layan Nasional FM, tengah kerja ni bang. Okey, selamat bekerja, selamat bertugas. Nadira Nasti, Nistalio dari Pulau Pinang dalam kereta dari Sungai Petani nak balik Pulau Pinang. Kejap lagi nak buat nasi lemak. Okey. Muhammad On GBH, Astani Patola, Haji Jasabli, Nordiana Nordin dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Kita ada Princess Sue Bidadari Salju, Iskandar Putri Johor, Amirul Abadi. Dia kata kepada semua geng-geng buruhan tu, selamat mendengar dan juga layan terus sampai pagi. Cik Ma dari Perlis, Pak Su Omar pun hadir. Cik Zamani, Cik Awang, salam GBH. Hadir dari Setiu, Fazia G, Raj Zarina dari Seberang Perai, Nur Isa juga terus bersama-sama. Itu yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok, mana geng-geng TikTok saya, mana geng-geng TikTok Nasional FM, mana geng-geng burung hantu yang sering bersama-sama dengan saya di live TikTok. Jom bersama-sama dengan saya di TikTok sekarang ini. Mungkin ada juga akaun TikTok tapi tak pernah masuk ke live Nasional FM. Sila masuk. Ada yang tak kenal wajah saya, macam mana rupa Abang Manis ya. Boleh tahanlah manisnya. Jom terus berhibur lagi menerusi lagu ini. Kumpulan Mei dengan pelayaran. Di mana kita nak berlayar dalam kehidupan kita? Sudah tentu kita nak berlayar kepada sesuatu yang lebih baik. Kalau hari ini baik, esok kita nak bertambah baik. Jadi terus dengarkan Nasional Kemburuhan tu di Nasional FM.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan Selendang Merdeka. Membawa kita ke 1.05 minit pagi. Negara kita sudah pun merdeka selama 69 tahun. InsyaAllah tahun ini ya. Tapi bagaimana dengan diri anda? Diri kita betul-betul merdeka ataupun tidak? Cuba tanya, cuba tengok diri kita. Betul-betul merdeka ataupun tidak? Merdeka dari segi jiwanya, kehidupannya. Kalau belum merdeka lagi, sama-sama kita cari kemerdekaan untuk diri kita pula, ya. Roda tayar 14, mantap katanya. Ramai yang sedang bertugas sama sedang bekerja. Mereka juga yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bas semua. Hati-hati memandu. Terus luncur sampai ke lokasi. Ikut peraturan jalan raya. Kita kena ingat bahawa kita memandu untuk mencari rezeki, bukan untuk mencari maut di atas jalan raya, ya. Saya doakan semua pemandu-pemandu se-Malaysia selamat sampai ke destinasinya. Jadi pilot-pilot darat se-Malaysia, kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Kasih horn. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. 1.06 minit pagi waktu ini. Sudah pun kita memasuki jam yang kedua untuk pertemuan hari Selasa 11 Ogos 2026. 27 Safar 1448 Hijrah. Kita terus pelihara alam sekitar kita. Jaga kebersihan. Sebab baru-baru ini saya pergi ke kawasan peranginan lah, dalam negara kita. Saya tak nak cakap di mana. Tapi tempatnya cantik, pemandangannya indah. Cuma yang tak cantiknya, saya tengok sampah sarap banyak ditinggalkan. Masya Allah, kenapa perlu jadi begitu? Wahai pengunjung-pengunjung di pusat-pusat peranginan, tolonglah jaga kebersihan negara kita. Kalau kita tak jaga, siapa lagi yang nak jaga? Kalau kita tak nak jaga kebersihan, itu menunjukkan sikap kita, disiplin kita macam mana. Begitu teruknya disiplin kita. Jadi kepada mereka yang pergi ke pusat peranginan, tolong jaga kebersihan. Makan bersama dengan keluarga itu bagus. Tapi yang tak bagusnya, anda tinggalkan sampah sarap tu. Itu yang tak bagusnya. Tolonglah ya. Sebab kita masih lagi berada dalam tahun melawat Malaysia 2026. Ramai pengunjung-pengunjung dari luar negara yang datang. Mereka mahu melihat keindahan negara kita yang sebagaimana digembar-gemburkan selama ini oleh kawan-kawan mereka. Dia kata mereka, Malaysia cantik, rakyatnya bagus, aman, damai. Sekali mereka datang, rupanya banyak sampah sarap. Apa nak jadi? Saya bukan marah tau. Saya tak marah. Saya sering mengingatkan diri saya dan juga mengingatkan anda semua. Rozilah Rabli, selamat pagi. Ita Chot juga. Jumain Kromok Nizam, ada Zagatin, kasut dah buruk. Adnan Yusof, Wan Iwan, Pain Burger, Seven Ibaling, Mawar Jingga, Atira. Dia juga ada Asmadi dari Alu Gajah, Bang Ri, Mesara, Aci Anis, Halima Ahmad, Hazliza Bahar, Liana Cik Putih, Abdul Razak Ramli. Kita ada Wanta Senyum, Azifika, Black End, The 79, Chill Bro, Nur Cahaya, Lavender Girl, Muhammad Fikri, Restoran Syafiq, Ainun Putih, Suzana Ahmad, Joe Teknisi. Ini pendengar kita di Riau, Indonesia. Terima kasih pendengar di Riau. Anwar Rafi, Pilot Darat, mantap. Ramlan Amy, Wawani, Zawati, Syam Ramsi, Ismi Pal, Suhaimi Mi. Aku pendosa, Gad Sekolah hadir, mantap. Selamat bersengkang mata ya, menjaga keselamatan setempat. Tapi jangan lupa terus dengarkan Nasrani Berhantu, sebab saya akan terus menemani anda sampai pukul 6 pagi. Intan Abdul Kadir, Kampung Gajah Perak juga turut bersama-sama. Okey, terima kasihlah banyak-banyak untuk anda yang melaporkan diri. Jom terus berhibur lagi menerusi lagu ini. Hiburan berbagai rentak sehingga jam 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ramlah Ram dengan Apa Kabarmu di sana. Jadi apa kabar pendengar-pendengar Nasional FM? Semua okey? Saya doakan semuanya terus berada dalam keadaan sihat selalu.

0: lagu-lagu terbaik. Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM.

paduan suara Kavita Alkayani, Amir Kumar, Udit Narayan dan juga Sonu Nigam menerusi lagunya Boleh Cudian, lagu dalam filem Kadi Kushika Bigam ya. Lagu itu membawa kita ke 1.29 minit pagi waktu ini. Selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari lahir. Semoga panjang usia ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga nak ucapkan selamat hari lahir. Belum terlambat lagi kita nak ucap selamat hari lahir kepada Perdana Menteri Malaysia kita semalam ya. Selamat ulang tahun kelahiran kepada Perdana Menteri kita yang ke-79 tahun, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita doakanlah semoga Perdana Menteri kita dikurniakan kesihatan, kekuatan, kebijaksanaan dalam menerajui pentadbiran negara. Dan kita akan terus menyokong aspirasi dan juga agenda reformasi demi rakyat dan juga negara. Ikhtiar diteruskan, amanah ditunaikan. Dan kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah akan menunaikan segala perancangan-perancangan yang baik demi kesejahteraan negara. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Zira Fira melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Alan Burger, Geni Drive Penang, Hati J, Abang Haji Sofian dari Brunei. Ini dua-dua geng dari Brunei. Terima kasih mendengar kita di Brunei. Alicia Lia dalam perjalanan ke California katanya. Karamel Latih, kita ada Kamal, Zu'umi, Abdul Rahim, Nurul Huda, kita ada Fauzi Lazim, The Carbon, Nur Safa Marwah, kita ada Shang, sejuga hadir Muhammad Asyari, Rohani, Manja 0914, Merpati Putih. Kadangnya saya tengah MC sebulan ni bang, jatuh patah tangan. Oh, okey, semoga diberi kesihatan, sembuh cepat-cepat. Zuzah Gulai Panas Langkawi, Abe Farhan, Ki Wajan, Rebel Lori TPC, Pampapan, Lizek, Zajafah, Kuala Terengganu, Faika, Puan Siti, Diamond 85, Maisara, Anissa Muhammad, Nur Pika katanya kepada suaminya yang sedang memandu menghala ke selatan. Ini Abang Lori katanya, berhati-hati di jalan raya. Pesanan daripada isteri anda, Nur Pika. Muhammad Hafiz, kita ada siapa lagi? Cik As, Chief Zack, Pok Kerry, Nuras, Niza, Virginia Vanessa, Tiger Aini, Umi Syam, salam dari Melbourne, mantap. Aizamani, Haziq Hadiro yang tengok GBH mendonia tau. Dekat Australia pun ramai yang mendengarkan. Dekat London, kedutaan London pun hadir mendengarkan. Dekat Norway, di Oman pada ketika ini. TE Official 3 Ainul Sireh memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayu katanya dah lama tak nampak Abang Manis ada. Abang Manis sentiasa ada, insyaAllah. Jajah 83 sehari. Pemburu pos logistik hadir. Adi Pontian, tak boleh dengar, tak boleh tidur dengar Abang Manis. Mantap Ki Wajah, jangan tidur sebab banyak lagi lagu-lagu terbaik sampai pagi eh. Madam Fiza dari Labuan. Baik, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi sampailah lagu Hindustan. Dan kini tibalah masanya apabila muzik latar ini saya berdengarkan kepada anda. Ini bermakna kita bertukar mood kita. Kita bukan bertukar menjadi Ultraman, bukan bertukar jadi Spiderman, Superman, tidak. Kita bertukar jiwa kita. Kita bertukar halwa telinga kita dari lagu rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang saya boleh panggilkan sebagai lagu-lagu kenangan anda semua. Kenangan yang pernah bersama-sama dengan anda. Kenangan yang menjadikan satu pengalaman dalam hidup anda. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam mengajar kita tentang erti kehidupan. Mendewasakan kita. Menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Ya betul, kita tak nafikan masa lalu memang menyimpan banyak kenangan. Namun itu bukan alasan untuk kita untuk tidak terus melangkah ke depan. Semoga hari ini lebih baik dari semalam dan hari esok juga bertambah-bertambah baik dalam kehidupan kita. Hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu saya mulakan lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil yang menerusi lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan Daddy Dores. Persembahan dari lontaran suara Daddy Dores dan juga Ella. Mendung tak berhenti hujan. Terus dengar Nasional Kiam Berhantu sehingga jam 6 pagi nanti.

0: dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya Zone

0: sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

G14 bersama dengan lagunya Bunga Larangan. Saya dah selalu cakap dengan anda, jangan dipuja Bunga Larangan. Nanti sakitnya dapat, malu pun dapat, sedih pun dapat. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Itu yang sering diperkatakan oleh orang lama-lama kan. Apa nak dirisaukan, dia katanya. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Ya betul, bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Tapi adakah bunga yang baru itu sama seperti bunga yang lama? Aha, itu je cerita dia kan. Saya percaya anda sudah pun terimbau dengan banyak kenangan-kenangan menerusi lagu-lagu yang saya putarkan. Sudah tentu tidak akan kita tidak akan pernah melupakan masa yang lalu lah. Sepahit apapun, segetir apapun, sesulit apapun, sesukar apapun, dari masa lalulah yang sebenarnya kita belajar. Kita belajar agar semua perkara dilakukan dengan lebih baik pada hari ini. Kalau sebelum ini kita pernah tergelincir, kita pastikan tidak tergelincir lagi pada saat ini dan juga di masa akan datang. 2.28 minit pagi. Ada juga yang baru bertemankan National Game Berhantu. Terima kasih untuk anda kerana terus teman berteman. Kita nanti nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Katanya ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu, di Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Jerantut dan juga Kuantan, Selangor di Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling dan juga Sepang termasuk sehinggalah jam 7 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa. Baik, ada kawasan yang dilanda hujan. Tapi sebenarnya kalau diikutkan, di kebanyakan tempat di dalam negara kita, kita mengalami cuaca ataupun dilanda cuaca yang panas sebenarnya. Kesan El Nino yang berterusan dijangka sehingga hujung tahun ini di kebanyakan tempat. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Jangan buatlah pembakaran terbuka lah. Kalau semalam banyak kawasan dilaporkan bacaan IPU-nya tidak sihat, banyak kawasan yang dilaporkan tidak sihat. Jadi kita mengharapkan anda tidak lakukan pembakaran terbuka. Jangan bakar, jangan cemar, jangan bagi orang lain derita dengan perbuatan kita. Kadang-kadang perbuatan kita tu nampak macam kecil je, tapi sebenarnya perbuatan yang kecil itulah yang membawa derita kepada orang ramai. Deritanya bacaan IPU tidak sihat mula berlaku. Jadi tolonglah siapa-siapa yang melakukan pembakaran terbuka adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 ataupun Akta 1277 ataupun 127. Denda minimum boleh RM25,000, denda maksimum RM1 juta ataupun penjara 5 tahun. Jangan main-main. Jadi tolonglah ya, jangan lakukan pembakaran terbuka di kala kawasan kita banyak kawasan yang dilanda cuaca panas pada ketika ini. Anak Anton, terima kasih hadir. Suana Angah, Moiti Cek dari Sabah, Mizi 85, Muhammad Nur Rahmat, Abang Lori, pam-pam-pam, kasih horn satu kali Abang Lori. Mai Raihan Creation, Zaini Omar, Cikgu Ati, Puteri Lilin, Sang Ruminan Empire, Ira Shah, Niza, Airil, Papa Rock pun hadir. Papa Rock, kita ada Faizul Muhammad, Persi Indah, Arah 77, Japlin, Asri Abdullah, Izan, Surya 71, Habibah Azman, Ina, Syazila, Ila. Kita ada Fatimah Man juga, Bunga Kebangsaan, Amrazak, Syazirul, Siti Khalijah, Din Taiping, Nur Adila, Mama Mira, Wan Laila, Planters juga turut bersama-sama. Nak sambung lagi? Nak menangis lagi? Juriana, Mrs. Vario, selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan. Ada yang resah sepanjang malam, ada je resah je hati dia, tak tahu kenapa, merindukan seseorang ke ataupun memikirkan sesuatu je sampai menjadikan jiwa tu resah je. Mudah-mudahan lagu yang saya putarkan akan menghilangkan sedikit keresahan anda. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Halim, Shima dengan Sepanjang Malam Keresahan. Terus dengarkan National Game Berhantu di National FM bertemankan pemilik suara ini, Don Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi.

rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

0: kasih.
1: Lagu ciptaan Lan, lagu lirik oleh Cui. Spring dengan Romantis, 2:57 minit pagi. Salam tahajud untuk anda yang baru bangun. Yang berbangun nak solat tahajud, nak buat lakukan ibadah-ibadah sunat, selamat beribadah untuk anda. Ada juga yang baru lepas, katanya ada yang terimbau kenangan pada waktu ini, termenung jauh. Ya betul, masa lalu tu memang banyak kenangan, mungkin pahit, mungkin manis. Tapi yang paling penting, kita tutup cerita yang lalu. Kita tutup saja cerita lalu, kita buka lembaran yang baru, agar kita lebih mantap, agar kita lebih bahagia untuk melangkah ke hadapan. Buat yang sedang memandu pada waktu ini, tenang-tenang memandu ya. Kawal emosi semasa memandu. Ini tak, asyik nak bergaduh je dekat jalan raya. Bila berlaku kemalangan, bergaduh. Dia salah dia, dia salah dia. Dia dah berlaku kemalangan, kemalangan tu tak perlu bergaduh. Kita tenang, kita kawal emosi kita, pergi ke balai polis, buat laporan kan. Jadi emosi yang tidak terkawal juga boleh menjadi punca utama sesuatu tragedi. Panas hati, tengok orang potong kita, kita pun panas hati, kita pun kejar balik, potong balik, jangan begitu. Elakkan daripada mudah terpengaruh dengan provokasi di jalan raya. Tenang itu pilihan, dan pilihan itu memudahkan urusan kita. Ingat, keselamatan bermula dari sikap kita sendiri, dan sikap yang baik lahir dari kemampuan mengawal diri. Tenang, utamakan keselamatan semua pengguna jalan raya. Hormati pengguna jalan raya yang lain. Bersama kita jadikan jalan raya lebih selamat dan juga harmoni. Untuk pemandu-pemandu se-Malaysia. Li Baba Shop, selamat pagi. Abdul Muiz dari Kota Tinggi juga melaporkan diri. Kita juga ada Ajim. Rimba Malam, The Rimba Malam, Bulan Kofi. Yung Iza, Iman Liza, Norma Dayana, Zuleika Azurin, Kak Na, Aini 67, Introvert. Ramai lagi lah Azman Cik Hassan, GB sentiasa di hati. Mantap, Kelan Hasli dari Brunei. Bat SB masuk, pam pam pam. Satu kali, Abang-Abang Lori. Kasut dah buruk juga, katanya nak luncur ke mana, ke Pantai Timur. Anissa Muhammad Yati juga, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nuri juga selamat hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. One pom pom pom one, katanya Asfaf Ceras, Adrian Amin. Siapa lagi, saya suka ke udarakan nama-nama anda tau. Sebab apa? Sebab saya menghargai semua pendengar Nasional FM. Napi Tuas Jam, Abang Manis. Kalau jam, relax-relax, tenang-tenang, saya ada menemani anda. Ada yang kata, kalau jam kenapa tak bawa roti? Itu kalau jam lain, jam nenas ke kan? Okey, Kudin juga turut hadir. Jom sambung lagi beribur menerusi lagu-lagu terbaik, lagu-lagu menangis tepi buju katil dengan hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lantaran suara Allahyarhamah Niki Ardila melalui lagunya Duri Terlindung. Ini lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Dukman S. Terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi.

Research dengan Isabella. 3.28 minit pagi. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Terima kasih kerana terus kekal setia. Saya sangat-sangat kata orang tu, berterima kasihlah kepada semua pendengar Nasional FM, terutamanya geng-geng berhantu dalam segmen yang saya kendalikan. Bertahun-tahun saya kendalikan segmen ini, tau. Maknanya bertahun-tahun sudah anda mendengarkan pemilik suara ini. Dan selama bertahun-tahun itu saya banyak cipta kenangan dengan geng-geng berhantu. Kenangan manis, pahit, macam-macam kenangan yang hadir. Juga begitu mereka yang bersama-sama dengan saya, yang selalunya berada dalam live TikTok ni, sambil-sambil kita bersembang, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Anda sangat-sangat supporting, sangat-sangat supportif. Itu geng-geng berhantu. Wey, walau apa pun cabaran dalam dunia sekarang ini, termasuklah cabaran yang berada ataupun yang berlaku di Asia Barat, pergolakan yang kita lihatkan seolah-olah macam tidak ada kesudahannya. Namun begitu, kerajaan persekutuan kita akan terus komited untuk terus menjaga ekonomi rakyat dengan memastikan prestasi ekonomi negara dapat dirasai secara langsung oleh segenap lapisan masyarakat. Walaupun petunjuk ekonomi menunjukkan perkembangan memberangsangkan termasuklah dari segi pelaburan, hasil lagi apa dia, rizab keluaran dalam negara kasar KDNK dan perdagangan, perkara paling penting ialah kesannya terhadap kehidupan seharian masyarakat. Ekonomi rakyat adalah ekonomi yang tuan-tuan dan juga perempuan sendiri rasai. Sebagai contohnya, pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel ataupun budi madani, kan? Dan kita tahu juga di Sabah serta Sarawak ada yang perlu merentas daerah dan juga melakukan perjalanan yang agak jauh. Ada juga mereka yang bekerja dalam keadaan yang jauh dari tempat tinggal. Dan saya percaya sendiri, saya juga percaya bahawa budi madani, diesel ke petrol ke, memang tak cukup 200 liter. Tapi anda boleh, kata orang tu, mohon untuk pertambahan. Dan kita mengharapkan apa yang berlaku di Asia Barat, antara Iran dan juga Israel serta Amerika Syarikat dapat dihentikan serta-merta. Jika kalau bolehlah, kita mengharapkan dunia ini akan terus aman, tak ada lagi berlaku peperangan. Sebab kalau berlaku peperangan antara negara ni, yang menjadi kesannya tu satu dunia merasai, termasuklah terutamanya kesan ekonomi, tau. Itu yang kita tak mahu, peperangan itu berlaku. Jadi untuk dalam negara kita, Malaysia ni, kita sama-sama jaga, sama-sama jaga antara kita, saling hormat menghormati hidup dalam Malaysia ini. Dan 6979 ada pool 1602, Hati Azuriati, Haris Azman, Normala Abdul Hamid, ada Syah dari Penang, ada Wani juga, Kiara, Jun Harits, Syarul Nizam, Ita Rozaya, Semandak Sabah, Izzat, Afiza Riza, Iwan 20, Hayati Arifin, Iris Chome, Zam 67, Wak Kapi 50, Jilok, Intan Payung, Suhaila Nizam, ada Shina Tasnim. Bunga Larangan pun hadir. Tadi saya putarkan lagu Bunga Larangan, tau. Betul. Terus Lida, Kemas Kedai Sambil Layan GBH dari Rolida Tom Yam. Mantap. Tom Yam campur satu untuk Abang Manis, telur dadar, ya. Nasi putih separuh je. Kopi Ais hadir. Oh ya, kita lupa nak tegur peniaga-peniaga se-Malaysia. Macam mana perniagaan anda hari ini? Peniaga-peniaga warung, peniaga-peniaga kedai-kedai makan, restoran-restoran. Terima kasih kerana terus bersama-sama dengan Nasional FM. Walau di mana jua kedai anda terletak. Ya, juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Satu Malaysia punya burger. Harapkan hari ini perniagaan anda bertambah baik. Ya. Johan hadir. Kawasan Perak Tengah. Juga ada Bunda Liz juga turut bersama-sama. Bagi peniaga-peniaga, berapa yang kita dapat hari ini, syukur, Alhamdulillah. Dia sikit ataupun banyak, yang penting kita bersyukur dengan rezeki yang Allah Ta'ala berikan. Dan insyaAllah kalau kita bersyukur, rezeki itu akan bertambah setiap hari. Aiman Cha. Pudin Burger Station.
Oh, burger juga. Mantap, abang-abang burger. Jom terus berhibur sehingga jam 4 pagi nanti. Sebuah lagu ataupun koleksi-koleksi lagu 80-an saya putarkan untuk anda, untuk kita sama-sama layan dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Ya, saya nak mulakan dengan lagu inilah. Lagu ini tentunya saya tujukan kepada anak-anak perantau yang sedang merantau ataupun yang pernah merantau. Kita masih ingat lagi mula-mula kita merantau kan. Dan saya percaya anak-anak perantau pada ketika itu 90% kehidupannya anak perantau digunakan untuk mencari rezeki tau. Betul, 10% lagi melihat bahawa adalah untuk waktu senang bersenang-lenang. Tandanya apa dia? Tandanya kita berusaha menutupi kerinduan pada orang tua kita dengan bekerja pada waktu itu. Kisah seorang biduan. Saya mulakan koleksi 80-an melalui lagu ini daripada komposernya Sam Bimbo, Allahyarham Datuk Dahlan Zainuddin. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu di Nasional FM.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis, 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5

0: dahulu.
1: Komposernya adalah Fauzi Marzuki, duet dengan Suatu Waktu Dahulu. 41 minit pagi. Selamat pagi semua. Kita memasuki di jam yang kelima Nasional Game Berhantu, Selasa 11 Ogos 2026, 27 Safar 1448 Hijrah. Ramai yang dah bangun pagi kan? Alhamdulillah ramai. Bangun pagi terus cari Nasional FM. Itu yang kita mahukan. Mantap terus. Baik, bagi penduduk Negeri Sembilan sebelum ini melahirkan rasa bimbang lah, cukai kediaman tu naik ke tidak kan? Sebab kita dengar sebelum ini, sebelum ini pihak berkuasa tempatan di Negeri Sembilan sedang membuat kajian untuk kenaikan cukai yang sepatutnya dijadualkan Januari ataupun Julai, tetapi memutuskan tidak akan ada kenaikan cukai berkenaan. Perkara itu telah pun diumumkan oleh Kerajaan Negeri Sembilan, memutuskan untuk tidak menaikkan cukai taksiran kediaman bagi tempoh 5 tahun akan datang. Dengar tu baik-baik, wahai penduduk-penduduk Negeri Sembilan. Cukai taksiran kediaman tidak akan dinaikkan untuk tempoh 5 tahun akan datang. Betul, perkara itu dah disahkan oleh Menteri Besar Negeri Sembilan, Dato' Ismail Lassim. Katanya keputusan itu telah pun diputuskan menerusi Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Sembilan pada Isnin yang lalu. Perkara itu telah pun dipersetujui oleh semua esko kerajaan negeri yang telah pun memutuskan untuk tidak menaikkan cukai pintu kediaman untuk 5 tahun yang akan datang. Alhamdulillah, syukur kan. Lega penduduk-penduduk Negeri Sembilan. Dengar-dengar cerita sebelum ni cukai nak naik, tapi insyaAllah tidak akan dinaikkan untuk tempoh 5 tahun akan datang. Su Bella, selamat pagi. Opa Akif Akil, Cinta Hati, ada Kamal Husin Muhammad Matahari, Ejen White Gluta Horse, Hesh dari Pekan, ada Salina Zaila Rose, Mek Era, Mazna 646, Mr. R, kita ada Asma Malik juga, Shikin Yusof, Queen of Smoking, Noria Ismail, ada Planters, Shida Mazna dari Lawas Sarawak, Jenal Kabir, Amshar Gendut, ui, Farina Pineng, Hard Black, Aris Noraini, Purnama Merindu, Ati 80, Jurida, Noria Ismail, ada Bah 89. Mantap semua. Syukur. Ramai yang hadir. Muhammad Fikri, Pak Su, Tengger Shell, KBDT, Hadir Layan GB, Syabah Madis, luncur sambil pagi. Okey, sambung lagi. Penanya setepi Bucu Katil. Tadi kita dah layan koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Dan kini tibalah masanya untuk kita terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi lagu-lagu Menangis Sepi Bucu Katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu ini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi paduan suara Kumar Sano, Alka Yanik, lagu ciptaan Himesh Risha Mia, lirik oleh Samir, menerusi lagu ini, Teri Cunaria.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Hero dengan 77 Rindu membawa kita ke 4.35 Bedek Pagi. Selamat pagi semua. Pagi ini tengah fikir, terutamanya kepada suri rumah lah, nak buat sarapan apa pagi ini. Pening kepala hari-hari nak masak kan. Betul tau, jadi suri rumah ni pening kepala nak masak. Pagi nak masak apa, sarapan pagi, makan tengah hari ni macam mana, makan malam pula macam mana kan. Pagi ni tengah pening tu, tengah termenung dekat tepi tingkap tu nak buat sarapan apa. Buat jemput-jemput ke, buat lemping ke. Ada mihun, boleh goreng, mihun goreng. Ada yang kata beli je bang, dekat depan tu ada jual nasi lemak. Okey, kita sokong peniaga tempatan kita kan. Dekat depan rumah tu akak jual nasi lemak, tu jiran kita juga. Yang sedang memasak nasi lemak, yang buat nasi lemak, yang buat mihun goreng, yang buat apa saja juadah sarapan pagi, buat sedap-sedap ya. Oh betul, buat sedap-sedap. Yang tengah buat kuih pun sama juga. Buat sedap-sedap, makan karipap, makan kuih donat, sedap. Akak tu buat kan, lain macam karipap dia. Tapi pastikan karipap tu penuh dengan intinya. Bukan karipap, bukan karipap apa dia, karipap oksigen. Saya selalu terkena dengan karipap oksigen ni. Nampak gebu je karipapnya. Sekali kita makan, oksigen yang ada dalamnya. Itu namanya karipap kesihatan. Baik, ya, sebenarnya dengan bulan kebangsaan, sebenarnya dengan Hari Malaysia, jom sama-sama. Semua orang ada media sosial kan? Semua orang ada, kata orang tu, platform media sekarang ini. Media sosial, ada yang ada Facebook, ada TikTok, Instagram, macam-macam lagi. Jom sama-sama kita, terutamanya kepada generasi muda lah, yang boleh menzahirkan semangat patriotik melalui cara yang lebih dekat dengan kehidupan mereka kan. Kita manfaatkanlah media sosial untuk menghasilkan kandungan kreatif berkait dengan kemerdekaan, keunikan Malaysia. Sebab apa tahu? Sebab kita di rakyat Malaysia, kita mempunyai peluang pekerjaan yang baik, peluang pendidikan yang baik, dapat hidup dalam sebuah negara yang aman, tidak seperti negara-negara yang berkonflik sebelum ini. Jadi kita perlu zahirkan dengan cara betul-betul menyayangi negara kita. Jadi kita muat turunlah apa saja yang melibatkan kemerdekaan, apa saja yang melibatkan positifnya. Sesuatu perkara kita kena muat turun. Kita jadi kreatif lah. Jangan pula muat turun perkara-perkara yang boleh mendatangkan fitnah, mendatangkan pecah belah. Itu kita tak mahu ya. Okey, selamat pagi Cik Andy, Anaki, Black Aqua, Mar Pining, Mak Sunnah, Mama Zahrin, Latif, Carol Azli, Nizam, Johnny J, Asda, Asna, Harun, Rainbow, Akak Chome, Marina, Raja Udang, Ayah Rohaya, Kamis Bakery, Mariana Zinon, Erin Erina, Alia Sweet juga turun hadir. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasrana Gemburah tu dengan Teruntuk Cinta Hati pula. Komposernya Jawa Suki Ira Milpan menerusi lagunya Kamar Ilhamo. Terus layan, terus dengarkan Nasrana Gemburah tu di National FM.

ciptaan LY lirik oleh Baiduri, Spring dengan Bougainvillea. Lagu ini menutup tirai menangis tepi bujuk katil untuk pertemuan hari ini. 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua pendengar-pendengar Nasional FM, tak kira di mana jauh anda berada. Geng-geng buruhantu juga, selamat pagi untuk anda. Pagi ini sama-sama kita bersyukur. Bersyukur itu nikmat, sabar itu indah. Semoga Allah permudahkan segala urusan kita pagi ini ya. Jadi selamat pagilah untuk anda. Kita berterima kasih. Kita bangun, kita berterima kasih dengan semua anggota badan kita. Kadang-kadang kaki kita sakit, lutut kita sakit, kita letak minyak. Rupa-rupanya lutut kita dah tua pun, tapi tak pernah kita nak berterima kasih pada kaki kita. Tepuk-tepuk kaki kita, ucapkan terima kasih banyak-banyak wahai kaki, membawa saya berjalan sejauh umur saya. Tepuk-tepuk dekat tangan kita, terima kasih wahai tangan, dapat melaksanakan kerja-kerja dengan lebih sempurna. Terima kasih wahai mata, dapat memandang pemandangan yang indah. Telinga dapat mendengar perkara-perkara yang baik. Mulut dapat mengucapkan kata-kata yang baik untuk semua. Jadi terima kasih kepada anggota badan kita. Jangan tidak pernah berterima kasih. Kena berterima kasih. Berterima kasih bukan pada orang saja. Berterima kasih kepada diri kita. Jadi saya juga nak ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini ya. Terima kasih banyak-banyak. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Selasa 11 Ogos 2026, 27 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Begitu juga dengan Labuan 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu, Terengganu 5.53. Kuantan Pahang, Kota Baru Kelantan 5.56. Johor Bahru, Johor 5.55. Bandarai Melaka tepat jam 6 pagi. Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak 6.3 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang pula 6.4 minit pagi. Alustra Kedah dan juga Kangan Perlis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Sama-sama kita doakan seperti biasa, segala kebaikan kita, segala ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah SWT sebagai bekal kita. Kita nak pulang satu masa nanti kan, kerana hidup di dunia ini adalah tempat persinggahan, tempat abadi telah pun disediakan untuk kita. Cuma kita perlu bawa bekal seberapa banyak yang mungkin. Dan setiap hari sebenarnya adalah kesempatan yang terbaik ataupun kesempatan baru untuk kita memperbaiki kesalahan masa lalu. Semalam kita buat silap, hari ini kita pastikan kita betulkan semula. Kerana setiap kesilapan itu ada jalan untuk kita betulkan, ada peluang dan ruang untuk kita perbaiki. Raudah akan menyusul 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Abdul Hadi Bakri dengan tajuknya Hidup Bersaudara bahagian yang pertama. Dirakamkan di Masjid Riyadhus Solihin, Seksyen 17 Shah Alam. Jadi sama-sama kita dengarkan Hidup Bersaudara. Macam mana Hidup Bersaudara itu? Kita ni saudara sesama Islam kan? Dan dalam Islam kita bersaudara, saling membantu antara satu sama lain. Yang paling penting kita hidup dengan aman, damai, makmur, sejahtera. Kerana itu yang dituntut oleh Islam. Damai, menenangkan. Okey, jom layan lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang memberikan kedamaian dalam jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir juga dapat menghiburkan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini, lagu dari lirik ciptaan JS Kevin, Ekspedisi dengan Nafisah. Dan maksud Nafisah adalah yang paling berharga ataupun yang paling bernilai. Apa yang paling bernilai dalam hidup anda? Anda je yang tahu. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Faya ayuhal muslimun wa ya ayatuhal muslimat, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, para jamaah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita bertemu, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tambahan hidayah dan taufiknya, diganjarkan kita dengan ganjaran pahala yang sebanyaknya, mengampunkan dosa-dosa kita, diangkat darjat kita, diangkat mudarat dari menimpa kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keafiatan, keselamatan, kesihatan yang berterusan, yang sempurna untuk diri kita, agama kita, dunia kita dan akhirat kita insya-Allah. Maka pertemuan kita malam ini insya-Allah kita bincang satu tajuk, iaitu jadilah hamba Allah yang bersaudara. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru kita, memerintahkan kita, jadilah kita hamba Allah yang bersaudara. Jangan jadi hamba Allah yang bersengketa. Jangan jadi hamba Allah yang bergaduh, yang berkelahi. Nah, itu adalah seruan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita tengok hadis riwayat Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabawadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana al muslimu akhu muslim la yazlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna bihasbi imri'in min asy-syarri an yahqira aqahu al-muslim kullu muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Maksud dia hadis yang panjang berkaitan dengan hablum

minan nas, hubungan sesama manusia, hubungan dengan sesama kita umat Islam. Apa dia Nabi pesan? Yang pertama, larangan yang pertama, Nabi kata kalau kita nak jadi bersaudara, kalau kita nak jadi umat yang bersaudara, nombor satu, jangan kamu berhasad dengki antara satu dengan yang lain. A, jangan dengki kat B, B jangan dengki kat A. Maksudnya, jangan saling dengki mendengki. Nombor satu. Nombor dua, wala tanajashu, jangan kecoh mengecoh, jangan tipu menipu. Nah, jangan kamu saling tipu menipu antara satu dengan yang lain. Kalau nak bersaudara, kalau nak berkawan, kalau nak bersahabat, jangan kecoh, jangan tipu, jangan mungkir janji. Itu dipanggil kecoh tanah jasu. Perkataan tanah jasu. Yang ketiga, wala tabaghadu, jangan kamu saling benci membenci antara satu dengan yang lain. Kita kena kasih mengasihi antara satu dengan yang lain, bukan benci membenci. Yang ketiga, yang keempat, wala tadabaru, jangan kamu belakang membelakangi antara satu dengan yang lain. A tak mau tengok muka B, B tak mau tengok muka A. Ha, tu dipanggil membelakangi. Bila jumpa, balik ke lain. Ha, tak mau tengok muka. Tidak mau tengok muka antara satu dengan yang lain. A tak mau tengok muka B, B tak mau tengok muka A. Balik belakang. Tu dipanggil tadabaru, membelakang. Jangan belakang membelakangi. Yang kelima, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan kamu menjual sesuatu atas jualan orang lain. Artinya, orang tu nak beli, orang tu nak jual kepada seseorang tu, dia pihalang, dia kata tak sah beli kat dia, mai beli kat aku, aku boleh bagi murah lagi. Padahal kawan tu duduk tengah dalam tempoh berdeal, atau duduk tengah tempoh duduk dalam keadaan tempoh negotiate. Mai penjual yang kedua, dia kata, susah duk beli lah kat dia tu, mai beli kat aku ni. Depan-depan kawan penjual A tu, dia buat macam tu. Memang cari gaduh lah. Memang cari kelahi lah tu, kalau macam tu punya perangai. Nah, Nabi larang, jangan buat perangai tak senonoh macam tu. Kena ada etika, kena ada adab. Kalau orang duduk tengah deal dengan penjual tu, hang sebagai penjual B, jangan pi duduk campur. Jangan duduk pi duduk campur, pi duduk sampuk orang punya urusan. Dia dah tak jadi yang kawan tu, hang tak apalah, panggil main kat kedai kita. Tapi kalau dia duduk tengah berurusan lagi, jangan. Nabi kata, kalau buat kerja macam ni, kamu tidak akan jadi bersaudara, kamu akan jadi bersengketa. Sebab apa? Perangai yang tidak bertamadun, tak sabar, tak reti nak ada etika dalam berjual beli. Ha? Ha, tu. Yang tu pun Nabi sebut. Kalau hadis yang lain ada lagi lah, jangan pinang atas pinangan orang lain. Ha, tu pun cari gaduh juga. Ha? Ha, jadi semua itu ada dalam hadis lain. Tapi dalam hadis ni Nabi sebut jangan jual barangan atas jualan orang lain. Wala tanajashu, tipu menipu, kecoh mengecoh. Wakunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Ha, tentulah tajuk kita. Dia larang lima perkara yang menghalang kepada persaudaraan. Kalau kita tak buat lima ni, jadilah kita hamba yang bersaudara. Tapi kalau lima ni kita buat, penghalang kepada persaudaraan. Nabi sambung lagi. Nabi kata Muslim ke atas Muslim yang lain adalah saudara. Muslim
akhu muslim. Seorang muslim itu saudara kepada muslim yang lain. La yazlimuhu, jangan kamu menzaliminya. La yakhzuluhu, jangan kamu menghinanya, menyindirnya. Wala yakdzibuhu, jangan kamu berbohong kepadanya, berdusta kepadanya. Wala yahqiruhu, jangan kamu menghinanya. Sambung lagi empat perkara Nabi larang. Hak tadi lima, campur empat, sembilan Nabi larang. Lima yang pertama kita sebutlah. Lepas tu Nabi sambung pula. Etika-etika yang perlu ada dalam kita bersaudara, iaitu tambah lagi empat. Jangan zalim dia. Jangan kamu menghina dia. Jangan kamu menyindirnya. Jangan kamu mendustainya. Jangan kamu menghinanya. Lepas tu Nabi sebut takwa di sini. Takwa di sini. Takwa di sini. Nabi letak tangan di atas dada sebelah kiri. Tangan kanan Nabi letak atas dada sebelah kiri. Maksudnya dalam jantung, dalam qalbu. Qalbu tu jantung hati. Takwa ni dalam jantung hati, Nabi kata. Sebanyak tiga kali Nabi tepuk. Ha huna, ha huna, ha huna. Ha, takwa tu duduk di dalam jantung. Bekas dia jantung hati kita. Cukup bagi seorang individu itu dikira sebagai orang yang jahat apabila dia menghina saudara muslimnya yang lain. Cukup digelar sebagai orang yang jahat dalam agama kita apabila dia menghina muslim yang lain.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Hijaz dengan lagunya Sumaya. Bawa kita ke 5.41 minit pagi. Kurang lebih 20 minit saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Pukul 6 pagi seperti biasa untuk hari ini, hari Selasa, 11 Ogos 2026. Anda akan bertemankan dengan rakan-rakan saya menerusi tiga suara pula yang akan bersama-sama dengan anda 6 pagi hingga 10 pagi. Nasional Pagi. Banyak perkongsian yang menarik akan dikongsikan oleh sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya. Berkongsi dengan anda maklumat yang sahih, berkongsi dengan anda serta menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Jadi terus dengarkan Nasional FM ya. Dan seperti biasa juga 6 pagi kebanyakan RTM negeri akan beroperasi seperti biasa. Sebab siarannya saya pinjam. Jadi pukul 6 pagi saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk ke udara bersama dengan anda di seluruh negara. Membawa berita yang baik, membawa berita yang sahih, membawa berita yang betul, membawa berita yang benar. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Kerana hiburannya terbaik itu bermulanya di mana? Bermulanya di RTM. 80 tahun kami bersiaran, 80 tahun kami bertapak di bumi Malaysia dalam bidang penyiaran. Sebab itulah lagu-lagu yang terbaik itu bermulanya di RTM. Dan terima kasih juga untuk geng-geng Borohantu yang terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya sangat-sangat kata orang tu menghargailah semua pendengar Nasional FM, geng-geng Borohantu yang terus teman berteman, tidak berganjak ke mana saja. Dan walau ke mana saja, frekuensinya tetap sama, tetap Nasional FM. Jadi terima kasih banyak-banyak. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang di bulan kebangsaan sampailah ke hari Malaysia tahun 2026. Kita sama-sama semarakkan dan juga kita sama-sama tunjukkan patriotik dalam diri kita. Kita sama-sama tunjukkan cinta dan sayang kita kepada negara kita, Malaysia, bumi yang berdaulat. Jadi selamat pagi yang baru bangun tidur. Dan sama-sama kita mengharapkan pagi ini, ya Allah, jadikanlah pagi ini pagi yang membuka rezeki buat kita semua. Pagi yang penuh ketenangan dan juga pagi yang memudahkan segala urusan kita. Anda yang dalam live TikTok, terima kasih banyak-banyak tepi-tepi like ya. InsyaAllah anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini malam nanti ataupun malam esok. Malam esok 12 Ogos pula saya akan ke udara bersama-sama dengan anda. Dan sebelum kita berpisah, sedikit saya nak kongsikan kata-kata ini. Sesuatu yang datang dengan mudah tidak akan bertahan lama, tetapi sesuatu yang tahan lama tidak datang dengan mudah. Selamat pagi semua. Pemilik suara ini mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Selamat pagi kepada semua pendengar kita di Kelantan FM. Terima kasihlah sebab hari ini mendengarkan Kelantan FM di segmen Gu Pagi. Dan pendengar semua, hari ini 11 Ogos 2020 hari Selasa bersamaan 27 Safar 1448 Hijriah. Hari ini Syirah sore. Syirah bersendirian akan temankan anda. Tapi tak apalah, harap-harap pendengar semua setia mendengarkan Syirah daripada jenis pagi ni sampailah pukul 10 pagi nanti deh. Jangan pergi mana-mana tu, jangan tukar siaran. Okey, banyak perkongsian yang akan Syirah kongsikan kepada anda sepanjang 4 jam bersiaran lah. Selain kita akan berhibur dengan macam-macam jenis lagu. Ada hok baru, ada hok lama, yang penting dapat hiburkan pendengar semua. Dan harapan kita di Kelantan FM juga, semoga semua pendengar ni terus kekal setialah mendengarkan kami. Dan semoga segala urusan anda walau di mana juga berada dipermudahkan. Juga semoga pendengar semua dalam keadaan baik-baik je. Dalam keadaan sihat, sejahtera. Baiklah. Sebentar saja tadi telah pun berkumandang azan solat fardu subuh, iaitu bagi zon 1 dan zon 2 masing-masing pada pukul 5.56 pagi, manakala zon Besut dan Setiau Terengganu 5.55 pagi. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat semua. Jadi pendengar semua, macam biasalah, di jam yang pertama ni, selepas ni kita sediakan dengan anda semua dengan lagu-lagu ketuhanan dan juga lagu nasyid. Teruskan bersama dengan Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tajuknya, wujudkan rumah Allah mesra umat. Wow, wujudkan rumah Allah yang mesra umat. Baik, saya sangat setuju. Kenapa? Sebab rumah Allah ini adalah one stop center ataupun community center. Itu yang sepatutnya kita kembalikan. Dekat Malaysia bagus dah, bagus. Ha, bagus pada masjid-masjid semua bagus. Cuma kalau kita boleh pergi negara yang lebih bagus untuk belajar kan bagus. Ha, ni bila saya cakap ni AJK Masjid jangan terasa. Tapi kita belajar daripada orang yang lebih baik, okey? Okay, baik, yang pertama saya belajar di mana? Di Singapura. Dan yang kedua saya belajar di mana? Di Australia. Dua-dua masjid ni subhanallah, mereka sangat efisien dalam pengurusan masjid. Masjid mereka tak perlu dah buka derma. Sebab apa? Diorang ada aset yang sangat banyak. Contoh di Australia, masjid ni subhanallah punyalah kaya. Duit-duit ni buka kaunter wakaf siap-siap. Diorang cari wakaf subhanallah. Dan apa berlaku? Mereka sekarang dah ada shopping mall mereka sendiri. Bila ada shopping mall sendiri, mereka boleh buat apa? Boleh buat suka hati mereka. Masa suka hati apa? Tutup waktu azan. Dan yang paling best, masjid ada pendapatan tetap. Sebab apa? Peniaga-peniaga membayar sewa ke atas masjid. Subhanallah. Jadi inilah yang kita perlu usahakan. Masjid kita ni perlu berdiri di atas kaki sendiri dan menjadi kuat. Dan insya Allah yang paling penting, mesra umat. Apa maksud mesra umat? Baik, ada satu masjid di Johor. Saya nak puji sangat-sangat masjid di Johor, masjid mesra umat. Saya nak puji sangat. Ada dua masjid. Satu masjid di Johor, Masjid An-Nur. Yang kedua, Masjid Kapitan Keling di Pulau Pinang. Yang masjid ni sangat mesra pada umat. Maksud umat ni semua, tak kira Muslim ke tak Muslim. Masjid Kapitan Keling saya pergi, dan Masjid An-Nur subhanallah, mereka sediakan penterjemah, mereka sediakan orang-orang yang boleh berdakwah kepada not yet Muslim. Dan subhanallah, tuan-tuan tahu, di Masjid Kapitan Keling dan Masjid An-Nur subhanallah, dalam setiap bulan mesti ada orang yang masuk Islam. Sebab apa? Sebab pandai dan hebatnya masjid dalam menguruskan mereka-mereka ini yang datang untuk mengenal Islam. Kita pun ada juga masjid mana? Masjid Wilayah, Masjid Negara, Masjid Putra kita di Putrajaya, Masjid Mizan. Tapi yang saya nak masukkan, masjid kita ni perlu dekat dengan masyarakat. Jadi masjid-masjid peringkat setempat, masjid-masjid peringkat qariah, cuba engagement kita tinggi dengan masyarakat setempat. Moga-moga kita menjadi masjid yang mesra dengan umat, masjid yang mesra dengan penduduk setempat. Banyakkan aktiviti, insyaAllah masjid dan rakyat, masjid dan umat akan saling mengeratkan. Wallahualam.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran JAKIM.
3: Dengarkan kami di Gupagi Kelantan FM. Aduh, sokmo.

0: Assalamualaikum, selamat pagi semua. Bersama dengan Syirah hari ini menemani anda untuk Gu Pagi, Gu Kita Belaka. Hari ini edisi 11 Ogos 2020, hari Selasa. Dan terima kasihlah kepada semua pendengar yang terus bersama setia dengan Kelantan FM lah. Mungkin anda pagi-pagi ni dah bangun dah. Tengah bersedia nak mandi ke deh. Tengah siap-siap. Ataupun mungkin ada tengah bawa kereta dah on the way ke tempat kerja. Mungkin tempat kerja dia jauh. Selamatlah. Semoga selamat belaka. Dan macam biasalah, hari ni walaupun Syirah sore tak apalah. Yang pastinya, yang pentingnya pendengar semua bertepek di radio dengar Syirah sampai habis sampai pukul 10 pagi nanti deh. Dan macam biasa, pagi ni kita nak buka ruang dan peluang lah kepada pendengar untuk telefon kita di konti ni. Macam biasa di talian 09743-3858 dan 09748-8830. Kalau berasa malu lah nak kecek. Berasa malu nak dial telefon nak kecek dengan Syirah tu. Tak ada masalah atau aset. Ke nombor 014-974-0154. Pakat telefon. Mari kita buah. Puas juga Syirah ni sore dalam konti hari ni ni. Habis Syahnya tak ada hari ni ni. Mari telefon kita buat kepada pendengar nak buat ucap pay pun boleh. Jadi mari ramah dah ni berpusu-pusu kita telefon kita ni. Kita bersama dengan pendengar yang pertama dulu. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pok Su Li. Pok Ya. Pok Ya Kapurusa. Betul.
1: Betul.
0: Pok Ya. Syirah, kaya sama ya kalau tak ada Abis Syah gak. Kitanya tak cerak mana lagi, Pok Ya. Tapi, kalau dengar ha-ha-ha ngila tu gak tahulah Pok Ya nya. Pok Ya lagu mana pagi ni, sihat ke?
1: Alhamdulillah, baru balik masjid ni.
0: Baru balik masjid. Patut perancangnya hari ni nak gialah. Mana Pok Ya he?
1: Pagi ni, dalam pukul 9.8 lagi acar sahabat Amor lah.
0: Mana?
1: Awak ni dia kemalangan di Pakistan mari. Patut tu dia gagah dia kata ke hospital besar Kota Baru pagi ni.
0: Semoga dipermudahkan, semoga diberi kesembuhan lah deh.
1: Awak no, dari perjalanan lagi kerja di balai polis tu pak.
0: Dianya dengan gapo?
1: Dia ni mutu.
0: Lawannya sama mutu ke?
1: Kedo kedo kedo kena masuk. Jadi dia pun tak sebab muka dekat.
0: Jadinya hari ni baru pergi hospital ke?
1: Mari pergi di hospital. Mari pergi SD Gabo Patah ke? Balik pagi. Awak ribut di Pala Polis. Dia pergi di Garispo tu. Pagi ni nak pagi ni dia ajak lagi ke hospital Sang Kota Baru pun.
0: Kira Pak Ayah awak pergi lah hari ni nya.
1: Ya, kita pergi. Kita pergi.
0: Bagus Pak Ayah saling sama-sama membantu.
1: Kita tengah kerja kita sahabat punya pasal.
0: Ya, tu betul. Tu kita boleh puji Pak Ayah. Bagus. Benda lagu ni kita nak Pak Ayah hidup berjirai ni. Betul. Jadi Pak Ya, pagi ni sebelum pergi hospital tu deh. Ucapan untuk siapa tu?
1: Ucapan sama lagi Wak Syirah lah tu kabar pagi ni. Tuan Syawal tu bersiap dong yang ambil dia papa pagi ni. Ayah ni Tuan Sidi lah butik kebetulan di IPK. Mana boleh jeti. Bak dinu bertegah di IPD Bacok pada pagi ni. Ini sajalah di Kampung Bakung. Asal Abdullah Abdul Besar SK Demik 2. Bersama kelab-kelab Bepung Kampung Besar, Tuan Jili, Al-Fadi, Ustaz Seng, buat Pak Awi lah. Lepas tu buat Yusman Rayu lah, PKP, SK Puan Puro pada pagi ni. Cikgu Mahdi di SK Puan Puro. Buat guru-guru SK tengok lah pada pagi ni perjalanan di sekolah berhati-hati lah, di sekolah memandu. Dan buat Tuan Haji Sadir lah PKP SM Seligun pada pagi ni. Rusidi Mustafa Gerusa SK Kemudi. Asahan Abdullah PKP SK Kemudi pada pagi ni. Amiruddin Ibrahim pengurusi kati Kampung Kesor. Semua pendengar pendengar KSFM pada pagi ni terkira di mana jua anda berada.
0: Terima kasih Pak Ya.
1: Dia buat anak ini saja dah. Dan ni berada di hospital. Kita ingat sering ajak mungkin pagi ni berada lagi lagi melawat dia lah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia Pak Ya daripada Kapur Rusa, antara pemanggil setia kita lah. Okey, seterusnya Assalamualaikum.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di talian tu?
2: Kak Ayah
0: daripada
2: Wakah Baru.
0: Ah, Kak Ayah Wakah Baru. Syirah, kalau sok, Kak mula tanyalah siapa di talian tu. Dia sekalang ada pun batu habis Syah. Ah, dia boleh teka.
2: Kalau
0: hari ni tu. Hari ni keheso ke. Habis Syahnya dia kena utuk malih.
2: Oh. Ah,
0: kita kena bagi-bagi gitulah.
2: Oh, tak apalah sore pun.
0: Ah, tak apa sore pun. Lepas tu Kak Ayah pagi ni lagu mana cuaca-cuaca tu Kak Ayah? Kau Wakah Baru.
2: Cuaca tu tak tengok lagi luar.
0: Ah, tak tengok lagi, gelak lagi deh.
2: Gelak lagi.
0: Aha, pagi ni Kak Ayah makan gapo tu? Maksudnya oh, nak pergi beli ke masuk pagi ni?
2: Eh, tak ada lagi ni. Tak makan gapo lagi.
0: Aha, nak masuk lah pahninya.
2: Masuk dok juga, masuk tu tengah hari lah. Pagi ni sedikit minum air luar dulu.
0: Hmm, suka lagu tu Kak Ayah deh. Ah, Kak Ayah pagi ni ucapkan untuk siapa tu? Silakan.
2: Selamat pagi pada tuan ni, pada Kak Ma binti Melo tu, binti Kak Iyah, Wajah Kedemi, Kak So, Kak Su, Kak Si Imah, Imah, mana Kedoh, ada Pok Ni, Pok Ni Lebekuku, Pok Iyah, Pok Mokosu, Zul Ali, kena apa lagi ni Kak Ani, Kak Ayah, Kak Ayah Kota Baru. So ingat dah.
0: Oh ramah deh. Okey, kepada semualah Kak Ayah deh.
2: Binilah. Tak sebut nama tu bukan kata ingat-ingat tapi tak ingat nama.
0: Ha, ya bukan tak ingat tapi tak ingat nama. Gini kita ingat rupa tak ingat nama. Ha.
2: Sebab ramah ke?
0: Ha, tak apa Kak Ayah pakai pehe tu.
2: Oh, tapi kita kira ucap selamat pagi lah belakang ni. Semua tu pak. Sekali dengan Syirah ni.
0: Terima kasih Kak Ya. Terima kasih.
2: Itu saja.
0: Okey Kak Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ah, tu dia Kak Ya main dengan ramai-ramainya tu ingat nama doh. Okey, assalamualaikum. Siapa di talian tu?
3: Assalamualaikum.
0: Aha. Siapa di talian tu?
3: Pok Onik debu buku.
0: Ah, Pok Onik dia sihat ke pagi ni?
3: Tak segala mana, dia main lama lah.
0: Ah, apa pulaknya? Tak segalnya.
3: Yalah, ada orang dan tak lama tua, tak lama je
0: kira. Ah, jangan kata tua, kata lama tak apa. Ah, dia bunyi lain sikit.
3: Ya.
0: Pok Onik pagi ni kan nak pergi kedai kopi ke mana tu? Tunggu cerah dulu ke?
3: Makan rumah lah.
0: Ah, makan rumah. Bini rumah masuk dah ke?
3: Dengan dia masuk.
0: Awak gapo ini Pak Ni? Kita dah ke? Kau nanti waktu ubik je.
3: Makan lebih kurang gitu lah. Mereka kapun ke.
0: Tapi suka juga Pak Ni deh. Kita ni kalau waktu ubik air teh ke. Air kopi secawe jadi dah pagi-pagi.
3: Dia makan macam mereka kecil mani pun. Kau kecil mani tak habis semua.
0: Tapi kena beringat jugalah. Minum jangan duduk mana-mana.
3: Oh, bingat juga.
0: Ah, gitu. Jadi Pak Ni ucapan untuk siapa pagi ni ni?
3: Selamat pada Abang Mel, Tajim Mel di Seribung.
0: Aha.
3: Kepada Pak Suli di Bacok.
0: Aha.
3: Kepada Pak Yahusha, Tajim Bacok. Asak tu lah, awal lah nak bolak ni.
0: Okey, baiklah Pak Ni. Terima kasih banyak tu. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ha, tu dia Pak Onik we masuk kat orang lain katanya. Ha, takut orang lain tak ada. Tapi tak apa, lepas ni Syirah ambil lagi panggilan. Kita berhibur dulu dengan lagu daripada Jika Kau Tiada. Teruskan bersama dengan Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Semarakkan sambutan Hari Kebangsaan. Kibarkan Jalur Gemilang.
1: Kembali bersama dengan Syirah di Gu Pagi Gu kita belakang. Dan macam biasalah, 50 minit pagi kita masih lagi menerima panggilan daripada pendengar kita lah. Kita bersama dengan Assalamualaikum. Siapa tu?
2: Waalaikumsalam.
1: Ha, Kak Syima. Kak Syima. Ha, kuat ya. suka pagi ni eh. Ha, Kak Syima sihat ke?
2: Alhamdulillah,
1: Syirah sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Dia ni berasa kongo sikit. Syirah ni berasa kongo sebab Abang Syah tak ada. Tapi tak apa, kita kehe juga sore pun.
2: Apalah, ada sore pun.
1: Itulah, Kak Syima pagi ni perancangnya gimana tu?
2: Perancangnya tak gimana-mana.
1: Ya, mana banyak duk rumah ni?
2: Ujian lah ni.
1: Kok macam ujian ke ni?
2: Ujian malam.
1: Tapi kalau tengah hari katanya macam antara kawasan hok UV tinggi hok panas tu ke?
2: Tengah hari memang panas.
1: Sebab tu kali gak tak tubik tu deh. Dok rumah tu.
2: Tak ada lah.
1: Dek kerja di rumah lah. Okey lah juga. Jari-jari kita rehat-rehat rumah lepas ni. Nampak sejuk-sejuk sikit baru kita tubik Kak Syima. Kak Syima pagi ni ucapan untuk siapa tu?
2: Selamat pagi pada Syira. Semoga happy-happy selalu.
1: Amin.
2: Kepada kaya tepat adik, baru, Pak Mesibo, kepada Pak Selim, Kak Su, Kak Anu, Kak Alung, Kak Cik, dan juga kepada Kak Tis Lising, Kak Tis Kak Rana, dan kepada Umi, Kak Mi, Pak Wajelo, Makta, Yusik Uslabok, Pak Sumi, Pak Syah, daripada Kak Esma Seputih, daripada semua lah. Kami nak pun nak siap kata FN yang mengenali diri ini, daripada semua pemanggil melalui WhatsApp dan melalui telefon, daripada semua gugu kata FN di mana saja mereka ada.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia Kak Syima daripada Macai. Kak Syima ni berkali gak awal pagi lagi deh dia duduk nunggu nak telefon. Tapi terima kasihlah kepada semua hot call kita tu. Dan Syirah nak baca juga kiriman WhatsApp daripada pendengar kita ni, daripada Kak Asah. Katanya selamat pagi Syah dan Syirah. Kak Asah dia hari ni Syirah sore, habis Syah tak ada. Tapi tak apa, Kak Asah kata nak ucap selamat pagi kepada Mak Pertam, Pok Teh Jabi, Cik Usuk, Pok Ia, Pok Suli, Kak Syima, Kak Apah, Kak Amar, Kak Cik IPD dan Nah Ganu semualah. Pendengar Kelantan FM terkira di mana berada. Okey, lepas tu kita ada juga daripada Mokhtar. Assalamualaikum DJ Syirah. Selamat pagi, saya Mokhtar dari Kampung Kusia. Nak buat ucapan selamat pagi pada Pok Mak Besu, Abang Mak Pertai, Pok Suli, Pak Jak, Kak Syima Mace, Kak Su Bacok dan semualah pendengar setia Kelantan FM yang dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja, terima kasih DJ Syirah yang terbaik. Terima kasih jugalah kepada Abang Mokhtar kita ni. Dan kita ada juga kiriman WhatsApp daripada jauh dari Segamat Johor, Kak Rupiah Ahmad, tuju kepada Abang Osman Goodbye Pulau Pinang, Abang Fadil Pahang, Hajah Halijah Sungai Perak, Adenai Osman, Kak Mawar Ismail, Jumari di Kluang, Linda Sarawak. Selamat pagi, semoga sihat dan ceria selalu. Dan juga kepada DJ pagi ni, terima kasih. Terima kasihlah kepada pendengar-pendengar kita yang atas ucapan melalui kiriman WhatsApp ni. Dan kita ada satu lagi daripada Haji Ray Sri Kota. Assalamualaikum DJ dan pendengar setia Gu Pagi Kelantan FM. Terima kasihlah sebab terus bersiaran pagi ni. Semoga segala urusan kita pada hari ini dipermudahkan oleh Allah. Amin. Semoga setia bersama dengan Kelantan FM. Okey, terima kasih kepada Haji Ray Raimi kerana sudi menghantarkan kiriman WhatsApp. Gitulah deh. Kepada hok mana Syirah tak ada nak ambil call tu, kita minta maaf. Tapi lepas ni nanti boleh call lagi kita. Hari ni kita ada segmen siapa tu. Pada pukul 8 suku nanti pakat telefon juga. Nak jawab, nak teka nama siapa, filem gapo. Macam biasalah. Dan kepada semua pendengar, tak kira lah di mana saja anda berada, tengah buat gapo tu. Terima kasih kerana terus mendengarkan Kelantan FM. Jangan pergi siaran lain deh. Jangan lah hari ni DJ paksa, jangan pergi lain. Duduk je. Tak duduk je bertepek di radio tu. Kalau pergi mana-mana pun, bawa telefon, tekelah RTN klik tu. Jangan duduk bawa radio pula pergi mari. Gitu. Jadi, lepas ni kita akan dengarkan berita utama 7 pagi. Tapi sebelum tu, kita perdengarkan dulu lagu daripada Kugira Masdur dan juga Aisyah Aziz, Pujaanku. Teruskan bersama dengan Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

Laporan RCI Tabung Haji dibahas di Dewan Rakyat hari ini. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelariannya dari Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: Halo Encik, baru pindah sini mari ke?
1: Ya. Kami baru pindah. Kami dari Kuantan Pahang.
0: Wah, banyak barang mau angkat Encik. Boleh kami tolong?
1: Boleh. Terima kasih Encik.
0: Saya ramu Encik. Tak ada apa-apa lah. Ini kecil punya hal saja. Lagipun, bakat orang berat sama dipukul.
1: Berat sama dipikul Encik.
0: Ya. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjang.
1: Salah lagi tu Encik. Ringan sama dijinjing.
0: Saya silap lah Encik.
1: Biasalah tu Encik Ramu. Kadang-kadang perkataan yang jarang kita sebut ni, sekali-sekala kita akan silap.
0: Wah, sudah mau selesai lah Encik. Almari kasut ini mau letak mana?
1: Letak kat depan tu je dulu. Itulah. Kalau kerja kita buat secara kerjasama, ia akan jadi mudah dan cepat.
0: Nanti ya Encik, kalau ada apa-apa lagi ya, just cakap saja. Saya sudah hulurkan tangan.
1: Samalah dengan saya Encik Ramu. Kalau Encik Ramu perlukan apa-apa pertolongan, cakap je. Jangan malu-malu. Kita kan berjiran. Jiran kan macam keluarga juga.

Kelantan FM di mana jua. Terima kasihlah pagi ni mendengarkan Syirah di Good Pagi Good Kita Belaka. Dan sekarang ni 7.21 minit pagi. Jadi Syirah cayalah kali ibu-ibu kita kak tengah sibuk nak siap anak sekolah. Ataupun mungkin dah gerak pergi sekolah dah deh. Tapi bila kita kecek pasal siap-siap anak sekolah ni kak, kebanyakan ibu-ibu ni kak dia mari dengan naik darah pagi-pagi. Adalah macam-macam ragam. Anak tosik pergi sekolah, anak malah nak bangun. Tapi sebenarnya kita kena ada tips dia. Kita ada cara untuk tosik bui anak ni tosik bui anak ni payuh nak pergi sekolah. Gitu. Kita kenalah bangunkan anak tu lebih awal. Jangannya ibu dengan ayah sendiri yang terbabah patut marahkan anak pula. Kita tosik lagu tu. Dan pastikan juga kita boleh helakkan juga daripada anak ni tantrum nak pergi sekolah ni. Kita siapkan terus baju sekolah, beg sekolah ataupun jadual-jadual yang kena bawa tu daripada malam lagi. Kita buat siap-siap supayanya tidak belorak, tidak kelih kabut lah pagi nak pergi sekolah tu. Dan ibu-ibu ni kenalah macam dengan berlembut. Bolah royak, mulai lambat lah, lambat betul awak ni nak pergi sekolah. Abang ngepek, bobo, blebe, tak boleh dah. Cuba gunakan ayat-ayat dengan nada yang lembut. Anak bangun, lewat dah ni, kejap lagi kena pergi sekolah dah. Tukar sikit gaya dan cara penyampaian kita ni. Gitu. Dan pastikan juga anak-anak cukup tidur. Tu pun menjadi antara orang kata sebab ataupun faktor utama anak ni dia tantrum deh nak pergi sekolah pagi-pagi tu. Utamanya anak-anak sekolah rendah lah. Dia rasa macam malah bangun. Mungkinlah malah tu letih main telefon kau gapo. Jadi kita kena kontrol jugalah cara penggunaan telefon anak-anak di rumah ni. So saya harapnya pendengar semua ataupun mana-mana ibu dan ayah yang di atas sekolah ni semoga berhati-hatilah, semoga selamat sampai atas anak ke sekolah tu. Dan lepas ni kalau kita tengok cuaca di Wakaf Cik Yeh ni okey saja, tapi lepas ni Syirah akan kongsikan bersama anda semua berkenaan dengan ramalan cuaca untuk seluruh Kelantan. Jadi jangan ke mana-mana, kita berhibur dulu dengan lagu Aku Maafkan Kamu. Teruskan bersama dengan Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: ternyata kamu lebih suci dari apa yang kubayangkan.
1: Dengarkan kami di Gu Pagi Kelantan FM. Ado, Sokmo.

kesetiaan.

0: tau. Nak tanya, apa Tok ni sayang sangat dekat jalur kebile tu?
1: Sebab dia ni ambil sebuah negara dibina dengan pengorbanan orang ramah. Ramah berjuai-berjuai sama-sama akak dia ni.
0: Oh, jadi Tok Dek lah sampai sebelum berdeka dulu.
1: Tok Tok Dek. Tapi Tok membesar dengan cerita susah payah. Orang dulu-dulu cepetakan negara.
0: Oh, jadi lepas ni Cucu pun nak kembangkan jalur gemila jugalah, Tok. Semangatnya nak sambut kemerdekaan nanti. Yeay!
2: Hargailah pengorbanan mereka yang terdahulu. Semoga semangat merdeka terus subur dalam jiwa kita semua.
3: Okey, pendengar semua, ayuhlah kita kibarkan jalur gemilang sempena bulan kebangsaan bulan Ogos ni lah, supaya kita dapat semarakkan semangat kemerdekaan kita. Dan seperti yang Syirah janjikan tadi, kita nak berkongsi berkenaan dengan ramalan cuaca. Kalau tengok di Wakas Syariah ni, matahari mula menyinari lah. Nampak super dengan okey cuaca tu. Jadi mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia, untuk cuaca pagi ni dijangka baik dan tiada hujan lah di beberapa kawasan. Tetapi memasuki sebelah petang dan juga malam, ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat, khususnya kawasan pendalaman. Dan suhu minimum sekitar 23 darjah Celsius, manakala suhu maksimum boleh mencecah 34 darjah Celsius. Gitulah pendengar deh. Di negeri Kelantan ni lah ni, cuaca ni kita tak boleh nak jangka. Kalau dia mari, dia mari dengan panas terik. Kalau dia mari dengan ribut petir, habislah. Hujan lebat lah. Jadi kat kita kena setiasa peka lah. Sokmalah dengan Kelantan FM kalau nak tahu. Kita sokmah akan war-warkan. Kita sokmah akan maklumkan kepada pendengar kita berkenaan dengan cuaca semasa ni. Dan kalau boleh helakkanlah melakukan aktiviti-aktiviti pada sebelah petir. Sebabnya ribut petir apa semua ni deh, kita tak usah kejadian-kejadian yang tidak diingini. Kadang-kadang ada yang boleh membawa maut, okay? Seperti yang berlaku sebelum ni, ramah hok ada isu atau pada kek hok mai bola tiba-tiba kena panas petir dan meninggal dunia. Kita tak usah lagu tu. Sebab Malang ni tidak berbau, kata. Gitulah. Dan hok mana-mana selama ni gak berhi gigi jauh naik motor tu, kena tahulah kita ni balik pukul berapa. Kalau kita ni balik alah ke petir, dah tahu dah petir hujan tu gak, tukarlah daripada naik motor tu. Bawa kereta lah habis dia. Gitu. Supalah belakangnya. Kena ingat sokmo, kena peka dengan cuaca. Dan bila ada juga beberapa kawasan ni, dia akan mengalami panah hok terik sangat deh. Waktu ni lah, pakat-pakat lah. Minum air masuk banyak, jangan duduk minum air manis je. Air masuk tu hok penting. Jadi, pendengar semua, mari kita berhibur dulu dengan lagu Abang Itin. Ni bukan ngato ni. Ni memang lagu dia, nama Abang Itin. Nyanyi Adik Wani dan juga Eda Ezra. Teruskan bersama dengan Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: selalu menceriakan hari anda. 102.9 di Kota Baru, Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Sketsa Wayo diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
2: Nirana, Nirana, kau pergi ke maknya tengok dong, sungguh nanti. Aku nak tanya kamu ni, dah kau nak tahu hari ni? Hari ni ke mak? Ambo coti lah, memak. Kerek coti, coti macam. Abang mak, hei, minta maaf banyak lah. Kalau baik mak maruh pun, ambo tak dibukul nak kedal gini. Ambo ada kijok, abang mak. Kijok kegelio ni, Rana, hei. Kijok kegelio kado tu. Abang mak kat tubik modah, tak pernah sabuh selalu lah. Ambo nak pergi daftar, nak jadi ahli. Kombi ya memang.
3: Beliau pula kombi. Aku tahu tak. Kombek dah cerita aja tu. Cerita pergi dengan berdiri tu.
2: Bukan kombek memang. Kombi no ya bui. Kalau ambil sebuah kong Inggeris. Kata kau memang tak pahal. Kau Melayu pun tak pahal tu.
3: Punya kata gitu ni Rana. Aku kerti. Kau orang putih pakai kerti. Aku kenal Melayu dengan aku putih.
2: Haa sungguh. Biarlah kalau memang kenal kak. Cuma ambil nak tanya je memang. Memang tahu kau dah kombi ni gapo memang.
3: Oh tu aku tak tahu sebenarnya.
2: Haa tak tahu.

0: Kalau kita ketahui orang ketik nyamuk edis tu. Jadi komil memang untuk nak ngajak, nak raya ke masyarakat untuk kota raya musnah tepat pembiakan nyamuk edis memang. Komil ni dia tubuh ditambah perumahan, dikapa.
1: Oh, parok kalau aku tu.
0: Tak apalah memang parok pun memang. Sebab kita kan nak sama-sama jaga kan memang. Tak sewa ke kita ada masalah dengan lagi lah memang.
1: Kalau aku tu lah, tak apalah. Aku nak pergi.

0: Oh, tahu dulu kecek sentak.
1: Apa dia?
0: Tunggu sama lain.
1: Kecek tak mana? Aku sibuk lah ni.
0: Tunggu ke dawa tau.
2: Sketsa Warrior diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
3: Assalamualaikum, Puan.
4: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
3: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya, Puan, akaun bank Puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram, Puan.
4: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
3: Okey, macam ni, Puan. Jangan risau. Untuk elakkan wang Puan dibekukan nanti, saya sarankan Puan keluarkan semua simpanan Puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
4: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya.
5: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
4: Habis semua duit simpanan saya.
5: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik pelusuk umur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.

Baiklah, yang baru buka radio tu, anda kini sedang mendengarkan Kelantan FM ya, bersama dengan saya Syirah lah di Gu Pagi Gu Kita belaka. Jadi mana-mana hok dengar kita, tak kira lah dalam kereta ko ataupun di kedai makan ko, mungkin juga hok dengar tu masa buka di dapur. Ibu-ibu sambil-sambil masuk tu dengan Kelantan FM. Terima kasih banyak-banyak deh. Semoga anda semua dalam keadaan sihat-sihat belaka. Semoga-semoga segala urusan anda hari ini ni dipermudahkan. Mana-mana nak pergi kerja tu, kalau katalah lambat dalam perjalanan pun, jangan duduk pecut laju lah. Jangan duduk perih minyak kuat sangat. Yang penting pastikan anda selamat sampai. Ingat orang tersayang hok tunggu kepulangan anda semua tu. Dan untuk nak bagi tenang-tenang sikit kak, dengar Kelantan FM lah berteman ke Syirah pagi ni sampai pukul 10 deh. Bagi mereka yang mungkinlah hari ni nak pergi kerja ke gapo, kalau rasa macam ngano ilah sikit ngatuk, kalau orang beli kopi, beradu dulu kedah. Beli kopi-kopi dulu ko, beli gapo-gapo dulu ko, makan-makan dulu baru masuk kerja deh. Dan sebentar saja lagi kita akan ke mendengar ada perkembangan Kelantan sana sini. Lepas tu kembali lagi kita ada banyak lagi lagu-lagu menarik, banyak lagi info-info menarik yang akan Syirah kongsikan bersama anda. Ya pastinya anda terus kekal lah mendengarkan Kelantan FM, terutamanya di Gu Pagi Gu Kita belakang.

0: FM, penuhi cita rasa anda.
1: Kakak, kenapa negara kita Malaysia aman?
2: Negara kita aman sebab pemerintah negara kita bijak mentadbir negara. Manakala, rakyatnya pula hidup bersatu padu, toleransi dan harmoni.
1: Kenapa negara kita mesti aman?
2: Bila negara aman, semua orang akan senang. Nak bekerja, berniaga, adik nak ke sekolah menuntut ilmu pun tak ada masalah. Kenapa adik tanya soalan ni?
1: Adik tengok TV, negara tu perang. Negara ni perang, darah banyak. Orang dewasa pun mati, rumah bakar, bangunan runtuh. Adik dah takut.
2: Tak apa, tu negara luar. Di negara kita, selagi rakyatnya kekalkan semangat muhibah, amalkan toleransi, muafakat dalam kehidupan seharian, insyaAllah negara kita akan aman dan sejahtera.
1: Adik sayang kakak, adik sayang negara kita.
3: Wariskan negara yang aman kepada anak bangsa kita. Sayangi Malaysiaku, Malaysia bersih.
4: Kelantan FM.